0: belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri sodokan bola depan ke dalam Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola. Tidak mampu dijangkau umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah dan Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea. Mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay. Nomor punggung 13 tadi ada Varela. Mundur ke belakang kepada Muslera. Menatap ke depan Muslera kepada siapa yang diberikan. Alirkan lagi bola ke negaraan tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendangan bebas kini bagi Uruguay. Peluang coba diciptakan dari Uruguay. Ada Nunes yang juga nampaknya berpampilan berbeda sedikit. Dipilin-pilin gitu beratnya rambutnya nih Bung Tomo ya pada pagi hari ini.
1: Rambut jagung ya?
0: Iya, rambut jagung nih.
1: Tinggal direbus aja tuh.
0: Nah, iya. Masih Uruguay kini menguasai bola. Sodorkan bola langsung jauh ke depan. Melihat bagaimana Unai Simon yang sedikit keluar namun mampu diamankan oleh penjaga gawang Sosal Spanyol ini. Kukurea saja langsung diberikan di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring perlahan Kukurea. Sodorkan saja pendek. Sama punggung 15 di sana. Mundur ke belakang kepada Laporte. Mana Laporte? Ada Unai Simon. Kembali back pass. Sodorkan lagi kepada Kubarsi. Kubarsi dibayangi ketat oleh pemain dari Uruguay. Sodorkan lagi ke kanan tadi maksudnya. Terjadi duel di sana, berhasil dikuasai atau direbut tadi pemain dari Uruguay. Terjadi pelanggaran kembali dilakukan oleh Merino. Pelanggaran di sisi kanan pertahanan dari Uruguay atau maksud kami Spanyol. Bagaimana upaya dari Merino yang mengisi barisan tengah dari pemain-pemain Spanyol pada pagi hari ini. Kita nantikan seperti apakah set piece yang akan dilakukan dari timnas Uruguay. Mana juga sudah berada di depan garis kotak penalti. Menatap ke depan. Siap-siap akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan di kaki kiri. Oh, dihalau saja tadi. Namun, iya, terjadi perebutan di sana, berbahaya. Oh, langsung saja, langsung disapu tadi jauh ke depan. Bagaimana sempat terjadi terlepas tadi ya penguasaan bola. Varela kini masih menguasai bola. Varela di sisi kanan kini akan melakukan lemparan ke dalam. Nomor punggung 13 dari Uruguay. Siap-siap dia. Sudah dilakukan mencari Darwin Nunes di sana. Jadi perebutan. Laporte mencoba melakukan back pass kepada Unai Simon atau Rodri tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol. Berikan saja pendek kepada Kubarsi. Kubarsi menatap ke depan, mencoba perlahan berikan arahan kepada rekan-rekannya. Mencoba menggiring kini Kubarsi. Masih Kubarsi, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Merino, berikan lagi Laporte. Bayu Rodri, kapten kesebelasan, sodorkan lagi kepada Laporte di sektor sebelah kiri. Masih Laporte, berikan lagi kepada Kubarsi dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan. Ada Pedri kini melewati garis tengah. Pedri masih mencari celah. Pemain-pemain Spanyol cukup kesulitan. Bagaimana juga tekanan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uruguay. Angkat langsung jauh ke depan mencari Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Masih Lamine Yamal mencoba menguasai bola. Dibayangin tadi nomor 25 dari Uruguay yaitu Juan
1: Santaria.
0: Upaya dari Lamine Yamal tadi pergerakan di sektor sebelah kanan. Tendangan penjuru nih karena diperoleh bagi Spanyol. Kita nantikan seperti apa 1, 2, 3, 4, 5 bahkan.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2 balik lagi bareng sama Vidya ya. Dan buat kamu nih, aku mau nyapa dulu, udah pada siap belum ngelakuin aktivitas hari ini? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Cek cuaca dulu dong, kalau mau main sepatu roda ya nggak sih? Mau pagi, mau sore. Nah, dari pagi sampai sore cuacanya sih memang diprediksi didominasi berawan ya, teman Pro2, dengan suhu sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius. Nah, meskipun kelihatannya kayaknya adem gitu ya, tapi jangan ketipu teman Pro2. Karena suhu yang terasa itu bisa menembus 39 derajat. Jadi tetap harus siapin air minum biar enggak dehidrasi. Terus malam harinya peluang hujan juga mulai meningkat sekitar pukul 7 sampai 9 malam. Jadi kalau ada rencana keluar malam nih, jangan lupa ya untuk bawa payung atau jas hujan ya teman Pro2 ya. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan tentunya.

Emang seru ya nonton bola gratis dari link yang beredar? Kamu yakin itu aman? Karena kalau kamu klik, itu bisa aja muncul situs aneh, iklan berbahaya. Bahkan data pribadi kamu bisa ikut tersebar. Belum lagi kualitasnya, putus-putus, delay, dan momen penting bisa hilang gitu aja. Padahal ada cara lain yang lebih aman. Nonton Piala Dunia FIFA 2026 dari platform resmi. Karena bukan cuma soal kualitasnya, tapi juga soal tanggung jawab sebagai penonton. Karena yang kita tonton, itulah juga yang kita dukung. Jadi, jangan ambil resiko, jangan biasakan yang ilegal. Pilih yang aman, pilih yang benar, nonton bola, yang pasti-pasti aja.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Koma 1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: tidak apa-apa, nak.
1: Mama sudah mau, mama sudah mau.
2: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat. Siang, Bang.
3: Siang.
4: Bagaimana?
2: Mau ketemu Bribda Rahel, Bang.
4: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, tuh?
2: Iya.
4: Baik, sudah. Silakan.
5: Masuk.
2: Pagi, Bu.
5: Kakak, mari silakan masuk.
2: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah baginya. Sebagai petugas penegak hukum, dirinya harus profesional. Namun sesekali, air mata tak mampu ia bendung mendengar penjelasan dan tangis korban. Pada kenyataannya, bukan saja korban dan orang tuanya yang merasa terpukul dari kejadian itu. Tangis itu juga pecah dari pelaku. Penyesalan memang selalu datang terlambat. Tekanan sosial dari sekitar, tak saja tatapan sinis, namun juga hujatan terus menghampiri pelaku. Satu beban besar jadi tanda tanya pelaku. Apakah dirinya masih pantas dan dapat diterima lingkungan sekitar setelah bebas nanti?
6: Setelah kita mendapat laporan, kita minta keterangan. Apakah ada dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak. Karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, ya sangat menyesal. Setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan. Kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Untuk rasa penyesalan, tetap pasti ada.
2: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
7: Terima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus. Itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya, bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
1: Pasien selanjutnya.
2: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat terguncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali. Yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk, Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
6: Yang pasti kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia tidak akan lupa.

0: Menjadi pendengar yang baik, itu yang selalu diposisikan Pendeta Romano selaku rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar. Katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Kan itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan, ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

Sosok Fatmawati tidak bisa dilepaskan dari Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia. Ibu Fatmawati menikah dengan Bung Karno pada 1 Juni 1943. Setelah sebelumnya, keduanya bertemu pada saat pengasingan Bung Karno di daerah Anggut Atas Bengkulu tahun 1938-1942. Fatmawati berdiri di belakang suaminya saat sang proklamator mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Ia pula yang berjasa menjahit bendera pusaka yang dikibarkan pada 17 Agustus 1945. Putri tunggal keluarga Hasanuddin dan Siti Khadijah itu lahir pada Senin 5 Februari 1923 di Bengkulu. Nama aslinya adalah Fatimah. Fatmawati adalah keturunan kerajaan Indrapura Mukomuko. Sang ayah Hasanuddin adalah keturunan keenam dari kerajaan Putri Bunga Melur. Putri Bunga Melur berarti putri yang cantik, sederhana, dan bijaksana. Atas pengabdiannya kepada negara, pemerintah melalui keputusan Presiden Republik Indonesia pada 4 November 2000 menganugerahi gelar pahlawan nasional kepada Ibu Fatmawati. Nama Fatmawati juga diabadikan sebagai nama jalan dan rumah sakit. Tak hanya itu, di kota Bengkulu, sebagai kota kelahiran Fatmawati, pemerintah setempat mengenangnya dengan mengabadikan nama Fatmawati sebagai nama bandara yang menggantikan nama sebelumnya bernama Bandar Udara Padang Kemiling pada 14 November 2001. Peresmian perubahan nama itu dilakukan oleh putrinya yang menjabat Presiden Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Afif Kila lewat lagunya MT, teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa ya, sekarang udah di jam 8 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Mungkin kalian masih ada yang kerja, ada yang kuliah gitu ya, atau sekarang ada yang dalam perjalanan ke kota Bengkulu atau keluar kota Bengkulu. Semoga semua urusannya lancar, moodnya juga tetap on ya. Tadi seperti yang Pide bilang bahwa cuaca hari ini memang kerasa lebih panas ya. Bahkan dengan suhu 32 derajat Celcius aja itu bisa terasa seperti 39 derajat Celcius, teman Pro 2. Jadi jangan lupain untuk sempatin minum air putih ya. Terus tarik napas sebentar, tetap fokus sama aktivitas hari ini. Semoga pagi kamu produktif, penuh energi, dan pastinya banyak kabar baik ya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Gimana? Oke, aman. Aman.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu pernah gak sih sudah tidur lama tapi bangun-bangun malah masih capek? Nah, ternyata teman Pro 2, itu bukan cuma durasi tidur kita yang penting ya, tapi juga kualitasnya. Kalau tidur sering kebangun, gak nyenyak, atau mungkin juga kamu sering terganggu insomnia ya, dan juga sleep apnea misalnya. Nah, ternyata tubuh itu jadi gak benar-benar istirahat, teman Pro 2. Akibatnya, walaupun kita udah tidur lebih dari 7 jam, badan tetap lemas saat bangun tidur, dan para ahli mengatakan kalau ternyata tidur berkualitas itu penting banget buat metabolisme, fungsi otak, sampai daya tahan tubuh. Makanya coba mulai dari hal sederhana aja ya teman Pro 2. Kamu kurang-kurangin tuh yang namanya screen time sebelum tidur. Terus usahakan untuk coba olahraga ringan. Dan jangan lupa untuk lakukan relaksasi biar tidur kamu makin nyenyak.

0: Saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Dua tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik, Bu Zeni.
1: Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
0: Betul.
1: Kalau kita, ya, tidak memuaskan begitu ya. Ya
0: itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya. Artinya performa terus meningkat. Tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya kedua tim layak untuk hasil imbang ya. Tapi ya itu tadi detail di dalam pertandingan, di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang, ya itu saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh para oleh Uruguay dan lihat bagaimana tadi juga langsung diganti saat awal babak kedua
1: karena blunder itu begitu ya.
0: Blunder yang dilakukan karena ini bukan yang pertama Bu Jenny.
1: Di
0: pertandingan kalau saya tidak salah pertandingan melawan Saudi juga dia membuat
1: kesalahan. Blunder juga sama kan.
0: Ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
1: Oke, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
1: Ya silakan Pak Dodi. Pak
2: Dodi di Jembrana Bali.
1: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat selamat untuk Spanyol.
1: Ya.
2: Buat Bung Saini, Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
1: Ya.
2: Ya, terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Oh, baik ya. Terima kasih banyak, Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
1: Terima kasih banyak, Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam
1: olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini, Pak?
3: Spanyol dan Tanjung Pede.
1: Iya.
3: Ke 32.
1: Iya.
3: Saya juga enggak nyangka itu Tanjung Pede itu bisa Spanyol juga ya.
1: Iya,
3: kayak ini apa tuh namanya itu, kalau untuk Argentina, untuk ini aman lah ya, Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
1: Iya.
3: Ya, kayak untuk babak yang ke-16 besar nih agak sulit nih, kayak itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
1: Baik, terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar, Swedia, Paraguay.
0: Ya.
1: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
0: Ya. Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
1: Bosnia
0: ada juga
1: Swedia.
0: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
1: Nah,
0: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, KPPR-nya poinnya juga cuma 3. Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
1: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
1: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak? Cukup puaskah dengan Spanyol begitu?
4: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu. Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
1: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
4: Ya, tapi, ya hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
1: Ya.
4: Walaupun tidak, ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
1: dan
4: Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu.
1: Ya.
4: Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk edisi gelaran lagunya kali ini.
1: Iya. Baik kalau begitu, Pak Andi, terima kasih banyak. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Andi.
4: Jaya.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
5: Informasi dari Itfil.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang saat ini tetap setia bersama kami di Bengkulu pagi ini. Tadi telah kita simak juga siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 antara Uruguay versus Spanyol dan dimenangi oleh Spanyol. Dan pendengar, selamat pagi untuk Anda yang pagi ini sibuk dengan kegiatan-kegiatan Anda. Semoga saja semuanya tetap menyenangkan ya. Ya, minum air hangat telah menjadi tren kesehatan yang populer dalam beberapa tahun terakhir dan banyak orang percaya bahwa minum air hangat bisa meningkatkan sistem imun dan membantu mencegah penyakit. Tapi benar nggak sih? Ya, tubuh akan kehilangan cairan saat beraktivitas melalui pembuangan urin dan kotoran dan melalui uap yang keluar tiap mengembuskan nafas serta dari pori-pori kulit. Nah, karena itu pendengar, konsumsi air hangat ataupun air dingin diperlukan untuk mengganti cairan yang hilang agar metabolisme tubuh dapat tetap bekerja dengan lancar. Selain mengganti cairan tubuh yang hilang, minum air hangat juga memiliki banyak manfaat lain untuk tubuh. Akan tetapi, banyak mitos fakta minum air hangat yang beredar di masyarakat dan belum tentu benar. Faktanya, fakta terkait dengan manfaat minum air hangat. Ya, dilansir dari Halo Dokter berikut pendengar, ada beberapa manfaat air hangat untuk kesehatan tubuh. Yang pertama, bisa meredakan gejala flu. Nah, minum air hangat bisa meringankan gejala flu seperti pilek dan mencegah dehidrasi. Dan Anda juga bisa menambahkan jahe, lemon, atau madu untuk membantu meredakan gejala flu dengan segera. Selanjutnya pendengar, air hangat juga bisa meredakan sakit tenggorokan, terutama air garam hangat ya, dapat membantu mengurangi sakit tenggorokan. Rasa sakit pada tenggorokan umumnya disertai peradangan dan pembengkakan pada dinding tenggorokan. Nah, air garam hangat dapat mengurangi pembengkakan sehingga tenggorokan terasa lebih lega. Berikutnya ada manfaat minum air hangat juga berperan dalam meredakan rasa sakit dan nyeri haid. Hal ini karena minum cairan dalam jumlah yang cukup bisa mencegah tubuh menahan cairan di dalam. Selain itu, minum air hangat juga bisa mampu mengurangi nyeri akibat kembung saat haid serta merelaksasi otot yang kram. Ditambah lagi konsumsi air hangat bisa meningkatkan aliran darah dalam tubuh. Lantas apalagi nanti kita bahas, informasi selengkapnya bisa Anda dapat juga di RRI.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita!

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar yang lewatkan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadir dalam Bincang di RRI dengan topik inklusivitas disabilitas dalam kebencanaan. Bersama narasumber kami, Ibu Zaleka Eliza Nora Agustina SE, Kasubag Umum BPBD Kota Bengkulu, dan juga Haidir Difabel Fisik. Anda bisa berinteraksi nanti di line telepon kami 0736-732-1995, WhatsApp 0811-730-779, serta juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Sekaligus Mia pamit dari ruangan Anda, selainnya rekan saya Rizka yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu siang ini. Mia pamit, selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali saya Rizka Medi Oktor ya menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu siang ini di edisi hari Sabtu. Ini 27 Juni 2026 pendengar, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Dan seperti yang diinformasikan Miatur Rahma, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan hadirkan program Bincang di RRI. Kali ini berjudul Inklusivitas Disabilitas dalam Sektor Kebencanaan. Pendengar, sejarah kebencanaan di Indonesia lumayan panjang, seringkali ditulis dalam angka berapa ribu korban jiwa, nah berapa hektar wilayah yang hancur, terus berapa besar kerugian ekonomi. Namun di balik sederet statistik itu pendengar, ada kisah-kisah yang jarang menjadi tempat, yaitu salah satunya kisah kelompok disabilitas. Nah, mereka yang secara fisik, sensorik atau kognitif gitu ya, memiliki keterbatasan, seringkali menghadapi bencana tentu dengan kerentanan yang berlipat sekaligus daya tahan yang luar biasa. Nah, sejarah kebencanaan Indonesia ini jika dilihat dari perspektif disabilitas bukan sekedar catatan tragedi, pendengar, tapi dari Tambora hingga Palu, dari Aceh hingga Cianjur, kisah-kisah difabel dan bencana ini mengingatkan kita bahwa membangun resiliensi tanpa inklusi ini hanya akan meninggalkan ruang sunyi di tengah riuhnya bencana. Dan selama lebih kurang 55 menit ke depan, pendengar, kita akan menghadirkan dialog bincang di RRI siang hari ini. Anda bisa bergabung bersama kami, layanan telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-7307079. Dan di studio kami sudah hadir Ibu Zaleka Eliza Nora Agustina SEMSI, Kasubag Umum BPBD Kota Bengkulu, yang akrab dipanggil Ibu Eta. Lalu ada Mas Haidir di Fabel Fisik. Dan pendengar, nanti Anda bisa gabung bersama kami, bisa tonton siaran kita juga di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Eta.
7: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Rizka.
6: Baik, selain Ibu Eta ada Mas Haidir juga. Selamat pagi, selamat siang.
8: Yap, selamat pagi, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita tetap semangat ya.
8: Siap.
6: Baik, selama lebih kurang 55 menit kita akan berbincang di RRI ini mengenai inklusivitas disabilitas dalam sektor kebencanaan. Kita ke Bu Eta dulu. Bu Eta, ini dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas ini sudah diatur gitu ya, tentang penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Namun sampai saat ini penyandang disabilitas ini masih jadi satu kelompok yang paling rentan terhadap bencana. Nah, bagaimana Bu Eta ini BPBD menanggapi hal ini?
7: Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu memang mengatur tentang penyandang disabilitas, implementasinya di lapangan berhubungan dengan kebencanaan. Jadi selama ini memang pada saat kita di lapangan memang belum terlalu spesifik, belum terlalu apa mendekatin seperti itu. Nah, jadi sebagai komitmen BPBD kami akan apa ya mengimplementasikan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tersebut bagi penyandang disabilitas agar mereka berhak mendapatkan pelayanan atau kontribusinya bisa mereka melaksanakan bagaimana itu kesiapsiagaan bencana. Jadi konsepnya pada saat itu mereka bukan sebagai penerima bantuan saja, tetapi mereka ikut aktif di dalam kesiapsiagaan bencana tersebut. Mungkin seperti itu, Mbak.
6: Baik, sudah adakah Ibu ini pelatihan atau BIMTEK ini untuk teman-teman disabilitas mengenai kebencanaan?
7: Oke, Mbak Rizka, kemarin juga barusan kita melaksanakan itu adanya sosialisasi kebencanaan di BPBD Kota Bengkulu sendiri. Nah, yang itu juga pelaksanaan tersebut mungkin tidak terlepas dari adanya semacam kolaborasi atau koordinasi dari organisasi masyarakat penyandang disabilitas. Nah, itu alhamdulillah kami kemarin bekerja sama dengan PMMI Persatuan Mitra Masyarakat Inklusivitas seperti itu. Baru pertama sekali karena untuk kesiapsiagaan bencana ini kita masih banyak kekurangan, Mbak Rizka. Jadi kalau untuk pemerintah itu mungkin apalagi sekarang ya efisiensi mungkin yang paling krusial itu keterbatasan dana seperti itu. Selain itu mungkin kami masih kurang dari segi sumber daya manusianya. Karena untuk penyandang disabilitas itu memerlukan perhatian khusus seperti itu. Mungkin itu, Mbak Rizka.
6: Baik, terima kasih Bu Eta. Kita ke Mas Haidir nih. Mas Haidir, ini mengapa ya Mas Haidir melihat gitu pandangan Mas Haidir sendiri, kenapa disabilitas ini jadi kelompok yang paling rentan gitu di pada saat bencana terjadi?
8: Ya, baik, terima kasih Mbak Rizka. Seperti yang udah Ibu Eta sampaikan tadi, benar beberapa hari kemarin ya kita udah melaksanakan semacam sosialisasi dan juga simulasi kemarin itu ya. Dan alhamdulillah keterlibatan kawan-kawan di Pabel cukup aktif kemarin itu. Salah satu poin penting tuh ya untuk kawan-kawan di Pabel terhadap isu kebencanaan ini. Masalah kerentanan memang yang pastinya risiko paling rentan kawan-kawan penyandang disabilitas itu dikategorikan bahwa mereka perlu keterlibatan dalam kebencanaan ini secara kolaborasi. Kita mendorong kawan-kawan di OPDIS ya atau organisasi penyandang disabilitas yang berada di kota ini harapannya dapat melibatkan diri baik dalam forum diskusi ataupun forum-forum lainnya terkait isu kebencanaan ini, karena tanpa keterlibatan kawan-kawan itu seperti BPBD juga bingung apa kebutuhan kawan itu. Terus kendala kawan-kawan itu apa kalau tidak kita suarakan langsung kepada mereka, tentunya ke depan kita tentunya dapat berharap ya adanya kolaborasi yang lebih aktif dan intens baik itu di BPBD agar kawan-kawan itu juga mendapat pencerahan lah. Jangan seperti yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan, jangan kita tunggu ketika bencana itu sudah terjadi baru kita sibuk dengan pelatihan-pelatihan pembekalan-pembekalan seperti itu. Karena itu kerentanan dan salah satu penambah penyandang disabilitas, risiko penyandang disabilitas bertambah di bencana itu sendiri yang terjadi akan bertambah ketika ada bencana dengan tidak ada kesiapan kawan-kawan dalam mitigasi ataupun apa yang akan dihadapi ketika terjadi bencana itu. Masyarakat non dipabel pun berisiko menjadi dipabel itu. Itu mungkin.
6: Baik, Mas Haidir. Ini kalau boleh tahu nih, Mas Haidir kan disabilitas fisik. Kalau boleh tahu apa nih Mas?
8: Kalau saya kalau untuk ceritanya dari kecil ya, bukan dari lahir saya. Dari kecil di sekitar umur 4 tahunan ya. Biasa anak-anak kan itu mungkin manjat-manjat sana sini jadi jatuh dan juga mengalami penyandang disabilitas di kaki sebelah kiri. Disfungsi kaki sebelah kiri sedikit.
6: Dan itu mengganggu aktivitas sehari-hari nggak, Mas Haidir?
8: Kalau secara aktivitas rutin nggak terlalu. Secara mobilitas masih bisa, Tapi kalau untuk aktivitas yang aksesnya keluar, itu sedikit agak terganggu.
6: Baik, nah kemarin kan sudah dilaksanakan ini kolaborasi untuk simulasi sama sosialisasi tentang kebencanaan, Mas Aidir. Kalau boleh berkaca ke bencana-bencana sebelumnya, apa yang menjadi kesulitan atau kendala teman-teman disabilitas ketika bencana terjadi? Sedang orang biasa saja itu panik dan tentu kadang kesulitan gitu ya mencari kayak pintu keluar atau berlindung di mana. Nah, kalau teman-teman disabilitas seperti apa? Bisa kasih gambaran, Mas Haider?
8: Kalau kita sempat berdiskusi dengan kawan-kawan ya, karena lingkup kita kan tidak lepas dari kawan-kawan difabel ya, baik itu ringan, berat itu. Kebetulan kita ada kawan di sebuah desa di Reja Lebong. Kita sempat berdiskusi, ya mereka masih apa ya untuk pemahaman tentang kebencanaan ini, tentang cara menghadapi, terus apa yang kita akan lakukan ketika bencana itu terjadi. Saya lebih ke kawan-kawan itu, okay, untuk secara akses infrastruktur itu menjadi salah satu kendala. Ketika mereka berada di rumah, mereka paham situasi di rumah itu kan paham dengan di mana letak-letak titik aman mereka. Tetapi ketika mereka berada di luar rumah, itu menjadi sebuah kendala yang besar ketika infrastruktur tidak mendukung untuk aksesibilitas bagi kawan-kawan itu.
6: Baik. Kita jadi punya gambaran gitu ya. Kita ke Bu Eta lagi nih, Bu Eta. Selain Undang-Undang nomor 8 gitu ya tahun 2026, di Indonesia juga memiliki Perka BNPB nomor 14 tahun 2014 tentang penanganan, perlindungan, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulang bencana. Mungkin bisa dibantu ini Bu, lebih detailnya seperti apa nih?
7: Ya, selain Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 itu mengatur tentang penyandang disabilitas. Jadi peraturan kepala BNPB nomor 14 tahun 2014 itu juga hasil apa intinya tentang penanganan, perlindungan, partisipasi penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Jadi turunan dari undang-undang tadi itu dia lebih spesifik, Mbak. Nah, di sana memuat jadi kita bagaimana pedoman teknis penyandang disabilitas itu pada saat terjadi, sebelum terjadi bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, seperti itu. Jadi di sana dalam Perka BNPB nomor 14 2014 itu memuat pertama perencanaannya, perencanaan atau tujuan dari peraturan tersebut. Nah, di dalam tujuan peraturan tersebut mungkin kita harus kolaborasi atau koordinasi dengan perkumpulan disabilitas. Kita menggali kebutuhan mereka. Terus pada saat kebutuhan mereka, terus melibatkan dalam simulasi atau pelatihan bencana, kemudian evakuasinya seperti apa. Karena saya pikir untuk penyandang disabilitas itu bermacam-macam ya, Mbak ya.
6: Iya, betul.
7: Jadi untuk evakuasi bencananya itu kita harus menyesuaikan. Jadi tidak bisa disamakan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir mungkin lebih ke rehabilitasi dan rekonstruksinya. Nah, kemudian di dalam Perka nomor 14 tahun 2014 itu, di situ seharusnya atau BNPB dan BPBD itu memiliki unit layanan disabilitas. Seharusnya. Tapi pada saat implementasinya mungkin kedepannya akan kita laksanakan. Cuma selain itu banyak kendala ya, Mbak ya.
6: Seperti apa ini, Bu Eta?
7: Kendala untuk pembentukan unit layanan disabilitas itu macam-macam. Salah satunya ya itu tadi saya bilang anggarannya. Yang kedua mungkin sarana prasarana apa yang akan kita buat untuk penyandang disabilitas. Karena kebetulan kemarin waktu pas kita simulasi ya, Mas. Itu ada pada saat break mau istirahat, ada yang bilang mau ke kamar mandi atau kamar kecil, itu kami bingung. Di OPD kami sendiri sebenarnya sarana prasarananya belum ada seperti itu. Kami masih belum terpikir sampai ke sana seperti itu. Nah, dari itu kami mulai berpikir ternyata memang untuk mengimplementasikan Perka nomor 14 tahun 2014 ini, ya kami harus paling tidak mulailah mengkonsep atau memikirkan adanya unit layanan disabilitas. Nah, kemudian kami juga harus sering-sering koordinasi dan kolaborasi sama perkumpulan penyandang disabilitas atau organisasinya, kemudian perangkat kelurahan, OPD-OPD terkait ya Mbak. Karena kenapa kemarin sempat bincang-bincang juga sama Mas siapa yang itu?
8: Mas Torik.
7: Mas Torik bilang memang kedepannya mereka akan membuat semacam pendataan seluruh penyandang disabilitas khususnya Kota Bengkulu. Nah, dari situ saya terpikir ya memang harus karena kenapa? Pada saat terjadi bencana itu paling tidak kami tahu daerah mana yang ada penyandang disabilitas atau kaum rentannya seperti itu. Terus ada lagi di Perka BNPB nomor 14 tahun 2014 itu, jadi penyandang disabilitas itu berhak mendapat pemenuhan haknya dalam penanggulang bencana. Yang tadi seperti yang saya bilang itu dimulai dari prabencana, tanggap darurat sampai pasca bencana. Nah, sebelum prabencana itu kita memerlukan data yang akurat mengenai penyandang disabilitas, Mbak. Sebelumnya memang ada beberapa data tapi belum akurat. Karena data itu harus dimutakhirkan, nggak bisa data lama ya Mas ya. Karena perubahannya itu kan cepat kita seperti itu. Bisa jadi juga mungkin ada yang penyandang disabilitas terdata ternyata mereka pindah keluar kota atau provinsi seperti itu kan. Yang kemudian yang tanggap darurat. Nah, tanggap darurat itu kita menekankan prioritas evakuasi, penyediaan pengungsian termasuk sarana prasarana tadi ya Mbak ya. Kemarin juga sempat disinggung sama teman-teman, katanya kalau misalnya terjadi bencana itu ada nggak mobil WC umum, dia bilang, untuk penyandang disabilitas. Saya berpikir ya benar ya, selama ini kita cuma memikirkan adanya fasilitas untuk yang
6: di pengungsian ya.
7: Iya, di pengungsian Mbak. Saya bilang ya memang selama ini belum ada, saya bilang. Tapi ini menjadi acuan, menjadi konsep kami. Nanti mungkin akan kami usulkan. Nah, ya, seperti itu. Terus yang untuk tahap pasca bencana itu mungkin adanya pemulihan layanan dasar, kemudian ada rehabilitasi dan rekonstruksinya seperti itu. Dan mungkin ada pendampingan penyandang disabilitas. Biasanya kan setelah terjadi bencana itu kan ada trauma tersendiri ya. Seperti yang Pak Rudi bilang kemarin itu saya katanya panik. Baru 5 detik gempa saya sudah berlari keluar. Berarti kan intinya dia untuk psikologinya kan perlu ada pendampingan biar tenang ya seperti itu. Nah, terus yang terakhir juga harus ada partisipasi aktif dari penyandang disabilitas tersebut. Seperti yang Mas Kaidir bilang tadi, harus merangkum apa kebutuhan mereka. Misalnya harus ada pelatihan, jadi mereka bisa menyampaikan ke teman-teman yang lain. Kemudian sarana prasarana mereka, terus bagaimana sih evakuasi penyelamatan apabila terjadi seperti itu. Nah, jadi ada sedikit lagi Mbak. Nah, di dalam perka tersebut, jadi implikasinya yang harus dilaksanakan oleh BPBD khususnya Kota Bengkulu itu, jadi yang pertama itu melaksanakan pendataan yang saya bilang tadi. Kemudian mungkin menyusun SOP evakuasi dengan melibatkan unsur elemen masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan apa ya instansi terkait. Nah, kemudian yang terakhir itu meningkatkan kapasitas petugas yang relevan. Karena yang seperti kita bilang tadi memang memerlukan kebutuhan khusus seperti itu, Mbak.
6: Baik, terima kasih Bu Eta. Tentu ini jadi evaluasi ya, karena beberapa bencana besar terjadi teman-teman disabilitas menjadi korban karena memang kita ternyata belum siap gitu ya untuk melakukan penanganan teman-teman disabilitas ketika kebencanaan terjadi. Kita ke Mas Haidir lagi nih, Mas Haidir. Ketika kebencanaan terjadi, sebenarnya kan yang dibutuhkan tidak hanya pelatihan, sosialisasi. Terus kalau dari bincang-bincang teman-teman ini melihat disabilitas sendiri tentang kebencanaan dan seberapa penting sebenarnya disabilitas ini memahami gitu ya tentang isu-isu kebencanaan, karena kita tidak bisa memilih ya kapan bencana itu terjadi, kita tidak bisa prediksi. Sehingga saat ini belum ada alat gitu ya Bu yang mendeteksi gitu ya akan terjadi bencana misalnya gempa bumi. Ini Mas Haidir melihat bagaimana dari sisi teman-teman disabilitas merasa tidak kalau ini hal menjadi yang sangat penting gitu.
8: Baik, terima kasih. Tentu menjadi satu hal yang sangat penting ya bagi kawan-kawan disabilitas. Seperti yang sudah disampaikan Ibu tadi juga, keterhambatan kawan-kawan itu kan masih belum terinventaris. Baik itu dari secara global memang banyak yang merangkul difabel itu secara umum ya, maksudnya nggak kurang lebih kurang mengetahui untuk secara ragam difabelnya apa. Dengan berbeda ragam difabel itu ya menjadi perbedaan cara evakuasi, cara pendampingan bagi kawan-kawan itu kan di ketika terjadi bencana ataupun ketika sebelum terjadi bencana pun sistem peringatan dini menjadi penting bagi kawan-kawan, baik itu rungu, terus netra. Itu kan perlu adanya kalau di netra mungkin ya kebanyakan mereka lebih cenderung ke suara kan melalui audio. Sedangkan rungu mereka cenderung lebih ke apa itu ya, ke running tag atau visual ya, ke lebih ke visual untuk sistem peringatan dini. Dan tentunya itu kita tetap menggalakkan kawan-kawan ya untuk bisa mungkin ada semacam inovasi tersendiri karena kebutuhan mereka kan mereka yang lebih tahu, mereka yang lebih paham apa yang harus di ini kan. Dan juga seperti yang Ibu Mbak Rizka tanya tadi ya, harapannya bagi kawan-kawan harus menyuarakan kebutuhan pemenuhan mereka itu sehingga bisa terakomodir kebutuhan mereka terhadap penanggulangan risiko bencana bagi difabel yang sangat-sangat rentan bagi mereka ketika terdampak ya. Dan juga secara sosial mungkin juga perlu kita sosialisasikan bagi kawan-kawan itu bahwa mereka perlu perlu dibantu, bahwa secara prinsip setiap nyawa yang terdampak itu perlu diselamatkan ketika terjadi bencana. Dan juga setelah terjadi pasca bencana ya kita juga sempat berkomunikasi, interaksi dengan kawan-kawan yang berada di luar daerah, berbagi ilmu lah bagi kawan-kawan itu tentang penanganan mereka shelter atau tempat pengungsian itu Bu. Mereka memberikan semacam inovasi bagi kawan-kawan itu untuk WC atau toilet itu Bu. Mereka kalau secara wujud ininya nggak ada tersedia itu Bu. Tetapi inovasi mereka seperti kursi yang di lubang ataupun papan yang distandarkan untuk ketinggian kawan-kawan di pabel itu. Dan juga ada ruang khusus bagi kawan-kawan difabel mental, karena secara psikologi mereka kan tidak bisa bergabung dengan kawan-kawan yang terhadap keramaian, terhadap keramaian mereka akan menjadi tantrum. Jadi ada ruang khusus bagi kawan-kawan itu, dan juga ruang privasi bagi perempuan difabel itu menjadi hal penting juga bagi mereka.
6: Baik, Mas Haidir, jadi kita bisa mulai terbuka pemikiran kita ya, Bu Eta ya. Ternyata memang lebih spesifik untuk teman-teman disabilitas. Belum lagi ketika bencana terjadi, sirine berbunyi, teman-teman tuli tidak mendengar gitu ya. Dan apa yang mesti kita persiapkan, semua mesti dipetakan gitu ya. Bu Eta, gimana Bu Eta menanggapi ini?
7: Ya, terima kasih Mbak. Memang apa ya, setelah saya apa bincang-bincang sama teman-teman kemarin juga, saya mulai berpikir memang untuk penanganan penyandang disabilitas ini memang harus mempunyai apa ya perhatian khusus yang lebih seperti itu. Karena kenapa penyandang disabilitas itu berbagai macam. Nah, yang seperti tadi Mbak Rizka bilang bahwa untuk penyandang disabilitas yang tuli itu kan mereka memerlukan bahasa isyarat. Nah, untuk apa pada saat terjadi bencana itu memang kesulitan. Karena kenapa? Mereka tidak akan mendengar bunyi sirine kecuali ada bahasa isyarat. Nah, untuk kedepannya mungkin BPBD memang perlu memikirkan itu. Karena kenapa? Kami sebagai OPD yang berhubungan dengan kebencanaan itu memang perlu sumber daya yang mengerti atau bisa menerjemahkan, bisa apa ya, mengkomunikasikan untuk penyandang disabilitas, ibaratnya tunarungu seperti itu. Nah, tapi kalau untuk sekarang mungkin masih apa ya, masih perlu dikembangkan ya Mbak. Tapi belum belum bisa terlaksana seperti itu. Kedepannya mungkin kami akan apa usahakan seperti itu.
6: Baik, pendengar, perbincangan kami semakin menarik, tapi kita rehat sejenak untuk yang satu ini, tetap di Bengkulu siang ini, pendengar.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
9: Kanal informasi dan inspirasi.
5: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.
12: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
13: Yoga takut tahu,
12: takut sama ibu guru.
13: Yoga takut gempa.
12: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Jauhilah kaca, kalau ada gempa, lari ke lapangan. Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit di pakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek Paidi.
3: Lho yo lebih kasian kalau lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
3: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
2: Oh iya. Kardus-kardus apa nih? Banyak banget.
4: Ini aku lagi nyiapin keperluan buat pelatihan besok. Aku sama teman-teman bikin acara pelatihan keterampilan untuk kaum difabel. Ada pelatihan menjahit, kursus bahasa asing, pokoknya banyak deh.
2: Ih, ngapain buang-buang waktu bikin acara kayak gitu? Mending nonton atau ke kafe.
4: Dek, dunia tempat tinggal kita ini gak cuma dihuni sama orang-orang yang keadaannya normal loh. Menurut data WHO 2018, jumlah penyandang disabilitas di seluruh dunia itu mencapai 15% dari total populasi. Dan 2-4% itu sulit menjalankan fungsi tubuh. Kalau mereka gak dikasih akses buat punya keterampilan gimana?
2: Ya, bantu pakai sedekah aja cukup kali, Kak.
4: Kaum difabel juga bagian dari aset SDM nasional. Kalau mereka udah mandiri dan berdikari, kaum difabel juga bisa ngasih sumbangan dari segi kehidupan ekonomi, sosial, dan juga politik. Lagian, apa kita harus jadi difabel dulu biar mau peduli?
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kita masih di program Bincang di RRI dan temanya inklusivitas disabilitas dalam sektor kebencanaan. Ada Ibu Zaleka Eliza Nora Agustina SEMSI, Kasubag Umum BPBD Kota Bengkulu. Lalu ada Haidir Difabel Fisik. Anda bisa bergabung bersama kami. Pendengar, layanan telepon kita buka 0736-7321-995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa bergabung bersama kami ya, pendengar. Nih, ini perdana kemarin ya, Bu Eta, dilakukan pertemuan gitu ya ke teman-teman disabilitas juga mengenai kebencanaan. Ini berapa orang kemarin yang mengikuti pelatihan ini, Ibu?
1: Kemarin pelatihannya ada sekitar 30 orang terdiri dari berbagai macam berbagai ragam organisasi ya Mas ya. Itu dinaungi sama PMMI. Jadi PMMI itu dia merangkul masing-masing. Jadi dia untuk sementara itu Mbak diambil beberapa dari berbagai macam organisasi. Kalau nggak salah semuanya itu ada 14 organisasi ya, ya 14. Tetapi pada saat simulasi bencana kemarin itu baru perwakilannya karena keterbatasan tempat, terus keterbatasan mungkin untuk akomodasi atau sebagainya. Nah, dari pelaksanaan simulasi bencana tersebut diharapkan nanti teman-teman yang ikut simulasi bisa setidaknya bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Paling tidak mereka mempunyai ilmu tentang kebencanaan tersebut sebelum terjadinya bencana, seperti itu Mbak.
0: Baik, bagaimana reaksi dari teman-teman disabilitas pada saat simulasi? Adakah yang barangkali trauma, jadi mengingat kembali, atau mereka sangat antusias?
1: Kemarin pada saat simulasi itu saya lihat teman-teman antusias semua Mbak, karena mungkin mereka juga baru pertama kali ya, hal baru. Jadi yang kami sebagai OPD penyelenggara penyampaian pelatihan simulasi tersebut merasa senang, karena kenapa? Dari sana juga mereka terbuka pikiran, mereka menyatakan, Bu, bagaimana kalau terjadi bencana? Sementara saya ini nggak bisa bergerak Bu, pakai kursi roda. Oh iya ya, saya bilang seperti itu. Berarti saya ngomong kayak gitu kan. Untuk pertama saya simpulkan, saya bilang seperti ini. Pada saat terjadi bencana itu yang dahulu harus dilindungi itu kepala, saya bilang. Jadi pada saat bencana silakan lihat media yang bisa untuk melindungi kepala. Apabila terjadi bencana kita di samping kita atau di sekitar kita tidak ada media, itu bisa pakai tangan, saya bilang seperti itu. Terus ada lagi pertanyaan nanti pada saat terjadi bencana itu Bu, katanya ada metode kan namanya 20 metode 20-20-20. Bu, katanya terlalu lama 20 detik itu Bu. Aduh, saya bilang iya Pak, benar memang 20 detik itu konsepnya, saya bilang. Tapi pada saat terjadi bencana itu kita jangan langsung panik, saya bilang. Kita amatin dulu. Itulah kita adakan pelatihan ini, saya bilang kayak gitu. Kalau misalnya yang bersangkutan udah langsung panik, itu gimana kita mau mengajak atau menyelamatkan yang lain, saya bilang. Diamati dulu paling tidak 5 detik. Biasanya gempa itu saya bilang enggak serta-merta besar, saya ngomong kayak gitu kan. Kalau saya bilang saya juga punya pengalaman, saya bilang kalau terjadi gempa pada malam hari itu kan memang terasa ya Mas, karena kita posisi tidur ya, jadi lebih ini ya, goyang. Saya tunggu sebentar. Kalau ternyata ada gempa susulan, itu baru saya bangunkan anak-anak atau suami seperti itu untuk keluar. Tapi kalau misalnya tidak terjadi, ya saya tetap waspada. Cuma mungkin untuk keluar atau menyelamatkan diri itu mungkin masih belum perlu seperti itu Mbak.
0: Baik. Bu Eta, kan kita Bengkulu, Provinsi Bengkulu ini terletak di wilayah Ring of Fire. Bencananya lumayan agak sering gitu ya kita akan alami. Nah, untuk Kota Bengkulu sendiri barangkali merefresh lagi ingatan pendengar kita juga. Ini untuk titik evakuasi kemana kita ini Bu Eta?
1: Kalau untuk bencana gempa bumi ya Mbak ya. Bencana gempa bumi itu kan kita takutkan adanya tsunami.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah sampai sekarang jangan sampailah terjadi adanya tsunami di Kota Bengkulu ini seperti itu. Nah, untuk jalur-jalur evakuasi itu BPBD kerjasama melalui BNPB melalui BPBD Kota Bengkulu itu sudah membuat atau meletakkan jalur-jalur evakuasi. Nah, kemarin saya sudah pada saat simulasi juga disarankan pada saat terjadi gempa, walaupun belum berpotensi tsunami, paling tidak kita sudah siap.

0: Itu Mbak, saya lihat apa ya, semua masyarakat panik itu larinya ke arah air sebakul semua. Ya, tahun 2000 itu. Dan ya kami mungkin ikutan panik juga sebenarnya kalau dipikir daerah Lingkar Timur itu udah termasuk tinggi. Cuma karena apa ya? Belum pernah terjadi terus panik melihat orang rame-rame cari tempat yang tinggi karena ditakutkan ada tsunami. Ya akhirnya ikut-ikutan seperti itu. Mungkin itu ya, Mbak.
1: Baik. Jadi efek karena ikut-ikutan itu yang di terjadi pada saat itu adalah penumpukan massa atau gimana, Ibu?
0: Iya, penumpukan massa. Jadi apa ya? Itulah namanya panik itu ya, Mbak ya. Jalan itu rame, jadi saling ya seperti ada apa ya? Sebenarnya gempanya udah enggak lagi, cuma karena panik mau ini
1: menyelamatkan
0: diri. Iya, menyelamatkan diri akhirnya ya jalan itu rame. Tapi alhamdulillah walaupun seperti itu karena memang tidak adanya gempa susulan, masyarakat masih bisa masih agak ini apa tenang. Jadi enggak ada misalnya dampak lain, misalnya terjadi kecelakaan atau misalnya apa ya, mobilnya sampai rusak atau gimana kayak gitu. Seperti kita ada acara lah, rame, bisa jalan tapi
1: mandek ya.
0: Iya, merayap lah jalannya seperti itu, enggak bisa cepet kayak gitu, Mbak. Baik.
1: Tapi saat itu gempa 2000 banyak bangunan-bangunan yang hancur ya, Bu ya. Dan banyak yang mengalami trauma.
0: Iya.
1: Baik. Nah, untuk saat ini kita berharap tidak ada gempa atau bencana terjadi, tapi karena kita tinggal di wilayah Ring of Fire, kita mau tidak mau harus mempersiapkan segala sesuatunya begitu ya, Bu Eta, Mas Haidir. Ini kita ke Mas Haidir lagi. Ini tragedi tsunami Aceh 2004 jadi titik balik ya, banyak ratusan penyandang disabilitas ini tidak sempat menyelamatkan diri karena jalur evakuasi yang tidak ramah kursi roda atau juga tongkat. Dan Mas Haidir melihat ini untuk Kota Bengkulu seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Kalau melihat situasi kondisi untuk Kota Bengkulu, memang sudah karena udah berapa tahun sebelumnya sempat terjadi bencana, tentunya antisipasi sudah pasti disiapkan, dan juga saya melihat ya pemerintah udah memaksimalkan lah untuk antisipasi agar tidak terulang korban, baik itu korban jiwa ataupun korban material lainnya yang sempat cukup banyak dialami oleh warga Bengkulu, terutama di kalau kemarin itu ada yang seperti banjir terendaman, rendaman itu di Kota Bengkulu memang sangat-sangat rawan itu salah satu. Ya, ya tentunya pemerintah terus bergerak ya, pastinya terus bergerak memberikan yang terbaik untuk mengantisipasi terhadap menghadapi bencana itu agar tidak menimbulkan banyak korban-korban lainnya. Salah satu ya tentu ya dengan antisipasi yang baik dan juga seperti yang sudah Ibu sampaikan juga deh. Kalau di disabilitas itu data menjadi penting. Data salah satu dengan keragaman disabilitas sehingga dalam penanganan itu akan menjadi tepat sasaran. Sehingga tidak ada tidak terlalu mengkhawatirkan ataupun meminimalisirlah terhadap korban-korban yang bakal tertimpa reruntuhan atau yang sulit dievakuasi. Mereka terdata secara kelurahan mungkin kan sudah tahu oh di sana ada beberapa penyandang disabilitas. Jadi dengan tepat sasaran mereka bisa langsung menuju lokasi sehingga tidak memakan waktu dalam pencarian mengevakuasi kawan-kawan itu.
1: Itu. Mas Haidir, kita ke Bu Eta lagi nih. Bu Eta, tadi kan sempat kita gerakan masyarakat gitu yang memperjuangkan disabilitas inclusive disaster risk reduction DIDRR. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu Eta? Dan apakah BPBD sudah

0: menerapkan prinsip ini.
1: Iya. Disability Inclusive Disaster Risk Reduction, mungkin yang kita kenal dengan DIDRR, itu ya Mbak ya. Itu dengan kata lain itu pengurangan resiko bencana yang inklusif disabilitas. Jadi itu di sana kita mengedepankan pendekatan dalam pengurangan resiko bencana khususnya bagi penyandang disabilitas. Nah, jadi konsep DIDRR itu kita mengedepankan bahwa penyandang disabilitas itu bukan sebagai penerima bantuan saja.
0: Oh iya, tetap, karena selama ini bansos, iya, penerima bansos ya Bu. Ya.
1: Tetapi diasumsikan nanti atau kedepannya kita mau penyandang disabilitas itu ikut berperan serta aktif dalam penanggulangan bencana. Ya. Penanggulangan bencana itu mungkin kita dahulukan dengan adanya pelatihan tadi, seperti itu. Tetapi konsep sebelum pelaksanaan pelatihan itu memang kita harus mempunyai data dulu Mbak.
0: Oke.
1: Iya. Nah, untuk mendapatkan data penyandang disabilitas sekota Bengkulu itu memang kita memerlukan apa kolaborasi atau koordinasi berbagai elemen termasuk apa kelompok disabilitas tersebut. Nah, kalau kami dari OPD itu lebih ke koordinasi antar OPD yang bersinggungan seperti itu. Mungkin ada dinas sosial yang penting, kemudian dinas kesehatan, dan mungkin untuk datanya bisa dari kependudukan, seperti itu. Nah, tetapi yang paling penting itu kami juga harus sinergi dengan perkumpulan atau organisasi dari penyandang disabilitas tersebut. Jadi bukan mungkin nanti diharapkan bukan cuma data yang kami dapatkan.
0: Yeah.
1: Jadi kami bisa mengkondisikan atau memilah ini disabilitas yang ini penanganannya atau kebutuhannya seperti apa, yang seperti ini seperti apa juga. Terus kami bisa menentukan nanti apa yang akan kami buat atau kami usulkan. Yang dari sarana prasarana untuk penyandang disabilitas. Dan yang terakhir mungkin konsep setelah terjadinya bencana tersebut bisa kita nanti adakan semacam rehabilitasi dan rekonstruksi untuk khususnya untuk penyandang disabilitas tersebut, seperti itu Mbak.
0: Baik. Jadi memang tidak bisa BPBD Kota Bengkulu ini berdiri sendiri begitu ya, ketika terjadi kebencanaan, meskipun BPBD Kota Bengkulu menjadi leader gitu ya untuk kebencanaan. Baik, untuk Mas Haidir lagi nih, Mas Haidir, kalau bicara tentang kebencanaan tentu butuh partisipasi semua pihak begitu, dan juga termasuk teman-teman disabilitas. Sampai sejauh ini Mas Haidir melihat seberapa penting gitu ya untuk teman-teman disabilitas terlibat khususnya perwakilannya gitu ya, untuk menyuarakan bahwa ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan khususnya di kebencanaan ini teman-teman disabilitas dilibatkan.
2: Baik, untuk di kota sendiri kalau saya perhatikan memang cukup banyak komunitas ya ataupun organisasi kawan-kawan penyandang disabilitas. Seperti ada Gerkatin itu kan, gerakan tuli itu kan, terus ada
0: Pertuni gitu ya.
2: Untuk netra itu. Mereka ya diharapkan dengan keterwakilan mereka hadir di kegiatan-kegiatan, baik itu musyawarah di pemerintahan atau di forum-forum tertentu, bisa menjadi penyambung lidah lah bagi kawan-kawan yang lain untuk menyampaikan informasi yang sudah mereka dapatkan. Sehingga akan antar komunitas pun bisa saling bersinergi dan berkolaborasi sehingga tersampaikan tujuan dalam pemenuhan kawan-kawan itu di kebencanaan ini, dan juga kita sehingga dapat bersinergi pula ke pihak-pihak pemerintahan terkait yang terkait dengan isu-isu kebencanaan terhadap penanganan risiko bencana. Dan juga kita terus mendorong kawan-kawan itu untuk terlibat aktif ya. Yang pastinya untuk mewujudkan ketangguhan mereka berperan sehingga tidak ada istilah itu tidak ada lagi yang tertinggal ya, yeah. Seperti itu ya untuk kawan-kawan itu. Peran aktif mereka menjadi penting. Kalau tidak disuarakan dari mereka ya, apa yang dibutuhkan itu kita tidak seperti yang saya bilang tadi, BPBD pun tidak mengetahui apa yang yeah. akan dikerjakan, apa yang akan disiapkan dalam.
0: Jangan-jangan yang disiapkan nanti itu tidak sesuai yang dibutuhkan teman-teman gitu ya. Baik Mas Haider, kita ke pertanyaan di WhatsApp kita nih Bu Eta.
1: Yeah.
0: Ada Iwan bertanya ini, ketika bencana kami mesti lapor kemana ini? Atau yeah. berlindungnya kemana?
1: Oke, okay, siap. Kalau pada saat terjadi bencana itu mungkin yang harus dilakukan ini gempa ya, kita berhubungan sama gempa karena daerah kita itu lebih sering terjadi bencana gempa sama banjir. Kalau banjir mungkin masih masih bisa kita akomodir, artinya ada tempat-tempat untuk pengungsian seperti itu. Tapi kalau terjadi gempa itu yang pertama yang harus dilaksanakan tadi seperti adanya penyelamatan diri atau yang saya bilang tadi paling dahulu lah namanya ada drop. Jadi pada saat gempa itu kita harus jongkok, berjalan merangkak atau jongkok seperti itu, dan harus melindungi kepala apabila kita belum menemukan tempat yang resiko untuk terjadinya
0: runtuhan,
1: ya, runtuhan atau apa ya. Nah, diharapkan pada saat gempa itu jangan lari, lari atau panik seperti itu. Cari dulu media yang bisa kita lindungin untuk kepala, dan kita harus jongkok, harus berjalan merunduk seperti itu. Nah, apabila kita di dalam rumah itu bisa kita lihat ada meja yang keras itu berlindung di bawah meja seperti itu. Tapi pada saat kita hubungkan dengan penyandang disabilitas itu yang saya bilang tadi, harus cari media kalau kalau dia nggak bisa berjalan seperti itu kan pakai kursi roda. Hal pertama yang kita harus lakukan itu cari tempat aman, mendorong kursi roda, cari tempat aman, jangan di dekat kaca. Karena kaca kenapa sering rentan pecahan. Pecahannya ya. Nah, kemudian cari tempat yang agak luas sedikit. Ambil media yang bisa melindungi kepala. Mungkin ada tas atau bantal. Bisa jadi juga kalau kursi yang ringan itu ya, Mbak. Kursi yang ringan untuk media kepala. Apabila tidak ada media yang bisa kita ambil, itu cukup kita lindungin dengan tangan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau masyarakat yang tinggal di pesisir pantai atau dekat pantai itu kita sudah membuat atau meletakkan rambu-rambu evakuasi. Jadi silakan ikutin rambu evakuasi tersebut. Cari tempat aman yang jauh dari misalnya pohon atau karena ditakutkan roboh kan, atau lapangan yang luas seperti itu. Berkumpul di sana. Seperti itu.
0: Baik, kita sudah hampir di penghujung ini bincang-bincang kita di RRI. Bu Eta, jadi strategi BPBD Kota Bengkulu ke depan ini untuk menanggulangi kebencanaan seperti apa?
1: Jadi BPBD mulai harus kolaborasi bersinergi dengan khususnya tadi yang saya bilang kelompok penyandang disabilitas. Karena kenapa, dari sana arahnya nanti bisa kita tentukan apa menjadi kebutuhan mereka, terus kita mempunyai data yang akurat mengenai penyandang disabilitas sekota Bengkulu, kemudian apa yang akan kita lakukan, mungkin memberikan pelatihan khusus. Karena kenapa, penyandang disabilitas itu kan berbagai macam, beda-beda ininya kebutuhannya. Kemudian sarana prasarana apa yang mereka butuhkan, termasuk nanti evakuasi penyelamatan, dan yang terakhir akan adanya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk penyandang disabilitas tersebut. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Ibu Eta. Mas Haider, ini mewakili teman-teman disabilitas, harapannya apa ini Mas?
2: Ya, yang pastinya harapan terutama untuk kawan-kawan ya, waktunya untuk menyuarakan menjadi agen perubahan untuk keterlibatan di forum-forum, sehingga eksistensi kawan-kawan itu kan terbaca bahwa oh ini kawan-kawan di Pabel ini mendorong ataupun menyuarakan kebutuhan-kebutuhan mereka, tentu yang akan dapat direspon dari pihak-pihak terkait terhadap kebutuhan pemenuhan mereka. Dan juga tadi Ibu sempat menyampaikan akan ya kedepannya ya harapannya kita bersama adanya ruang bagi ULD itu Bu ya, unit layanan disabilitas untuk penanganan risiko bencana. Itu adalah satu peluang bagi kawan-kawan sebenarnya, bahwa ada ruang untuk kita terlibat langsung di sana, baik kita bisa menjadi aktor perubahan itu sendiri. Semakin banyak keterlibatan kawan-kawan yang bergabung ya dalam ULD itu, ya semakin besar peluang keselamatan bagi kawan-kawan penyandang disabilitas itu sendiri.
0: Baik, terima kasih Mas Haidir, terima kasih Bu Eta dari BPBD Kota Bengkulu. Dan mudah-mudahan perbincangan kami selama lebih kurang 1 jam tadi ini bisa menambah insight baru, terus teman-teman disabilitas juga lebih optimis gitu ya untuk menghadapi kebencanaan ke depannya, jadi sudah paham apa yang mesti dilakukan. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Anda bisa tonton siaran ulangnya di channel YouTube RRI Net Bengkulu. Mewakili kerabat kerja bertugas, Rizka pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat siang.

0: Jelang pukul 11, pendengar, kita akan bergabung bersama Pro3 untuk menyimak dinamika olahraga.
1: Naifa sekarang ngerti, jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya.
2: Bener.
3: Pro3, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Laga grup di Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Usman Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgar berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dewi pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Usman Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaili Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik.
5: Ini
3: hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya, ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jrijabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Alfa Jri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya? Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu ramai karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, ramai bisa keakrapan, persatuan antara kita, Buang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua. Semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Stewart, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Thank you everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang, kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense, and it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan merupakan foul, but still, he made the score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pro 1 RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 masih di Bengkulu siang ini. Saya Rizka menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat siang, selamat menikmati libur akhir pekan ya pendengar, dan temukan beragam informasi hanya di rri.co.id dan RRI Digital.

0: Pendengar, sektor kuliner masih mendominasi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Bengkulu. Di tengah perlambatan ekonomi yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat, pelaku usaha kuliner didorong untuk mulai memanfaatkan teknologi digital guna menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan efisiensi operasional. CEO founder startup Oase Bengkulu, Robi Sugara, mengatakan sebagian besar pelaku UMKM kuliner di Bengkulu masih mengandalkan dana tabungan sebagai modal operasional. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha harus bekerja lebih keras ketika jumlah pembeli mengalami penurunan, sementara biaya operasional tetap harus dipenuhi. Menurut Robi, tidak sedikit pelaku UMKM kuliner yang akhirnya memilih mencari tambahan modal melalui pinjaman untuk menjaga usaha tetap berjalan. Karena itu dibutuhkan sebuah sistem digital yang mampu membantu pelaku usaha dan mengelola data, memantau kondisi usaha, serta mendukung pengambilan keputusan secara lebih tepat. Nah, menurut Robi, pemanfaatan teknologi seharusnya tidak hanya bertujuan agar usaha terlihat modern atau sekedar mengikuti tren. Ia menilai penggunaan teknologi harus didasarkan pada kebutuhan nyata yang dihadapi masing-masing pelaku usaha. Untuk informasi lainnya, bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Halo, masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu, tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Pregar, peran serta masyarakat khususnya tetangga dan warga sekitar dinilai sangat penting dalam upaya mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga. Masyarakat diharapkan tidak menjadi saksi tapi juga berani mengambil langkah membantu korban melalui mekanisme pelaporan yang tepat. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu menilai masih banyak kasus KDRT yang tidak terungkap karena minimnya laporan dari lingkungan sekitar. Padahal tidak sedikit warga yang mengetahui atau bahkan menyaksikan adanya tindak kekerasan namun memilih diam karena takut terlibat atau khawatir menghadapi konsekuensi tertentu. Staf pendamping korban Yayasan Cahaya Perempuan Laura Lorenza dalam dialog Asta Cita di Pro 1 Bengkulu menjelaskan, masyarakat dapat melakukan beberapa langkah sederhana dikenal dengan konsep saring, sapa, dan sampaikan ketika mengetahui adanya dugaan KDRT. Langkah pertama, menyaring informasi yang diperoleh. Warga perlu memahami terlebih dahulu penyebab terjadinya tindak kekerasan, memastikan lokasi kejadian, serta mengidentifikasi apakah terdapat korban yang mengalami luka fisik. Langkah berikutnya, menyapa atau melakukan pendekatan kepada korban dengan bertujuan memberikan dukungan moral, membangun rasa aman, serta memastikan korban tidak menghadapi situasi tersebut seorang diri. Setelah itu, masyarakat dapat menyampaikan atau melaporkan kasus yang ditemukan kepada perangkat desa, kelurahan, maupun instansi terkait yang memiliki kewenangan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kemudian, sapa ini bertanya melakukan pendekatan kepada korban untuk mendampinginya. Yang ketiga itu laporkan, ini bisa dilaporkan kepada perangkat desa atau juga kelurahan. Sementara itu, staf lapang Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu Wira Jumiati menegaskan kepedulian masyarakat jadi kunci penting memutus rantai kekerasan dalam rumah tangga. Sikap acuh tak acuh justru dapat membuat korban terus berada dalam situasi yang membahayakan. Temukan informasi lainnya pendengar hanya di rri.co.id.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan
2: yes.
1: teknologi
2: Apa
1: secara
2: sih?
1: bijak.
2: Yes,
1: bukan
2: yes,
1: hanya
2: yes,
1: untuk
2: yes.
1: Hiburan.
3: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini nggak kekunci. Sambungin ah.
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
3: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
3: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending...

0: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
3: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan
4: Azan Zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeh, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
4: Oh no!
3: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

92,5 FM RRI Pro 1 Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Selamat menaikkan ibadah salat zuhur untuk kaum muslimin dan muslimah di mana saja Anda berada. Dan tepat pukul 13 nanti kita akan update turang informasi Anda dan warta berita daerah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Lo ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah 27 Juni 2026. Sari Berita. Jelang HUT ke-67, Pemkab Bengkulu Utara melaksanakan rapat finalisasi dan persiapan pagelaran Raflesia Kemumu Festival 2026. Prancis keluar sebagai juara grup pertama usai kalahkan Norwegia 4-1. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria. Jelang HUT ke-67, Pemkab Bengkulu Utara melaksanakan rapat finalisasi dan persiapan pagelaran Raflesia Kemumu Festival 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Antonia Sinaga.
1: Dalam upaya memastikan kelancaran dan kesuksesan peringatan hari ulang tahun HUT Kabupaten Bengkulu Utara ke-67, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kemarin menggelar rapat finalisasi dan sinkronisasi antar koordinator kegiatan. Pertemuan strategis yang dipimpin langsung Sekretaris Daerah Sekda Bengkulu Utara Fitriansa itu untuk menselaraskan teknis pelaksanaan seluruh rangkaian acara agar berjalan tertib, aman, dan meriah. Sekda Fitriansa menekankan bahwa perhelatan tahun ini dirancang secara inklusif dengan melibatkan berbagai lintas sektor, mulai dari elemen pemerintahan hingga sektor swasta. Langkah ini diambil sebagai momentum refleksi bersama terhadap pembangunan daerah yang telah berjalan. Sinkronisasi antara panitia menjadi poin krusial mengingat banyaknya rangkaian agenda besar yang akan dihadirkan untuk menghibur sekaligus mengedukasi masyarakat.
2: Jadi untuk di tanggal 2 kita melaksanakan Bengkulu Utara Bersalawat. Kemudian di tanggal 3 kita akan senam bersama dengan melibatkan seluruh OPD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, dan juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. Tanggal 4 kita melaksanakan upacara pagi di halaman Pemda, kemudian dilanjutkan dengan paripurna istimewa nanti. Dan kemudian untuk malam puncaknya, pentas seni budaya itu kita akan laksanakan tanggal 8 Juli. Di malam, dari mulai tanggal 8 sampai dengan malam.
1: Salah satu agenda utama menjadi sorotan dalam perayaan tahun ini adalah gelaran Raflesia Kemumu Festival 2026 yang akan berlangsung pada 1 sampai 3 Juli 2026 di lapangan Palasiring, Kelurahan Kemumu, Kecamatan Armajaya. Festival megah ini akan menyuguhkan harmoni alam dan budaya melalui berbagai atraksi memukau seperti Festival Dol Pelajar, Karnaval Raflesia, Tarian Jawa Kolosal, Pentas Etnik Enggano, Seni Kuda Kepang, Lokakarya Batik Kagan, hingga pelepasan lampion malam hari. Melalui tema Dari Kemumu untuk Indonesia, Dari Budaya untuk Masa Depan, festival ini diharapkan mampu melestarikan warisan budaya sekaligus mengangkat potensi wisata Bengkulu Utara ke kancah nasional dan dunia. Demikian Antonia Sinaga melaporkan.
0: Pemerintah Desa Tanjung Aur, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar. Meski dianggap lebih cepat dan murah, metode tersebut memiliki risiko tinggi menyebabkan kebakaran lahan. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak membakar sampah sembarangan dan tidak meninggalkan sumber api di lokasi yang banyak terdapat rumput atau ranting kering. Kepala Desa Tanjung Aur Supriyadi menjelaskan kebakaran lahan ini seringkali berawal dari api kecil yang tidak terkendali. Jika tidak segera ditangani, api dapat merambat dengan cepat dan menghanguskan lahan perkebunan, semak belukar, bahkan kawasan hutan di sekitarnya. Peran masyarakat yang sangat penting dalam mencegah kebakaran lahan, warga diminta segera melapor kepada pemerintah desa atau pihak terkait apabila menemukan titik api maupun aktivitas pembakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah TAPD Provinsi Bengkulu menggelar rapat evaluasi anggaran yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Herwan Antoni. Rapat strategis ini fokus membahas progres pendapatan daerah serta realisasi anggaran belanja agar seluruh program berjalan sesuai target. Selain mengevaluasi anggaran berjalan, TAPD juga mulai menyusun rancangan kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2027. Sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disepakati akan menjadi fokus utama pembangunan pada tahun tersebut. Khusus di bidang pendidikan, pemerintah provinsi berencana memperbaiki fasilitas toilet di seluruh SMA dan SMK atas arahan Gubernur Helmi Hasan. Sementara itu, program pengadaan ambulans gratis untuk desa-desa di Bengkulu hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan intensif. Kenaikan harga BBM non-subsidi mulai dirasakan oleh para penghobi touring. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
3: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dirasakan pengaruhnya oleh para pengendara motor yang gemar melakukan perjalanan jarak jauh atau touring. Kondisi ini membuat para pehobi touring harus kembali menghitung anggaran perjalanan yang akan dikeluarkan. Ketua Komunitas HPCI Bengkulu, Leonard Avian mengatakan, kenaikan harga Pertamax memberikan dampak langsung terhadap para biker yang sering melakukan perjalanan antar kota. Menurutnya, para anggota komunitas kini lebih mempertimbangkan biaya yang harus dikeluarkan sebelum memutuskan untuk melakukan touring. Ia menjelaskan, biaya pengisian BBM yang sebelumnya berkisar antara Rp80.000 hingga Rp90.000 untuk sekali pengisian, kini telah menembus angka di atas Rp100.000. Peningkatan pengeluaran tersebut dinilai cukup berpengaruh, terutama bagi komunitas yang rutin mengadakan perjalanan jarak jauh.
4: Bagi saya pribadi, kalau untuk petouring ya, atau teman-teman bikers lah yang biasa kita melakukan touring, tentunya kita akan mempertimbangkan kembali atau menghitung kembali berapa biaya yang akan kita keluarkan selama perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, dari satu kota ke kota lain. Kan? Biasanya setiap nambah paling enggak tuh ya, mungkin bisa mentok Rp85.000 atau Rp90.000. Sekarang mungkin bisa di atas Rp100.000 yang pastinya kan gitu. Nah, jadi tentunya biaya-biaya yang harus kita siapkan itu, ya seenggaknya kita hitung lagi untuk pengeluaran biaya BBM dengan kenaikan harga Pertamax.
3: Leo menuturkan, naiknya harga Pertamax membuat para pehobi touring harus melakukan perhitungan ulang terhadap anggaran perjalanan, khususnya untuk kebutuhan bahan bakar. Perencanaan yang lebih matang diperlukan agar kegiatan touring dapat dilaksanakan tanpa membebani kondisi keuangan. Meski demikian, para biker berharap kenaikan harga BBM tidak mengurangi semangat komunitas dalam menjalin silaturahmi dan mengeksplorasi berbagai daerah melalui kegiatan touring. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur menyerahkan bantuan sebesar Rp10 juta untuk Masjid Nurul Iman sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan sarana ibadah. Bantuan tersebut disalurkan dalam kegiatan Safari Jumat di Desa Pagar Gunung, Kecamatan Padangguci Hulu. Dalam kesempatan tersebut, Pemkab Kaur juga menyalurkan bantuan kepada 100 mustahik di Kecamatan Padangguci Hulu, serta bantuan program bedah rumah senilai Rp20 juta kepada Jeki Jacqueline, warga Desa Manau 9. Bantuan tersebut disalurkan melalui Basnas Kabupaten Kaur. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa kegiatan Safari Jumat menjadi sarana beribadah bersama, sekaligus menyampaikan program-program pembangunan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara bergilir dengan mengunjungi masjid-masjid di seluruh Kabupaten Kaur sebagai upaya memperkuat hubungan dengan masyarakat serta menyerap aspirasi secara langsung. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kaur menerima kunjungan kerja dari Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu belum lama ini. Pertemuan strategis tersebut dilakukan di kantor Bawaslu Kaur guna membahas kesiapan pengawasan pemilu di tingkat daerah. Anggota Komisioner Bawaslu Kaur, Hendra Gunawan, menjelaskan bahwa esensi utama dari kunjungan ini adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan sejak dini. Langkah proaktif ini dinilai sangat krusial agar potensi pelanggaran di lapangan dapat dimitigasi dengan baik sebelum tahapan pemilu berjalan. Selain penguatan pengawasan, kunjungan ini juga bertujuan untuk memastikan kesiapan seluruh jajaran pengawas di tingkat daerah. Bawaslu Kaur berkomitmen mempersiapkan personil dan infrastruktur pengawasan menjelang dimulainya tahapan pemilu 2027 yang sudah di depan mata. Pertemuan ini sekaligus momentum untuk mengawal visi besar bersama, yaitu mewujudkan pesta demokrasi yang bersih. Dengan persiapan yang matang dari tingkat daerah, Bawaslu optimis dapat menciptakan pemilu yang jujur, adil pada tahun 2029 mendatang. Prancis keluar sebagai juara grup 1 usai kalahkan Norwegia 4-1. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
5: Prancis tampil sempurna dalam babak penyisian grup I Piala Dunia tahun 2026. Pada pertandingan terakhir, Mbappe dan kawan-kawan berhasil menghajar Norwegia dengan skor 4-1. Hasil ini membuat mereka mendapatkan poin sempurna 9. Jalannya pertandingan berlangsung sengit sejak awal. Prancis yang dimotori kapten tim Kylian Mbappe langsung menekan pertahanan Norwegia. Hasilnya, gawang Norwegia sudah kebobolan pada menit ke-7. Peraih Ballon d'Or Ousmane Dembele berhasil menjebol gawang Prancis. Skor menjadi 1-0. Dembele kembali mencetak gol pada menit ke-18. Namun skor ini tidak berlangsung lama, Ødegaard memperkecil ketertinggalan Norwegia pada menit ke-20. Skor 2-1 untuk Perancis. Prancis kian bermain menekan pertahanan Norwegia. Hasilnya, Ousmane Dembele kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-32 untuk melengkapi hat-tricknya. Kemenangan Prancis kemudian digenapkan Doe pada menit ke-90+4. Dengan kemenangan ini, Prancis keluar sebagai juara grup dengan poin sempurna 9 dan lolos ke babak selanjutnya. Sementara Norwegia, meski kalah, mereka tetap lolos ke babak selanjutnya dengan poin 6. Adapun klasemen akhir grup ini yakni Prancis 9 poin, Norwegia 6 poin, Senegal 3 poin, sementara perwakilan Asia Irak 0 poin. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Persaingan memperebutkan tiket ke babak 32 besar 2026 FIFA World Cup semakin sengit. Selain juara dan runner-up grup, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga berhak melaju ke fase gugur. Dilansir dari laman fifa.com, 8 negara yakni Swedia, Ekuador, Bosnia and Herzegovina, Paraguay, Senegal, Kroasia, Korea Selatan, dan Aljazair menempati zona aman berdasarkan klasemen peringkat ketiga terbaik. Meski demikian, posisi tersebut masih bisa berubah karena beberapa grup belum menyelesaikan seluruh pertandingan. Tim seperti Kroasia dan Aljazair masih memiliki satu laga tersisa sehingga berpeluang memperbaiki posisi mereka. Sementara tim di luar 8 besar juga masih berpeluang menyalip jika meraih hasil positif pada laga terakhir. Dengan format baru Piala Dunia yang meloloskan 8 tim peringkat ketiga terbaik, setiap gol dan selisih gol menjadi sangat berharga. Persaingan menuju babak 32 besar diperkirakan akan tetap berlangsung secara ketat sehingga seluruh pertandingan fase grup berakhir. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307079. Sekian warta berita siang ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizky Medoktor ya. Selamat siang.

0: siang ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

0: Nito video
1: guys, viral. Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Bengkulu siang ini bersama kami.

0: Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital. Pro 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berger ada Tulus dengan Tukar Jiwa mengantarkan kita pada pukul 13.32 menit waktu Indonesia Barat. Berger, di program relaksasi request lagu dan informasi, Anda bisa request di siang hari ini ya Berger. Layan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Kali ini kita punya informasi dari rri.co.id, Berger. Jadi untuk informasi seputar Piala Dunia bisa Anda akses ya di rri.co.id. Jadi banyak informasi seputar Piala Dunia, Pringer. Dan kali ini kita juga kembali menginformasikan untuk jadwal pertandingan Piala Dunia Panama versus Inggris itu akan berlangsung pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, dan pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat itu pertandingan antara Kolombia versus Portugal Pringer, berlangsung pada Minggu 28 Juni 2026.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Satu novel karya Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Sepotong Senja untuk Pacarku. Buku ini merupakan novel yang di dalamnya memuat cerita tentang senja dan memiliki banyak kutipan-kutipan indah. Di dalam novel ini terdiri dari 13 komposisi cerpen yang menjadi penyalur kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno menulis novel ini dengan gaya bahasa yang unik dan absurd, sehingga membuat novel ini menarik dan penuh warna. Dalam cerita utama buku ini dituliskan tentang Sukab yang mengirimkan sekerat senja dalam amplop kepada orang yang dicintainya, yaitu Alina. Dalam cerpen lainnya, senja tampil dalam 16 komposisi, menjadi pengikat kisah-kisah renungan tentang kehidupan. Seno Gumira pandai mengemas cerita seperti senja dalam kenyataannya. Dalam realita kehidupan, senja tidak bisa dipotong dan dimasukkan ke dalam saku. Akan tetapi, Seno Gumira beranggapan bahwa hal itu masuk akal dan membuat novel ini menjadi lebih indah. Pada novel Sepotong Senja untuk Pacarku, terdapat nilai-nilai yang sangat bermanfaat untuk membantu membentuk karakter generasi muda yang maju dan berkualitas. Salah satunya adalah kerja keras. Novel ini dibagi menjadi 3 bagian, Trilogi Alina, Berselancar Agung, dan Atas Nama Senja. Novel ini dapat membuat pembaca merasakan jatuh cinta akan semua usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang lelaki untuk kekasih hatinya, Sukab dan Alina. Dari aku,
2: ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
3: Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

PKR Masyarakat Apresiasi Pelaksanaan Festival Tabu 2026. Pelaksanaan Festival Tabu 2026 resmi berakhir dan dapat apresiasi dari masyarakat. Berbagai pembenahan yang dilakukan pada tahun ini dinilai membuat pelaksanaan festival budaya tahun ini lebih tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Hairil, menilai penataan kawasan festival lapak pedagang hingga pengaturan parkir menunjukkan adanya perbaikan yang cukup signifikan. Menurutnya kondisi tersebut memberikan kenyamanan bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang untuk menyaksikan rangkaian Festival Tabut. Meski demikian, Hairil berharap penyelenggaraan Festival Tabut pada tahun-tahun mendatang ini dapat terus dievaluasi dan ditingkatkan. Ia menginginkan lebih banyak atraksi dan kegiatan pendukung yang mampu menarik minat wisatawan untuk datang ke Bengkulu. Selain kualitas acara, Hairil menilai keramahan masyarakat juga jadi faktor penting dan mendukung

0: Pemajuan sektor pariwisata daerah yang mengajak seluruh warga Bengkulu untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Kesan yang dibawa wisatawan setelah berkunjung tidak hanya ditentukan oleh kemeriahan acara, tapi juga oleh sikap masyarakat dalam menyambut melayani tamu yang datang ke daerah. Nah, Hairul berharap para wisatawan yang datang tidak hanya mengenal Bengkulu melalui festival Tabut saja ataupun keindahan Pantai Panjang, tapi juga tertarik untuk kembali karena terkesan dengan suasana kota, keindahan daerah, serta keramahan masyarakatnya. Dan pendengar, temukan informasi lainnya hanya di rri.co.id.
1: Untuk apa kita mengucap berarti? Kalau terulang lagi itu, untuk apa kita mengucapkan? Sekali terucap itu berhenti, harus berhenti.
2: Sorotan tajam mata Datuk Mawi seolah menggambarkan kesungguhan ucapannya untuk berhenti dari pekerjaan masa lalunya menjaga Raja Hutan dalam 57 tahun usianya. Jika tidak salah mengingat, Datuk Mawi kakek dari 11 orang cucu yang saat ini diperkirakan berusia 73 tahun sudah mencabut nyawa hampir 200 ekor harimau Sumatera dari belantara hutan Musirawa Sumatera Selatan hingga ke Jambi mulai kisaran tahun 1972 dan berakhir di tahun 2019 lalu yang semuanya dilakukan seorang diri.
1: Tergantung di rezeki juga, kalau rezeki sudah mengizinkan itu, dalam satu bulan itu pernah 6 8.
3: Datuk sendiri?
1: Sendiri.
3: Tidak pakai kawan-kawan?
1: Tidak.
2: Kisah Datuk Mawi menjadi pemburu satwa buas dilindungi itu berawal ketika seekor harimau memasuki kampungnya dan menimbulkan ketakutan di tengah warga. Datuk Mawi yang kala itu masih berusia 13 tahun, membawa dendam di hati, bertekad mengejar harimau itu masuk ke dalam hutan dan menghabisinya. Saat itu tak ada harga untuk hasil buruan tersebut. Tapi Datuk Mawi kadung merasakan gairah ketika berhasil menangkap, memukul mati dan menguliti generasi demi generasi sang Raja Hutan demi menjauhkan warga desa berkerabat, juga ternak mereka dari bahaya diterkam dan dimangsa.
1: Kalau titik pertamanya dulu, yang terlebih memburu harimau itu menyelamatkan warga dan lagi menganggukan ternak kerbau dimakannya di padang, kambing dimakannya dalam rebatnya. Kalau waktu dulu itu orang juga pernah terjadi itu dimakannya. Jadi kita paksa memburu harimau itu.
2: Tahun demi tahun semangat berburu semakin menyulut daerah pemburu Datuk Mawi. Apalagi ketika rupiah seolah menjadi candu untuk bagian-bagian tubuh harimau yang dibayar mahal para makelar ilegal. Pemicu ini juga bagai tetes tebu di sarang semut. Berguru, berburu bersama Datuk Mawi, atau bahkan uji nyali sendiri dengan Raja Rimba, pemburu-pemburu muda pun unjuk kelihaian demi memenuhi permintaan pasar gelap bertabur rupiah dengan harga 20 juta rupiah bahkan lebih untuk satu kulit harimau yang didapatkannya. Tak ada pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup, ungkap Farul Rozi beralasan. Ia mengaku mengawali pekerjaan berburunya dari tahun 2017, namun sudah meregang nyawa 20 ekor harimau Sumatera di tangannya.
4: Oleh karena posisi daerah kami ini, ibarat itunya ekonominya kan susah. Ya, jadi ikut-ikutlah kan untuk membantu mencari ekonomi kan, untuk beli ekonomi. Mungkin harganya atau mahal atau istilahnya murah, tak tahu. Cuma kita kan kadang-kadang dapat, kita kan 3 juta dikasihnya kan, 5 juta itulah. Iya. Cuma tahu dia bilang sudah dijual udah.
3: Oh, tinggal dapat bagian.
4: Ya tinggal dapat bagian.
2: Datuk Mawi juga Farrozi beberapa waktu yang lalu bersama 12 orang pemburu harimau Sumatera di wilayah Sumatera Selatan Bengkulu diinisiasi Lingkar Inisiatif Indonesia menyatakan tobat menjadi pemburu satwa itu.
5: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
6: Deklarasi stop pemburu harimau Sumatera.
5: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
6: Kami para mantan pemburu harimau Sumatera.
5: Dengan ini menyatakan. Berhenti untuk berburu harimau.
6: Berhenti untuk berburu harimau.
5: Dan berkomitmen untuk membantu.
6: Datang berkumpul untuk membantu
5: dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau.
6: Dan melindungi serta menjaga keberadaan harimau
5: agar tetap lestari.
2: Pendekatan khusus yang dilakukan Angie oleh Puan tersebut mampu meluluhkan kerasnya hati para pemburu yang akhirnya berbalik berkomitmen menghentikan aktivitas perburuan mereka dan menjadi penyelamat harimau Sumatera pada masa yang akan datang. Ratusan jerat harimau yang terpasang rumit di kedalaman hutan milik sendiri atau pemburu lain saat ini menjadi target operasi sapu bersih jerat harimau oleh para mantan pemburu, ungkap Koordinator Bidang Data dan Informasi Lingkar Inisiatif Indonesia, Hans Siswoyo.
7: Kita memiliki kurang lebih ada sekitar hampir 15-20 pemburu yang ini pemburu aktif dan yang mantan ya, yang menjadi sekarang mitra kita. Beberapa di Musirawa sudah kita optimalkan menjadi tim patroli. Jadi mereka kan yang paham hutan, mereka paham di mana lokasi pasang-pasang jerat. Misalnya, kenapa tidak orang ini yang kita jadikan mitra? Mereka yang bersihkan jerat sendiri, mereka tahu. Dan selain itu kan para pemburu, ada pemburu yang senior. Misalnya pemburu senior bisa mengedukasi pemburu-pemburu yang junior misalnya. Yeah. Saya berhenti berburu, maka Anda juga harus berhenti berburu.
1: Kita berhenti. Harus di mana-mana pun orang berburu itu kita datangi, kita mintakan berhenti. Kalau dia masang jerat-jeratnya kita potong terus. Kalau dia tidak kalah berhenti. Apapun alatnya kita sita, kita hancurkan. Harus berhenti. Harus itu.
2: Tentang alasan penggerak hati para pemburu tobat, tak ada yang tahu pasti. Entah ancaman jerat hukum yang menghantui jika dibui, entah pula ancaman nyawa berbalik jika sedang tak mujur, atau memang kenyamanan hati setelah memutuskan berhenti menjadi pemutus nadi. Namun dari sisi hak hidup yang ingin dilindungi untuk kelangsungan koloni Raja Rimba, Sang Harimau Sumatera, deklarasi tobat tersebut menjadi kabar gembira bagi kelangsungan populasi harimau Sumatera.
1: Cuman kalau mah ini aku mohon sama beliau itu, karena jangan sampai terjadi aku tidak galak lagi bertemu dengan dia itu mengganggu dia, dia jangan juga mengganggu aku.
2: Salam lestari untuk satwaku, untuk Indonesiaku, untuk bumiku.

0: Pendengar, terima kasih masih di RRI Pro 1 Bengkul, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Selamat siang pendengar, untuk cek fakta siang hari ini, beredar informasi hoax di media sosial, di petugas sensus ekonomi BPS ini dilempar keranjang pendengar. Informasi ini kita kutip dari laman Komdigi, dan pendengar, untuk informasinya saat lagi kita akan hadirkan ya untuk program Cek Fakta, tetap di Bengkulu siang ini.

0: Beredar, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim adanya seorang ibu yang sedang didata oleh petugas sensus lalu menunjukkan reaksi marah dan mengusir petugas dengan cara melempar keranjang ke arah petugas. Faktanya, klaim tersebut tidak benar melalui surat resmi bernomor B/09/02/500/HM.310/2026 tertanggal 24 Juni 2026, Kepala Biro dan Hubungan Masyarakat Badan Pusat Statistik Faften Ari Pujiastuti membantah bahwa unggahan yang beredar di media sosial adalah tidak benar sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada masyarakat. Sebagai konteks, bahwa video yang telah beredar luas yang menampilkan sosok perempuan marah-marah pada petugas sensus lalu dilempar keranjang yang teridentifikasi di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur merupakan konten hiburan yang dibuat oleh kreator bernama Tika. Selain itu, Tika bukan merupakan petugas sensus ekonomi, ia adalah seorang konten kreator yang telah didata pada tanggal 19 Juni 2026 oleh petugas sensus ekonomi bernama Jusviana yang berlokasi di RT1 Desa Pondong Baru, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Dengan demikian, pendengar, adegan kemarahan, penolakan pendataan serta pelemparan keranjang yang ditampilkan dan video tersebut tidak benar terjadi dalam proses pendataan sensus ekonomi dan sepenuhnya merupakan bagian dari skenario konten. Dengan demikian, pendengar, informasi yang beredar adalah informasi hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal, sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya, atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Iya, pendengar ada Semi Simorangkir dengan Coba Ulangi. Ini menghantarkan kita pada pukul 14 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Karena besok masih libur, jadi manfaatkan kebersamaan ini bersama keluarga. Anak-anak juga lagi libur sekolah, lumayan panjang ya, pendengar, sampai 13 Juli. Ya, tentu mereka akan bosan gitu ya kalau di rumah saja tidak ada aktivitas yang seru gitu ya Margar ya, untuk Anda yang lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga seru kayaknya bahwa mereka kembali ke masa lalu, masa kecil Anda, ajak permainan kayak lompat tali dan lain-lain.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo. Yoi,
2: hati-hati, Bray. Yoi,
1: hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Psst. Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Fenn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya, alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya, tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu, dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Pendengar, pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara melalui Dinas Perkebunan mulai mengintensifkan pendampingan bagi petani kelapa sawit swadaya. Ini untuk mempersiapkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Pada tahap awal, pemerintah daerah menargetkan sebanyak 5.000 hektar lahan sawit rakyat memperoleh sertifikasi yang menjadi standar pengelolaan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia. Pendampingan dilakukan untuk memastikan para petani mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam proses sertifikasi. Nah, program ini menyasar lahan sawit milik petani yang tergabung dalam 3 koperasi yang tersebar di Kecamatan Putri Hijau, Pinang Raya, dan Arga Makmur. Sertifikasi ISPO mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Nah, salah satu syarat yang paling penting dalam sertifikasi tersebut penerapan budidaya kelapa sawit sesuai dengan prinsip keberlanjutan, mulai dari pengolahan lahan, penggunaan pupuk, pemeliharaan tanaman hingga proses panen dan pemasaran hasil produksi harus dilakukan sesuai ketentuan. Nah, dalam skema ISPO terdapat pola kerjasama antara petani dan perusahaan pembeli terdekat. Melalui kerjasama tersebut, pendengar, pemasaran tandan buah segar TBS ini jadi lebih terjamin. Harga yang diterima petani mengacu pada ketetapan pemerintah.

0: Apakah Anda tahu bahwa meditasi dapat membantu meningkatkan kesehatan mental? Meditasi adalah praktik yang telah digunakan selama ribuan tahun untuk mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, dan meningkatkan kesadaran diri. Dengan meditasi, Anda dapat mengurangi gejala kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kualitas tidur. Meditasi juga dapat membantu meningkatkan kesadaran diri, sehingga Anda dapat lebih mudah mengenali dan mengelola emosi. Jadi, jika Anda ingin meningkatkan kesehatan mental dan mengurangi stres, cobalah meditasi. Anda dapat memulai dengan meditasi sederhana, seperti bernafas dalam-dalam dan fokus pada saat ini. Selamat mencoba. Semoga meditasi dapat membantu Anda meningkatkan kesehatan mental dan mencapai keseimbangan hidup.
1: Hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pasar-pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
2: Halo pendengar, masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore di Bengkulu sore ini. Ruang dengar Anda akan ditemani bersama saya Akhris Ramadhani sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda serta lagu-lagu pilihan menemani ruang dengar Anda di hari ini. Tetap bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Bengkulu, Sheila on 7, Memori Baik.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Aku siap. Halo Tuan Crab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Crab salah. Tuan Crab, semua informasi yang didapat dari internet harus di-cross-check lagi. Sharing sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Crab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bengkulu sore ini bersama kami Pro1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

Mendengar pasti bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Gangguan cemas menjadi salah satu masalah kesehatan mental yang semakin banyak dialami masyarakat. Selain pengobatan medis, akupuntur kini mulai dilirik sebagai terapi pendamping untuk membantu meredakan gejala kecemasan. Metode ini dilakukan dengan menusukkan jarum halus pada titik tertentu untuk merangsang sistem saraf sehingga membantu tubuh jadi lebih rileks dan juga memperbaiki suasana hati. Akupuntur juga dinilai dapat meningkatkan kualitas tidur serta mengurangi gejala fisik akibat kecemasan. Namun efektivitasnya dapat berbeda pada setiap individu dan juga tetap perlu dikombinasikan dengan penanganan medis yang lebih tepat. Informasi lengkap pendengar bisa Anda cek kembali di portal resmi kami rri.co.id.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.

0: Brazil menjadi satu-satunya negara yang tidak pernah absen dalam setiap edisi Piala Dunia Sepak Bola sejak pertama kali digelar. Tahun ini, tim Samba akan ditukangi Carlo Ancelotti yang menjadi pelatih non-Brazil pertama dalam sejarah mereka di turnamen tersebut. Pada Piala Dunia edisi ke-23 tahun ini, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Kesebelasan yang telah mengangkat trofi 5 kali ini harus melakoni beberapa laga uji coba internasional untuk mengetes mesin gol mereka. Dalam laga persahabatan terakhir, Brazil menaklukkan Kroasia dengan skor 3-1 di Orlando, Amerika Serikat pada akhir Maret waktu setempat. Sejumlah nama baru seperti Igor Thiago, Danilo, dan Endrick tampil menonjol. Ancelotti menilai timnya berada di jalur yang tepat dan kepercayaan diri skuad terus meningkat dalam menghadapi Piala Dunia yang sudah di depan mata.
1: Spesial sih, ganar kalau selesai sempre spesial.
0: Menang bersama tim nasional selalu spesial. Ini kemenangan penting. Tim bermain sangat baik, solid, dan intens. Rencananya memang begitu. Tentu ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tapi seperti yang telah saya katakan sebelumnya, tim berada pada jalur yang benar. Seluruh pertandingan babak penyisihan grup akan digelar di Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk menambahkan satu bintang pada jersey tim nasional atau mengangkat trofi untuk ke-6 kalinya sejak terakhir kali juara pada tahun 2002. Rentang kuasa gelar terpanjang Brazil sebelumnya terjadi selama 24 tahun dari tahun 1970 hingga tahun 1994. Salah satu pencapaian paling ikonik tim Samba terjadi pada Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko. Legenda seperti Pele dan Rivelino menyapu bersih seluruh pertandingan hingga menjadi juara. Mereka menutup turnamen dengan kemenangan manis 4-1 atas Italia di final. Kepada masyarakat Brazil, Ancelotti ingin menampilkan permainan di level tertinggi pada Piala Dunia Juni mendatang. Bagi pecinta sepak bola, momen pemain tim nasional Brazil menggiring si kulit bundar, menggocek pemain lawan layaknya tarian samba jadi aksi yang ditunggu. Demikian bedah tim Pesta Bola 2026. Dengarkan informasi menarik lainnya seputar tim peserta pada edisi berikutnya. Setio Agung, RRI Jakarta.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. 101.

Masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, atmosfer Piala Dunia 2026 dimanfaatkan Kodim 0423 Bengkulu Utara dengan menggelar nonton bareng pertandingan Mesir melawan Iran bersama warga. Kegiatan ini berlangsung di markas Kodim yang disulap menjadi stadion mini dan mendapatkan antusias tinggi dari masyarakat. Dan di Bengkulu Utara menyebutkan kegiatan ini bertujuan mempererat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Suasana penuh keakraban terlihat satu warga dan anggota TNI bersorak bersama menikmati jalannya pertandingan. Kegiatan nonton bareng ini rencananya akan terus digelar selama Piala Dunia berlangsung. Informasi lengkap lainnya bisa Anda cek di rri.co.id.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic. That's one of the best individual goals we're going to see in the world.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya. Sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this. Magical stuff for Messi this

Mendengar peran masyarakat dinilai sangat penting dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan Cahaya Perempuan Bengkulu mengajak warga tidak hanya menjadi saksi, tetapi berani bertindak melalui konsep saring, sapa, dan sampaikan. Langkah tersebut dinilai dengan memahami situasi, memberikan dukungan kepada korban, hingga melaporkan ke pihak yang berwenang. Masyarakat dihimbau tidak menutup mata terhadap kasus

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub,

Prestasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matheus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah tiga pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar di media sosial video yang menampilkan seorang ibu marah dan mengusir petugas sensus dengan melempar keranjang. Namun informasi tersebut dipastikan tidak benar. Badan Pusat Statistik menegaskan video tersebut merupakan konten hiburan yang dibuat oleh seorang kreator. Perempuan dalam video tersebut bukan bertugas sebagai petugas sensus dan adegan yang ditampilkan hanyalah bagian dari skenario. Masyarakat dihimbau untuk tidak mudah percaya informasi yang beredar maupun video yang beredar, serta lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Jadi untuk Anda pendengar, jika mendapatkan informasi yang tidak jelas sumbernya atau mungkin terlihat seperti AI atau media resminya pun tidak merilis informasi tersebut, patut dicurigai bahwa informasi tersebut bahwa tidak benar alias berita bohong.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevensen, anggota KPU Kota Bengkulu. Merasa senang sekali dan mengucapkan selamat pada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murling Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu. Terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik. Hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata. Dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti, dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Dr. Saad Marwitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati MPD, Kepala SMP Negeri 4 Kota Bengkulu. Senang sekali saya dapat menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu adik sanak segalonyo, ayo ikuti dan dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai ketinggalan, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Stevenson, anggota KPU Kota Bengkulu, merasa senang sekali dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan begitu banyak acara. Salah satunya menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Ayo adik sana, ikuti dan dengarkan terus Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu."

menonjol di antara hidung dan bibir atas. Pasti tahu, tapi bingung apa namanya. Nah, itulah yang disebut philtrum, atau dalam bahasa kita, philtrum. Bentuknya berupa lekukan vertikal yang seakan menghubungkan hidung dengan bibir. Uniknya, setiap orang punya bentuk philtrum yang berbeda-beda. Ada yang dalam, ada juga yang nyaris rata. Bahkan, di dunia medis, bentuk philtrum bisa memberi informasi tentang kondisi kesehatan tertentu. Jadi, meskipun kecil dan sering luput dari perhatian, ternyata philtrum punya peran penting loh, mulai dari estetika wajah sampai jadi petunjuk medis. Misalnya, philtrum yang terlalu rata bisa menjadi salah satu petunjuk pada kondisi tertentu, seperti fetal alcohol syndrome, akibat paparan alkohol saat janin berkembang. Artinya, bagian kecil ini bukan hanya soal penampilan, tapi juga bisa memberi informasi tentang kesehatan.

0: 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit yang tingkat penularannya tergolong cepat. Penyakit TBC ini bisa menyerang orang dewasa hingga anak-anak. Bahkan kini penyakit TBC adalah penyakit yang menduduki peringkat kedua dalam daftar penyakit paling banyak menyebabkan kematian setelah COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa berbahaya penyakit TBC ini. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan pada tahun 2026 ini sudah ada 34 warga Kabupaten Kaur yang terkonfirmasi positif mengidap penyakit TBC. Jumlah tersebut berdasarkan data yang terhitung dalam bulan Januari hingga bulan Juni. Untuk saat ini, 34 warga Kabupaten Kaur yang terkonfirmasi positif TBC tersebut sedang menjalani perawatan. Penderita penyakit TBC ini memang harus rutin menjalani perawatan dan juga pengobatan. Sapuan Ilyas menegaskan penderita TBC wajib mengkonsumsi obat secara rutin selama 6 bulan. Jika tidak, penderita tidak akan bisa sembuh dari penyakit TBC. Pendengar, selalu mencuci tangan dengan sabun, jangan lupa setelah beraktivitas, dan juga menerapkan etika batuk yang benar, yaitu menutupi mulut dan juga tisu dengan bagian dalam untuk memastikan virus-virus lainnya tidak tersebar, termasuk TBC yang memang penyebarannya saat ini sudah mulai meningkat. Memastikan sirkulasi udara di rumah berjalan dengan baik dengan membuka jendela setiap pagi agar sinar ultraviolet matahari dapat masuk dan juga membunuh bakteri di udara. Olahraga secara teratur, istirahat yang cukup selama 7-8 jam per hari, serta menghindari stres juga sangat dianjurkan untuk menjaga stabilitas imunitas. Menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan rumah tangga kalian merupakan kunci utama dalam memutuskan mata rantai penyebaran bakteri tuberkulosis. Informasi ini bisa Anda baca kembali di rri.co.id dan juga jelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pro 3.
1: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba.

Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, Program Latihan Dasar Militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, gimana pun sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya kebetulan juga pas liburan ya surau ya, tapi itu surau kan, dengan masih intan-intan aja. Jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, harusnya berapa? 500-an.
9: 579. 579.
10: Ini pengaruh dengan capaian progres tersebut.
8: Progres masih bagus sih, masih berapa 6%
9: persen.
8: Tapi masih kan ini mengencourage penyidik saya bisa membuat yang tentu yang itu selesai. Tapi ya harus diakui kalau begini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan ini sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga sakai. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI Erwin Aksa mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
9: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatudarain. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
18: Keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan keluarga dan sana di
17: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari
19: tahun ini. Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
21: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
22: Exactly what it is. It's a difficult match against the team.
23: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
24: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
21: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
23: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan, tapi kami sudah siap untuk itu.
1: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
21: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga dari sorak-sorai stadion hingga detak jantung jutaan fans. Inilah saat di mana semangat, harapan dan kebanggaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya Robi Wijaya, mantan manajer tim Prapon Bengkulu tahun 2019. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biarkan semangat sepak bola menyatu bagi kita semua. Dan jangan sampai ketinggalan, ikuti terus program RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda dengan update terkini, analisa seru, dan terutama energi luar biasa dari sepak bola terbesar di dunia. Dan selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Bengkulu sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih bersama kami di 92,5 FM Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini sedang berkumandang azan sholat Isya untuk wilayah Kota Bengkulu dan juga sekitarnya. Dan setelah lagi kita akan simak bersama mimbar Protestan bersama Pendeta Mingus Dila dan Ibu Riana Dila dengan judul Ketaatan Kepada Allah. Dan selamat menyaksikan.
0: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Shalom, salam sejahtera sahabat setia mimbar Kristen Protestan dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan kita masih bersua dalam acara kita dan tentu saja doa harapan kami kiranya kita tetap kuat, tetap semangat dan tetap setia menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan.

Sebentar lagi kita akan kembali dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Minggu Sedila. Namun sebelumnya, mari kita siapkan hati kita dengan mendengarkan pujian berikut.

0: pendengar pemirsa setia, sebelum kita membaca bagian firman Tuhan malam ini, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah kami, oleh karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami, dalam segala keberadaan kami, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu, untuk anugerahmu, dan juga untuk belas kasihanmu, ya Tuhan. Malam ini kami membawa hati kami, jiwa kami, roh kami untuk belajar firman Tuhan. Supaya itu berkati mimbar ini bagi setiap pendengar dan pemirsa setia di berbagai tempat, supaya ada kekuatan yang daripada Tuhan yang membawa kepada ketaatan secara utuh dan penuh kepada Engkau, Yesus Tuhan, yang telah memelihara kami dan menebus hidup kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu. Kami akan membaca firman Tuhan. Berkati firman bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.
1: Beginilah firman Tuhan, Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan 22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofer. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka." Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, Demikianlah dilakukannya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini bagi kita di bawah satu tema, ketaatan kepada Allah. Dalam bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, kita akan tertegun dengan ayat yang ke-22. Dikatakan bahwa Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, di zaman Nuh, bumi penuh dengan kekerasan dan kejahatan. Itu yang kita baca dari ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-12. Nah, di tengah generasi yang rusak itu, Nuh tetap hidup benar dan bergaul dengan Allah. Di dalam ayat ke-9 dikatakan itu, dan ketaatan Nuh tentu saja menjadi teladan bagaimana kita tetap setia dan harus setia kepada Allah di dalam dunia yang sedang melawan Allah. Nah, dari bagian firman Tuhan ini, pendengar pemirsa yang berbahagia, ada beberapa pokok penting yang akan membawa kita kepada satu pengertian apakah yang dimaksudkan dengan ketaatan kepada Allah. Yang pertama, ketaatan kepada Allah itu berawal dari hidup yang telah dibenarkan atau hidup benar. Dalam ayat ke-9 dan ayat ke-10 itu dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Nuh adalah orang yang tak bercelah, dan Nuh itu adalah orang yang bergaul akrab dengan Allah. Ketaatan sejati tidak bisa dilepaskan dari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Artinya bahwa ketika orang itu mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, otomatis hidup orang tersebut harus ditunjukkan dengan ketaatannya. Jika kita mengaku sudah dibenarkan oleh Allah, maka selayaknya hidup kita mentaati perintah dan kehendak daripada Allah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah hidup kita berkenan kepada Allah? Karena hidup berkenan kepada Allah itu merupakan wujud daripada ketaatan kita, dan kita telah dibenarkan oleh Allah. Apakah kita berjalan bersama dengan Dia setiap hari? Berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari itu juga merupakan wujud oleh karena orang itu taat kepada Allah. Tentu saja yang menjadi tuntunan dalam perjalanan hidupnya adalah perintah dan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, ketaatan kadangkala membawa kita kepada hal yang tidak masuk akal. Dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 yang baru kita baca tadi, di situ dikatakan Allah menyuruh Nuh untuk membangun atau membuat suatu bahtera atau kapal meskipun belum ada hujan. Bahkan diperintahkan itu untuk dibuat di satu gunung. Pada faktanya yang terjadi kalau orang ingin buat kapal ataupun perahu selalu dekat dan di pinggir pantai, sehingga ketika selesai mereka membangun kapal itu, mereka langsung bisa mendorong kapal tersebut ke air yang ataupun ke laut. Nah, dalam bagian ini kita melihat perintah itu sangat besar yang diberikan kepada Nuh. Perintah itu berkesan aneh, sehingga ketika Nuh dan keluarganya, anak-anaknya membuat kapal itu di atas gunung, maka ditertawakan oleh orang di sekitar.

untuk melakukan apa yang di luar logika kita, maka kita bertanya. Dan seringkali kita menyimpang dan tidak mau melakukan. Itulah sebabnya dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa ketaatan yang dilakukan oleh Nuh, bahwa dia percaya rencana Allah itu lebih tinggi dari logika manusia. Banyak hal yang kadangkala di luar pikiran kita yang kita sebut dengan keajaiban, dengan kemustahilan. Dan kita bisa mendapatkan keajaiban dan kemustahilan itu oleh karena ketaatan kepada firman. Karena apa? Karena kita percaya bahwa Allah mampu melakukan segala sesuatu melebihi apa yang ada di pikiran kita, melebihi apa yang kita di hati kita. Jadi definisi singkat itu begini, taat itu mau melakukan sesuatu walaupun itu bertentangan dengan logika ataupun akal dan pengalaman kita, itu taat. Nah, disinilah pendengar pemirsa yang setia, peran iman begitu penting. Iman itu adalah kita melakukan dan juga percaya kepada apa yang kita harapkan dan bukti yang belum kita lihat. Itu iman kalau definisi dalam kitab Ibrani. Dan ini yang dilakukan oleh Nuh. Lalu bagian berikutnya, ketaatan menuntut ketekunan dan kesetiaan. Dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Dikatakan di situ bahwa pembangunan Bahtera itu membutuhkan waktu puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi seorang Nuh dan keluarganya, dia begitu setia, dia begitu taat, dia begitu tekun, kendati pun belum melihat hasilnya. Dia tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Nah, pertanyaan penting itu begini, apakah kita mau tetap setia dan taat meskipun belum melihat hasil ataupun jawaban doa kita? Kadangkala kita maunya instan-instan saja dalam hidup ini. Ketika kita berdoa, kita tidak mau kata tunggu nanti dari Allah, tapi kita mau cepat dan terselesaikan secara instan. Kadangkala Tuhan menguji kesetiaan kita, ketekunan kita dengan waktu. Dan itulah ujian ketaatan, ujian kesetiaan. Nah, yang berikut kita melihat dari bagian firman Tuhan ini, bahwa ketaatan itu menuntut harus totalitas dan ketepatan. Ayat yang ke-22 tadi yang kita baca itu, dikatakan, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Tepat seperti apa yang diperintahkan Allah. Hal ini menunjukkan ketaatan yang totalitas dan dengan sepenuh hati. Tuhan mengajak kita taat, setia, itu bukan setengah hati. Nah, ada banyak orang, katakan dia mengenal Tuhan, katakan dia percaya sama Tuhan, tapi seringkali semua ajaran-ajaran agamawinya, tapi seringkali semua hal-hal yang diperintahkan oleh Allah tidak dilakukannya dengan sepenuh hati. Kadang-kala kita lebih cenderung hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, melakukan ibadah, berdoa, membaca firman-Nya sesuai dengan apa yang saya mau, bukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Artinya bahwa kita tidak mau taat dengan sepenuh hati. Itu yang seringkali terjadi. Padahal Allah sangat menghargai ketaatan secara totalitas, bukan hanya sebagian. Tuhan memberikan perintah kepada kita itu untuk kita lakukan secara totalitas dengan sepenuh hati, bukan hanya sekedar. Sebab itu kalau kita meyakini bahwa kita adalah orang yang percaya dan kita tahu besok misalnya hari Minggu itu adalah hari yang khusus yang Tuhan inginkan kita beribadah kepadanya, menghormati hari Sabat, kita harus lakukan dengan sepenuh hati. Kita menghormati Tuhan, dan ketika kita

menghormati Tuhan dan menghargai Tuhan, maka itulah nilai ketaatan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Lalu, apakah kita mentaati Allah hanya ketika waktu kita aman-aman saja, atau dalam segala hal? Pendengar, pemirsa yang berbahagia, bagaimana dengan keadaan kita sampai hari ini? Sudahkah kita mentaati Allah dengan sepenuh hati seperti yang dilakukan Nuh dan keluarganya? Nuh diselamatkan bukan karena bahtera saja, tapi karena Nuh taat kepada Allah dengan imannya. Ketika air bah itu datang, maka mereka diselamatkan dan mereka dijaga oleh Allah. Di zaman sekarang, ketaatan tetap menjadi ciri umat Allah yang sejati. Artinya bahwa jikalau engkau mengaku orang yang beriman, orang yang beragama, maka seharusnya engkau taat kepada perintah yang Tuhan berikan dengan sepenuh hati, bukan separuh hati. Jadi marilah kita belajar dari Nuh, taat, setia, dan hidup benar. Walaupun dunia menolaknya, walaupun dunia menghinanya, tapi dia tetap taat dan setia. Dan biarlah kebenaran firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah kami. Kami boleh diajar lagi oleh firman Tuhan malam hari ini dengan keteladanan Nuh yang taat dengan sepenuh hati kepada Tuhan, tetap hidup benar, tidak bercelah, sekalipun tugas pekerjaan yang dia lakukan seringkali dianggap remeh oleh orang di sekitarnya, diejek, diolok, tapi dia tetap setia. Tolong kami Tuhan untuk tetap setia, untuk tetap taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami bisa melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itulah tuntutan ketaatan yang sepenuhnya Engkau berikan dan Engkau inginkan kami lakukan. Berkati firman Tuhan ini bagi pendengar, pemirsa setia di berbagai tempat. Demi Kristus Tuhan yang memiliki firman, kami berdoa. Amin.

0: Pendengar pemirsa yang berbahagia, kita telah belajar firman Tuhan tentang ketaatan kepada Allah. Kita belajar dari Nuh, orang yang setia, benar, dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sampai di sini dulu kebersamaan kita. Akhirnya saya Minggu Sira dan Dinadila mengundurkan diri. Sampai kita bertemu sepekan mendatang, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.

0: Barang iye cerminan hatimu, Din. Pun kau kacau, dia pun kusut. Pun kau kecewa, dia pun putus. Nah, tanunlah dengan jiwemu supaya napasmu ndak berhenti di situ.
1: Wan, berhentilah dulu. Suara kayu itu membuat pala Dini sakit. Dini udah coba nelpon kantor, tapi sinyal di sini sama hancurnya dengan nasibku, Wan.
0: Dari kote kau bawa masalah, cucu. Lalulah nyalahkan kayu tua itu.
1: Wan, dunia ini udah berubah. Untuk apalah Wan duduk berjam-jam demi kain kasar ini? Di kota, sutra mesin yang mewah saja harganya murah. Udahlah Wan, aku pulang sekarang bukan karena rindu, tapi karena tak ada pilihan.
0: Din, Din, masin itu murah, kan dia ndakan bernyawe. Tapi kain itu ditanun dengan tangis umakmu. Tiap banangnya ade harapan supaya ayahmu balik. Coba kau ngomong sama Wan. Mau ke kau bunuh harapan keluarga kita hanya karena sepotong kain pabrik?

0: Assalamualaikum, Wan. Masih betah dengan kayu lapuk itu?
1: Nak ngapain lagi kau, Zin?
0: Jangan marah dulu lah, Wan. Ini saya bawa kabar. Ada kolektor asing yang mau beli motif untuk dipasang di mesin. Nah, Wan tinggal beri polanya, saya bayar. Duitnya bisa Wan pakai untuk belanja atau betulin atap atau apa.
2: Oh, Wan. Mungkin Bang Pijin benar. Uangnya bisa kita pakai untuk pengobatan mata Wan ke kota. Zaman udah berubah, Wan. Kita gak bisa hidup gini-gini terus.
1: Apa katamu? Jual pola? Iya, sama aja dengan jual harga diri Wan. Mun motif iye masuk mesin, nyawanya hilang. Dia cuma jadi kain paracak tanpa cerita. Pergi kau, Jin.
3: Iya Wan. Tapi nanti Wan jangan menyesal ya.
1: Ya, anakku gak nyesal.
2: Wan egois. Wan lebih sayang sampai kayu-kayu itu daripada masa depanku.

0: Kenapaan hewan keras kepala? Hanya karena alat tulen ini. Kenapa berat sekali? Aduh, benangnya nyangkut. Aku merusak kain Nekwan. Motifnya, tengahnya rusak.
1: Dahwan padahkan, mun hatimu agi risau. Kau ndak bisa maksakan Nanun.
0: Maafkan Dini, Wan. Dini merusak warisan Nek, Wan.
1: Dah, duduk situ, Din. Mate, Wan. Memang dah rabun, Din. Wan ndak bisa lihat dunia dengan jelas. Yang tersisa cuma rasa benang itu di jari-jari Wan. Wan tahu, orang-orang kote dan ndak suka make kain itu. Karena barat, tapi kau harus tahu kain itu barat karena di dalamnya ada cerita, ada cinta. Pun kau biarkan kain itu hilang, same artinya kau menghilangkan nenek datukmu. Ingat Din, rumput undaan berakar bisa mudah terabang ditiup angin.

0: Pegang kayunya, masukkan benangnya. Pelan-pelan, Din. Ikuti detak jantungmu.
1: Wan, aku merasakan hangatnya benang ini. Rasanya seperti tangan emak lagi menggenggam tanganku, Wan.
0: Cucuku, Wan minta kau jaga motif itu, ih. Usah gak sampai berakhir di museum. Biarkan dia hidup di jari-jarimu.

Aku tidak akan membiarkannya putus, Wan. Biarlah dunia berlari dengan mesin-mesinnya. Aku akan tetap di sini, menenun doa, tarikan demi tarikan. Karena identitas bukanlah apa yang kita pakai, tapi apa yang kita jaga.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nafla di Bengkulu malam ini, pendengar, edisi malam minggu 27 Juni 2026. Dan hari ini Nafla juga akan menemani Anda selama beberapa jam ke depan dengan berbagai informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan. Dan setelah ini pendengar juga akan Nafla putarkan lagu dari Ran, Kulakukan Semua Untukmu, yang mengawali perjumpaan kita di Bengkulu malam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Terletak di Desa Kampial, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terdapat sebuah lokasi peribadatan bagi lima agama bernama Puja Mandala. Masyarakat yang beragama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Buddha, dan Hindu dapat melaksanakan persembahyangan dalam satu kawasan. Puja Mandala memiliki arti sebagai pusat peribadatan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu komplek. Puja Mandala dibangun pada tahun 1994 sampai dengan tahun 1997 dan hingga kini tetap menjadi wisata religi yang paling diminati. Dengan luas 5.780 meter persegi, masyarakat yang berkunjung ke lokasi ini dapat melaksanakan persembahyangan sekaligus menikmati pemandangan cantik Laut Tanjung Benoa.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih ngeliat tulisan kayak SU 13 plus sampai 21 plus sebelum film dimulai? Nah, sekilas kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya itu tuh penting banget, karena label usia itu bukan sekedar formalitas, melainkan panduan buat kamu penonton memilih tayangan yang sesuai. Karena pendengar, setiap film itu punya konten berbeda. Mulai dari kekerasan, bahasa, sampai tema tertentu yang sebelumnya belum tentu cocok untuk semua umur. Nah, di Indonesia, klasifikasi ini ditetapkan oleh lembaga sensor film. Jadi, setiap film yang tayang resmi harus melalui proses penilaian untuk menentukan kategori usia yang tepat. Nah, LSF juga menegaskan sistem ini tuh bukan untuk membatasi kreativitas pembuat film. Justru sebaliknya, pendengar, ini tuh bentuk perlindungan agar penonton juga menikmati tayangan sesuai dengan tahap usia dan perkembangan mereka. Nah, menariknya sistem serupa juga ada di negara lain, kayak di Amerika Serikat misalnya. Jadi Motion Picture Association menggunakan kategori seperti G, PG, PG-13 hingga R sebagai panduan bagi penonton. Nah, meski kategorinya bisa berbeda di tiap negara, tujuannya juga tetap sama, pendengar, yaitu memberikan informasi yang jelas biar penonton, terutama orang tua tuh, bisa lebih bijak lagi memilih tontonan. Jadi lain kali kalau lihat label usia di film, jangan dianggap sepele, karena dari situ kita bisa tahu apakah sebuah tayangan emang cocok untuk ditonton atau tidak.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, kalau tadi kita ngomongin soal rating usia film yang jadi panduan sebelum nonton, ternyata ada juga hal lain di balik layar yang bikin pengalaman nonton jadi kerasa lebih hidup. Nah, salah satunya tuh soal suara. Pernah nggak sih ngerasa suara langkah kaki di film itu kedengarannya kayak nyata banget? Padahal sebagian besar suara itu bukan direkam langsung waktu syuting. Nah, dalam dunia perfilman, teknik ini tuh dikenal sebagai Foley, dan orang yang mengerjakannya tuh disebut Foley artist. Nah, mereka bertugas menciptakan berbagai efek suara pendengar, mulai dari langkah kaki, pintu yang berderit, sampai benda yang jatuh, biar adegannya juga kerasa lebih realistis. Nah, menariknya suara-suara itu tuh dibuat dari benda sederhana. Nah, misalnya kayak langkah di salju. Nah, itu tuh bisa dibuat dari tepung maizena atau suara sepatu di jalan berbatu dari permukaan khusus di studio. Nah, menurut Academy Museum of Motion Picture, teknik ini sudah digunakan sejak awal perkembangan film bersuara. Karena emang gak semua suara bisa ditangkap dengan baik saat proses syuting berlangsung. Bahkan seperti yang dijelaskan pendengar oleh BBC, Foley artist ini juga harus menyesuaikan timing dan karakter suara biar benar-benar sinkron dengan gerakan di layar. Wah, keren banget ya pendengar. Jadi kalau rating film itu bantu kita milih nontonan yang sesuai, nah teknik seperti Foley inilah yang diam-diam membuat kita bisa menikmati setiap adegan dengan lebih nyata. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kanal farmasi dan inspirasi. Pendengar, kadang waktu pengen bersin di tempat umum, kita tuh refleks nahan supaya gak ganggu orang lain. Nah, tapi kebiasaan ini ternyata gak seaman yang dibayangkan, pendengar. Karena bersin itu adalah cara alami tubuh untuk mengeluarkan partikel asing kayak debu, alergen, atau kuman dari saluran pernapasan. Nah, ketika ditahan dengan menutup hidung dan mulut rapat-rapat, tekanan di dalam saluran pernapasan ini bisa meningkat, pendengar. Dan menurut Cleveland Clinic dan National Health Service, tekanan tersebut juga dapat berdampak pada telinga, sinus, dan tenggorokan. Nah, dalam kondisi tertentu, walaupun jarang, tekanan tinggi ini bahkan bisa menyebabkan cedera. Nah, laporan dalam BMJ Case Report juga pernah mencatat kasus robekan tenggorokan akibat menahan bersin, yang mana menunjukkan bahwa bersin ini tuh bukan sekedar hembusan udara biasa. Nah, walaupun gitu, pendengar, bersin tetap perlu dilakukan dengan cara yang benar. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan WHO juga menganjurkan menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lipatan siku bagian dalam. Kemudian juga mencuci tangan setelahnya, pendengar. Jadi waktu ada dorongan buat bersin, sebaiknya juga gak ditahan. Jadi bisa dikeluarkan dengan cara yang aman, biar tubuh juga tetap terlindungi tanpa menimbulkan resiko tambahan. Dan setelah ini, pendengar, juga akan Nafla putarkan lagu dari Keisha Lefronka, Tawamu, untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal farmasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Pendengar, kembali Novel Update, informasi kesehatan dari rri.go.id. Nah, sekarang itu banyak aktivitas tuh dilakukan sambil duduk. Jadi mulai dari kerja, belajar, sampai menikmati hiburan. Nah, tanpa kerasa pendengar, waktu duduk itu bisa jadi lebih lama dari yang kita kira. Padahal pendengar, duduk terlalu lama itu bukan tanpa resiko. Jadi walaupun kelihatannya kayak lagi istirahat, tubuh kita tuh justru kurang bergerak. Dan hal ini bisa mempengaruhi berbagai fungsi penting. Nah, menurut WHO, gaya hidup sedentari atau minim aktivitas fisik itu berkaitan dengan meningkatnya resiko masalah kesehatan. Nah, kondisi ini terjadi ketika seseorang terlalu lama duduk dan jarang melakukan pergerakan. Nah, hal serupa juga disampaikan Mayo Clinic. Jadi, terlalu banyak duduk itu pendengar dikaitkan dengan resiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan juga gangguan metabolisme. Bahkan resiko ini tuh tetap bisa muncul meskipun kita tuh rutin berolahraga, tapi masih menghabiskan banyak waktu duduk setiap hari. Selain itu juga pendengar, dampak yang paling kerasa biasanya adalah tubuh kaku dan pegal, terutama di area leher, bahu, dan juga punggung. Nah, kabar baiknya ada langkah sederhana yang bisa kita lakuin. Jadi mulai dari berdiri sejenak, berjalan singkat, atau melakukan peregangan di sela aktivitas bisa juga bantu tubuh kita tetap aktif. Jadi menjaga kesehatan itu bukan cuma soal olahraga yang rutin, tapi juga tentang mengurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Jadi semakin kita sering bergerak, semakin baik dampaknya untuk tubuh dalam jangka panjang.

Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, BMKG Bengkulu merilis perakiraan tinggi gelombang laut yang berlaku mulai 27 hingga 30 Juni 2026 di Provinsi Bengkulu. Nah, dalam periode tersebut, pendengar, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter di sejumlah wilayah perairan. Mulai dari Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, bagian selatan, hingga perairan Pulau Enggano dan Samudra Hindia Barat Bengkulu. Namun pendengar, gelombang juga berpotensi meningkat hingga 2,5 sampai 4 meter di wilayah yang sama. Dan kondisi ini juga tentu memiliki resiko lebih tinggi, terutama bagi aktivitas pelayaran dan kapal yang melintasi perairan terbuka. Dan BMKG juga menjelaskan, pendengar, kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer, termasuk arah angin dari tenggara hingga barat dengan kecepatan 2 sampai 25 knot. Selain itu, adanya konvergensi dan belokan angin juga berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan yang berdampak pada kenaikan tinggi gelombang. Dan masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku aktivitas laut, juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta rutin memantau informasi cuaca terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dan karena dalam kondisi seperti ini, pendengar, informasi yang tepat juga bisa jadi kunci keselamatan.

0: dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Mobile application RRI Digital.

Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku, 9/10, mesti baca.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, pernah nggak sih ngelihat deretan angka di belakang buku? Jadi tepatnya itu di atas barcode. Mungkin banyak orang juga ngira itu tuh cuma nomor biasa. Padahal pendengar, angka itu tuh punya peran penting dalam dunia perbukuan. Nah, nomor tersebut dikenal sebagai ISBN atau International Standard Book Number. Nah, ISBN ini sendiri adalah identitas unik untuk setiap buku, sehingga bisa dibedakan dari jutaan publikasi lain di seluruh dunia, pendengar. Nah, setiap ISBN terdiri dari 13 digit yang memuat informasi mulai dari wilayah penerbit, identitas penerbit, nomor judul, sampai angka pemeriksa. Nah, karena sifatnya unik, satu ISBN ini hanya berlaku untuk satu edisi dan satu format buku. Nah, artinya buku versi cetak dan digital juga akan punya ISBN yang berbeda, pendengar. Bahkan jika ada perubahan edisi yang signifikan, ISBN juga harus diperbarui. Nah, menurut International ISBN Agency, sistem ini tuh memudahkan proses pendataan, distribusi, sampai penjualan buku secara nasional maupun internasional. Nah, di Indonesia sendiri, pengelolaan ISBN itu dilakukan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baik penerbit maupun penulis independen juga bisa mengajukan ISBN melalui layanan resmi yang tersedia. Jadi pendengar, angka di balik sampul buku itu bukan sekedar pelengkap aja, tapi ISBN merupakan identitas resmi yang membantu buku dikenali dan menjangkau lebih banyak pembaca. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
2: Esensi buku di RRI Bengkulu. Aku mau spill lagi satu buku favorit aku dari Paulo Coelho, judulnya itu Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Dulu tuh aku inget banget beli buku ini karena aku suka sama judulnya ya, panjang dan puitis banget. Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis. Nah, buku ini tuh terbit di tahun 2005 dan genrenya tuh fiksi dan awalnya diterbitin sama PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini ceritanya tentang konflik-konflik yang kita hadapi dalam menjalani cinta. Dan dulu tuh ada legenda bahwa segala sesuatu yang jatuh di Sungai Piedra, seperti daun, serangga, ataupun bulu burung, itu akan berubah menjadi batu yang akan membentuk dasar sungai. Nah, terus orang-orang bilang, mungkin kalau misalnya mereka mau mengeluarkan isi hati dan melemparkannya ke sungai, maka mungkin rindu sama sedih bakal membatu juga dan akhirnya hilang dari hidup mereka gitu loh. Tokoh utama dari buku ini bernama Pilar, seorang gadis yang berasal dari sebuah kota kecil yang bernama Soria di Spanyol. Nah, Pilar ini punya seorang sahabat cowok dan mereka udah bersahabat juga dari kecil. Namun akhirnya pisah nih karena si cowok ini memutuskan untuk berpindah ke Zaragoza. Nah, setelah 11 tahun, tiba-tiba mereka bertemu lagi nih Pilar sama si sahabatnya tadi. Dalam pertemuannya itu, Pilar kaget bahwa ternyata sahabatnya itu udah berubah. Bukan cuma fisik ya, tapi juga dalam segi cara ngomongnya, cara interaksi, cara berpikir, semuanya berbeda. Nah, terus di satu kesempatan, akhirnya si cowok ini bilang perasaannya kepada Pilar tentang cinta yang udah tumbuh dari si cowok ini sejak mereka masih kecil. Tapi Pilar bingung karena orang yang berdiri di depannya itu, si sahabat cowoknya itu, bukan lagi sahabat yang ia kenal dari dulu pas dia masih kecil. Jadi dia bingung nih kira-kira cinta ini benar apa enggak ya gitu. Nah, dalam novel ini dikisahkan juga bagaimana Pilar menemukan kepercayaannya tentang Tuhan yang telah lama hilang dari kehidupannya dengan melakukan perjalanan bersama sahabatnya itu. Jadi buku ini juga tentang spiritual, persahabatan, percintaan, sama menemukan jati diri. Ini aku suka, seru banget, romantis juga, mesti kamu baca judulnya, Di Tepi Sungai Piedra, Aku Duduk dan Menangis, karya Paulo Coelho.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa mengimbau masyarakat untuk mendaftar bantuan dana hibah dari pemerintah daerah. Dan faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan media kredibel dan pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut. Dan untuk memastikan keaslian video tersebut, dilakukan pengecekan menggunakan situs Hive Moderation, dan hasilnya analisis menunjukkan bahwa video tersebut memiliki probabilitas 98,9% sebagai hasil manipulasi AI. Dan juga Kementerian Keuangan RI melalui laman ippid.kemenku.go.id juga membantah klaim mencatut nama Purbaya yang menghimbau masyarakat agar mendaftar bantuan dana hibah dengan mendaftar melalui nomor tidak resmi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sekarang atau tidak?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
0: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application, RRI Digital.
4: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dukcapil Kemendagri menyarankan agar nama yang diberikan pada anak tidak terlalu panjang. Pasalnya, pemerintah memiliki keterbatasan teknis dalam pencatatan di Sistem Administrasi Kependudukan, ADM Induk. Kenapa tidak disarankan nama yang terlalu panjang? Nama yang terlalu panjang bisa memperbesar potensi salah ketik, berdampak pada pencatatan nama yang tidak sinkron antara dokumen satu dengan yang lainnya. Sebelum membuat akta kelahiran dalam bentuk fisik, pencatatan kependudukan harus didata di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Batasan karakter untuk pendataan kolom nama dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan adalah 55 karakter.

92,5 FM, Kanal Farmasi dan Inspirasi. Pendengar, tanpa kita sadari, kita tuh sering mulai membandingkan kehidupan sendiri dengan apa yang kita lihat di media sosial. Padahal yang tampil di layar belum tentu sepenuhnya menggambarkan kenyataan. Nah, kebiasaan ini bisa buat pikiran kita jadi kerasa penuh dan juga bisa memicu stres. Karena itu pendengar, salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan adalah membatasi waktu penggunaan media sosial. Jadi memberi jeda beberapa jam setiap hari itu bisa bantu pikiran jadi lebih tenang dan juga fokus. Selain itu, penting juga memilih akun yang diikuti. Karena konten yang positif dan juga bermanfaat bisa menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, sekaligus mengurangi paparan hal-hal yang memicu kecemasan. Dan sesekali pendengar coba alihkan perhatian ke aktivitas di dunia nyata. Jadi bisa mulai dari olahraga, baca buku, sampai meluangkan waktu bersama keluarga juga bisa bantu menyegarkan pikiran. Nah, menurut American Psychological Association melalui penjelasan Mitch Prinstein, kualitas interaksi di media sosial ini jauh lebih penting dibanding lamanya waktu yang dihabiskan. Nah, interaksi yang positif cenderung memberikan dampak yang lebih baik bagi kesehatan mental pendengar. Dan WHO juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aktivitas digital dan juga kehidupan sehari-hari. Karena pendengar, pada akhirnya media sosial ini juga tetap bisa jadi hal yang bermanfaat selama digunakan dengan bijak. Nah, kuncinya ada pada bagaimana kita tuh mengatur waktu dan juga memilih apa yang kita konsumsi setiap hari.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian. Borong semua ya, Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat. Aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Yah, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Yah. Ini mah bukan untung, malah buntung.
2: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

Halo masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya,

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pernah gak sih waktu mau buka website tiba-tiba diminta centang I'm not a robot, atau pilih gambar tertentu? Nah, kelihatannya tuh kayak simple, tapi sebenarnya itu tuh punya peran penting. Nah, fitur ini disebut CAPTCHA. Nah, singkatan dari Completely Automatic Public Turing Test to Tell Computers and Human Apart. Nah, fungsinya untuk memastikan bahwa yang mengakses website ini adalah manusia, bukan program otomatis atau bot. Soalnya pendengar, bot ini bisa digunakan untuk hal-hal yang merugikan, mulai dari kirim spam, coba membobol password, bikin akun palsu, sampai membanjiri server dengan permintaan dalam jumlah besar. Nah, dengan CAPTCHA ini

Website itu memberikan tantangan yang lebih mudah diselesaikan manusia dibandingkan mesin. Makanya dulu kita sering diminta untuk mengetik ulang huruf yang sulit dibaca, sementara sekarang bentuknya juga lebih praktis, jadi bisa cukup centang kotak atau milih gambar. Nah, menurut Google, melalui layanan reCAPTCHA ini, sistem modern tuh bahkan gak hanya mengandalkan gambar, juga bisa menganalisis pola interaksi pengguna di halaman untuk memastikan aktivitas tersebut benar-benar dilakukan manusia. Nah, sementara itu pendengar Cloudflare juga menjelaskan bahwa CAPTCHA ini juga menjadi salah satu lapisan perlindungan penting untuk mencegah penyalahgunaan layanan digital. Jadi waktu kita diminta untuk membuktikan bukan robot, itu tuh bukan sekedar formalitas aja. Justru langkah kecil itu juga bantu untuk menjaga keamanan website agar tetap aman dan juga nyaman digunakan.

0: aduh, aduh, aduh, sakit banget. Aduh, ya ampun, aduh, sakit banget.
1: Mas, mas, permisi mas.
2: Iya, Mbak. Ada apa ya?
1: Kalau lagi di kendaraan, jangan ngerokok dong. Itu abunya masuk ke mata saya. Sakit tahu.
3: Tuh kan, tadi udah diingetin. Malu tuh diliatin orang.
4: Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ece?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
11: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Kakek, kakek mau nyebrang ya?
1: Iya, Cuk. Ini mau lewat Zebakos. Mau ke rumah sakit di ujung sana.
0: Mau lewat mana, Kek?
1: Zebakos, Cuk. Zebakos. Ini yang warna hitam putih.
0: Oh, alah, Kek. Itu zebra cross.
1: Iyalah, kakek sudah nggak punya gigi. Makanya nggak bisa ngomong itu.
0: Iya, Kek. Sini, Kek. Saya tuntun ya, Kek, ya. Hati-hati, Kek. Ini banyak kendaraan. Suka kebut-kebutan di sini.
1: Iya, Cu. Makanya kalau nyebrang jalan, harus lewat sini, Zebakos. Nggak boleh sembarangan. Nanti ketabrak. Siapa yang salah?
0: Iya, Kek, iya. Budayakan menyeberang jalan raya pada zebra cross atau jembatan penyeberangan agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa bilang kerja di pemerintahan itu identik dengan suasana yang kaku dan juga didominasi generasi senior? Nah, faktanya wajah birokrasi sekarang justru makin muda dan juga dinamis. Data terbaru menunjukkan jumlah aparatur sipil negara di Indonesia mencapai lebih dari 6,5 juta orang. Dan menariknya, lebih dari setengahnya juga diisi oleh generasi milenial. Nah, kelompok ini mendominasi dengan sekitar 54% atau lebih dari 3,5 juta orang. Di posisi berikutnya ada generasi X dengan sekitar 36%. Sementara generasi Z masih saat ini masih berada di angka sekitar 9%. Nah, artinya pendengar, peluang bagi anak muda khususnya Gen Z ini masih sangat terbuka lebar untuk masuk dan juga berkembang di sektor pemerintahan. Nah, menariknya lagi, status kepegawaian milenial saat ini juga tidak lagi didominasi PNS. Jadi banyak yang berstatus P3K, bahkan jumlahnya lebih tinggi dibandingkan PNS di kelompok usia ini. Nah, perubahan ini juga menunjukkan bahwa dunia birokrasi juga ikut bertransformasi. Jadi lebih fleksibel dan juga terbuka terhadap inovasi termasuk di bidang digital, pendengar. Nah, melalui BKN, pemerintah juga terus membuka peluang bagi generasi muda untuk bergabung menjadi bagian dari aparatur negara. Jadi buat kamu yang pengen punya karir stabil sekaligus berkontribusi langsung untuk masyarakat, ini tuh bisa jadi momentum yang tepat. Jadi tinggal gimana mempersiapkan diri dan juga memanfaatkan peluang yang ada.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

Selamat malam pendengar, apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pendengar, mimpi memberikan harapan dalam kehidupan. Kalau kita mau sukses, kita harus memulainya dari mimpi. Dan saat mulai bermimpi, kita akan mengusahakan banyak cara untuk bisa menggapainya. Mimpi itu gratis, tidak ada satupun yang bisa membatasi dalam bermimpi. Tentukanlah satu tujuan hidup atau mimpi kita yang besar. Dengan banyaknya keinginan atau mimpi, berarti kita punya risiko gagal. Melakukan banyak hal bisa menyerap semua energi dan motivasi. Barangkali tidak banyak dari kita membagi energi sekaligus fokus pada beberapa hal. Jadi, cobalah untuk fokus pada mimpi besar dan usahakan mimpi terwujud. Tetapkan, kita akan mendapatkannya. Bisa jadi tahun depan, 5 tahun yang akan datang, atau 10 tahun yang akan datang. Seiring berjalannya waktu, tanpa kita sadari, ternyata keinginan tersebut telah berhasil kita gapai. Fokus pada setiap kerja keras yang kita lakukan. Kemudian hindari pikiran negatif yang menjatuhkan. Dan sabar dapat membuat kita terus termotivasi. Sebab kesuksesan perlu waktu. Segala yang terjadi dimulai dengan khayalan. Segala yang kita capai dimulai dengan angan-angan dan pikiran. Apa yang kita sekarang angankan, bila kita bicara tentang setahun, 2 tahun, atau ke depan, apakah kita melihat masalah dan segala sesuatu yang berantakan? Ataukah kita melihat peluang atau keberhasilan? Tidak ada batas bagi imajinasi. Kita boleh menghayal apa saja. Khayalan tidak bisa dibatasi realitas fisik. Kesulitan keuangan, rasa takut, penolakan, dan apa saja yang mengurung diri kita di dunia nyata. Maka raihlah mimpi yang sudah kita angankan. Selamat malam, selamat beristirahat.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nova Naura Salsabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
2: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh pelatihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Ya, jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
2: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
3: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan, dengan masih kita Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja. Biasanya 900-an, akhirnya berapa? 500-an.
4: 500-an. Ini pengaruhnya capaian progres, Tafsir.
3: Progres masih bagus sih, masih 46%. 46%. Tapi masih encourage penyidik saya bisa ngebut yang tentu yang itu selesai. Tapi ya harus diakui, tahun ini kan masalah cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan sudah lengkap, bisa benar-benar orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
2: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada malam atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini tanggal 28 Juni 2026 di hari Minggu akhir pekan Anda. Saya Fajar Nugroho, ada Bung Sabil, ada Bung Zidan dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 dengan menghadirkan beragam informasi. Dan juga nanti akan ada kick off di putaran terakhir di Piala Dunia 2026 untuk fase pertama ini pada pukul 4 waktu Indonesia Barat antara Panama lawan Inggris. Nanti juga kita akan buka line telepon dan juga line seperti Gerardi untuk Anda bisa memberikan prediksi Anda di pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat bersama dengan pengamat sepak bola atau narasumber kami yang kami akan ajak berbincang untuk mengetahui, menganalisis ya, bagaimana kira-kira jalan yang pertandingan dan juga prediksi-prediksi yang skuad-skuad akan diturunkan dan lain sebagainya. Dan untuk dini hari ini, Kopi Pro 3 kembali hadir menyapa Anda nih. Topiknya ada Bung Sabil. Ya. Halo Bung Sabil.
1: Halo.
0: Aduh, kita akhirnya nih buka line telepon pendengar kita untuk ngopi. Bisa kopi, ngopi bareng bersama Pro 3 RRI. Topiknya apa nih Bung Sabil?
1: Ya, hari ini kita mengangkat tema terkait dengan MUI usulkan tindak pidana penyimpangan orientasi seksual.
0: Oh ya, saya sempat bahas juga itu sama MUI ya. Nanti coba kita hadirkan dialognya ya, mungkin ada yang terlewatkan ya oleh pendengar-pendengar kita ya. Ya, itu kenapa kita angkat itu nih Bung Sabil tadi?
1: Ya, karena kemarin juga sempat menjadi perbincangan di masyarakat, apalagi secara terbuka di depan umum. Pelaku LGBTQ ini sudah berani, Fajar, ya. Bahkan di lingkungan kampus yang kemarin viral.
0: Oh iya, kita sempat bahas juga itu.
1: Bahkan ada juga pesta, semacam pesta ya, di sebuah tempat di Jawa Barat itu yang terungkap. Dan ini kemudian muncul diskusi publik, apakah mereka ini layak untuk diberikan tindakan, khususnya tindakan hukum ya, berupa tindakan pidana. Karena selama ini belum ada. Kalau ada kasus-kasus LGBTQ ini masuknya ke ranah pornografi secara umum ya, bukan
0: bukan pidana.
1: Ya, bukan khusus yang LGBT gitu, tapi pencabulan, perkosaan dan lain sebagainya.
0: Oke.
1: Okay. Karena ini juga masih jadi perdebatan apakah ini penyakit yang memang dari lahir sebagai kodrat atau bukan. Jadi nature atau nurture gitu. Dalam konteks MUI, MUI sudah menegaskan sejak 2014 kelompok mereka ini dikategorikan sebagai penyimpangan atau haram ya. Dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan tindakan tegas gitu ya, dan dalam hal ini adanya tindak pidana untuk kelompok ini. Namun itu di ranah umum. Kalau di ranah personal ini juga ada pendapat dari Komnas HAM bahwa mereka sebagai kelompok minoritas yang harus dilindungi. Namun itu di ranah personal. Kalau suka sama suka di tempat yang sembunyi mungkin itu bisa terakhir. Tapi kalau kemudian di ranah umum, apalagi menjadi viral di masyarakat, kampanyekan secara terang-terangan. Nah ini yang di polemik di masyarakat, Fajar.
0: Oke, nanti kita coba terima pendengar, bagaimana tanggapan pendengar ya. Terima kasih, Bung Sabil.
1: Iya.
0: Baik, pendengar, itu topik kita ya. MUI usulkan untuk tindak pidana. Kalau fatwanya sudah dari tahun 2014. Ketika saya tadi kemarin itu sempat berbincang bersama Pak Yai Khalil Nafis ya, dari MUI. Sebenarnya kalau dari fatwa sudah. Sekarang tuh gimana mengusulkan agar adanya hukuman pidana, kurungan penjara masuk ke dalam baik yang pelaku ya, melakukan atau yang mengkampanyekan, yang menyebarkan perilaku penyimpangan seksual, orientasi seksual ini. Setuju nggak? Atau ada tanggapan lain dari Anda? Silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI nanti kami buka untuk Anda di sesi yang pertama ini.

duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hansah untuk Bedah Tim.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar Majelis Ulama Indonesia atau MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas untuk menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. MUI menilai sanksi bagi pelaku penyimpangan seksual itu idealnya dijatuhi hukuman pidana yang lebih berat, bukan direhabilitasi. Nah, ini tentang usulan MUI yang menyatakan sikapnya untuk tetap memperjuangkan sanksi pidana bagi para pelaku pengkampanye perilaku LGBT ataupun bukan hanya pengkampanyenya tapi pelakunya. Meskipun ada respon juga dari beberapa organisasi yang menolak usulan tersebut. Nah, kita akan berbincang mengenai itu bersama saya di ujung telepon. Telah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji M. Holil Nafis.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Holil, selamat malam, Pak. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik, Pak. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Iya, ini tentang usulan MUI untuk tindak pidana terhadap pelaku penyimpangan orientasi seksual ataupun pengkampanye sudah sejauh mana nih, Pak, dari usulan MUI ini, Pak Holil?
2: Ya, sampai sekarang kita sedang menyiapkan naskah akademik dan RU-nya untuk nanti kita sampaikan ke DPR. Tim kami sedang bekerja. Karena kalau fatwa sudah dari 2011 kami mengeluarkan fatwa tentang bahayanya perilaku ya. Perilaku penyimpangan seksual seperti halnya lesbian, biseksual, bahkan sodomi. Kita mewaspadai itu dalam fatwa ya. Tentu haram dan waspadai termasuk mengkampanyekan karena menyebarkan keburukan. Kalau orientasi tentunya mungkin dari orang yang tidak waras, tapi harus memang tidak sampaikan itu tidak waras, tidak normal. Jadi jangan dinormalisasi hal seperti itu. Oleh karena itu, orientasi mungkin karena ada kelainan, ada kelainnya ikut-ikutan, ada kelainnya ikut tren. Oleh karena itu, orientasi kita sembuhkan dan kita luruskan kepada fitrahnya dengan sampai menganggap biseksual atau LGBT itu adalah normal. Cara mentolerirnya dibiarkan mereka dengan perilaku menyimpang. Sebenarnya kita dengan cara mengasihi mereka, kita luruskan mereka ke jalan yang benar. Nah, himbauan begini kan sekarang tidak lagi efektif sepenuhnya. Karena semakin masifnya orang yang punya perilaku penyimpangan, ada yang pespa, ya, sesama jenis, ada yang sudah menampakkan di depan umum, sudah tidak ada malu-malunya, lalu kan masih ada malu-malunya. Malah orang yang menegur dianggap itu tidak toleran, itu kan sudah kalah selagap. Oleh karena itu tidak cukup dengan himbauan, ya harus sudah dilakukan dengan cara undang-undangan yang mengikat, yang bisa ditindak tegas. Gitu. Nah, ini yang kita sedang berupaya, tentu kita tadi ke DPR nanti minta untuk segera dibahas dan masuk di dalam prolegnas gitu.
1: Oke, jadi naskahnya masih disusun, belum disampaikan ke DPR ya Pak, Pak Holil ya?
2: Kalau naskahnya iya, tapi kalau fatwa sudah.
1: Oh, fatwanya sudah ada?
2: Sudah ada fatwa tentang bahaya LGBT ini. Dan harus mewaspadai LGBT itu sudah ada kita fatwanya.
1: Oke, bentuk fatwa itu apa nih? Larangan, himbauan, atau apa nih Pak Holil tentang LGBT ya, ini?
2: Kalau di fatwanya kita sudah jelas menyebut larangan di dalam perilaku ini. Ini fatwa yang dikeluarkan oleh kita, nomor 57 tahun 2014. Maaf, ini kita menyebutnya dengan lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan.
1: Iya.
2: Nah, di dalam keputusan ini kita menjelaskan homoseksual adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap sesama jenis, memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan. Ya tentu lesbian seterusnya hukumnya, kebetulan hukumnya hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan laki dan perempuan, bukan sesama laki. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan. homoseksual baik lesbian maupun gay hukumnya haram dan merusak bentuk dan termasuk bentuk bentuk kejahatan jarimah. Maka kita mengatakan dipidanakan adalah jarimah pelaku homoseksual baik
1: jarimah itu apa Pak Paulil? Jarimah itu apa?
2: Jarimah itu adalah pidana.
1: Oh, pidana.
2: Ya, jadi bentuk kejahatan yang itu masuk pada ranah pidana.
1: Oke, kenapa MUI berpandangan bahwa orientasi seksualnya menyimpang ini sebagai salah satu bentuk kejahatan yang harus dipidana, Pak Holil?
2: Kalau orientasi kita tidak mengatakan kejahatan, karena orientasi kan baru pikiran.
1: Oke.
2: Jadi yang kita sebut adalah pelaku. Ya, pelaku homoseksual lesbian itu adalah jarimah, haram, karena dia melukai terhadap entitas manusia, kehormatan manusia. Yang kedua, dia akan menghentikan proses keturunan. Yang ketiga, ia pasti menyebarkan penyakit yang tak ada obatnya sampai sekarang. Seperti HIV/AIDS itu. Itu kan dari perbuatan itu.
1: Ya. Okay.
2: Hanya di sana bisa dihukum dengan hukuman pidana. Atau takzir bagi orang yang barangkali yang tidak sampai terjadi sodomi, mungkin hanya ya berbicara dengan sesama laki, yaitu atau sesama perempuan, itu ditakzir, artinya diberikan hukuman yang itu tergantung pada kewenangan hakim bagaimana membuat orang itu jera.
1: Oke, berarti kalau dalam konteks pelaku, artinya sudah melakukan, perlu ada sama diperlakukan sebagai tindak pidana, artinya ada saksi, ada perbuatannya, dan lain sebagainya, Pak Holil. Nah, ini kan ranah dalam melakukan sesuatu orientasi seksual, itu biasanya dalam ruang tertutup yang tidak ada saksi dan lain sebagainya, itu gimana nih ya, cara pendekatannya ini, Pak, untuk bisa dibahas sebagai, payung hukum ya?
2: Ya, kan sama dengan perzinahan. Cuma perzinahan sekarang itu kan tidak dilengkapi dengan hukum perzinahan di dalam Islam. Bahkan adopsi dari Islam. Harus ada pengaduan. Orang yang melakukan hubungan antara laki perempuan tanpa ucapan pernikahan jadi perzinahan. Nah, kalau laki sama laki nggak ada pernikahan, bagaimana bisa mengetahui? Ya bisa saja dengan cara dia mengaku. Apalagi memang dia semuanya terang-terangan di ruang terbuka. Kan terlihat sekali dengan beberapa pesta yang terjadi itu kan terbuka. Gak usah saksi, sudah terjadi zaman terbuka. Terus sekarang kan bisa saja orang lagi gerbek, ada kamera, dan seterusnya. Jadi banyak jalan lah. Sama dengan perzinahan, semua orang melakukan begitu pada normalnya. Normalnya penyimpangan itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi.
1: Oke, jadi
2: ini
1: jadi
2: perbuatan tidak normal dilakukan dengan cara tidak normal ini.
1: Jadi Pak Holil, dengan adanya nantinya akan ada payung hukum dan pelaku dipidana sehingga tidak ada lagi yang terang-terangan. Ini adalah sesuatu yang menyimpang dan tidak bisa dilakukan secara terang-terangan di hadapan publik, begitu Pak Holil? Maksudnya gitu ya?
2: Iya, jadi kan begini, biasanya ini kan orang tahu bahwa ini penyimpangan.
1: Oke.
2: Okay. Karena penyimpangan orang melakukan secara diam-diam. Ini sudah nggak normal, diam-diamnya tidak normal. Sekarang sudah tidak, perilakunya tidak normal, dilakukan dengan cara tidak normal, yaitu terang-terangan di depan umum, pesta, dan seterusnya. Lucu yang sesuatu yang lucu tapi tidak masuk akal. Kalau orang punya akal sehat, saya pikir gimana orang juga dia udah penyimpangan, kemudian harusnya malu dengan penyimpangannya, malah dia bangga dengan penyimpangannya itu dilakukan dengan cara terbuka itu.
1: Oke, pidana adalah sebuah hukuman sama seperti kejahatan lainnya melanggar hukum yang kasus pidana. Harapannya ketika sudah dijatuhkan sanksi, kurungan penjara, itu ada perubahan perilaku. Maling ayam misalkan, maling motor, ketika sudah dihukum, dijatuhkan pidana, hukuman berapa tahun, kemudian keluar itu, di situ kan ada, namanya sekarang lembaga pemasyarakatan, artinya memanusiakan manusia agar mereka bisa menjalankan hukuman, kemudian bisa dikembali diterima masyarakat dengan menyesali perbuatannya. Nah, konteks itu bisa nggak kalau dalam kasus penyimpangan orientasi seksual? Artinya sudah dipidana, kemudian tidak menyimpang lagi gitu loh, Pak Khalil.
2: Ya kan kayak orang kena narkoba begitu, Pak. Orang narkoba kan kalau dia orientasi tidak melakukan, tentu tidak pidana, disembuhkan. sebisa mungkin. Nah, orang yang kenapa dipidana? Pertama, karena dia melakukan tidak pada tempat, apalagi mengkampanyekan. Yang kedua, membuat orang yang merasa itu tidak normal dan tidak jauhi karena ada hukuman. Jadi kan prinsip hukuman itu al-mawani wa zawajir. Artinya preventif dan memberi efek jera.
3: Okay.
2: Jadi yang melakukan itu jadi takutnya. Semua orang kan pasti orientasi namanya seksual.
3: Yeah.
2: Yang normal aja kepada perempuan pasti ngelihat ada orang pengen. Tapi karena itu bukan haknya dan itu haram atau ada dia, kalau orang yang takut ada sanksi adalah sanksi, orang nggak melakukan.
3: Okay.
2: Nah, jadi sebenarnya bukan orientasinya yang kita hukum, perilakunya yang kita hukum. Kalau orientasi, ya kayak orientasi orang normal saja, laki-laki yang normal melihat perempuan, tidak ada semuanya. Makanya kalau dalam Islam itu harus jaga pandangan, tutup aurat.
3: Baik. Jadi terlepas jadi dari orientasi. Setelah dipidana, apakah tidak menyimpang lagi itu urusan lain. Tapi yang jelas, ini adalah sesuatu yang harusnya dihukum secara pidana agar tidak membiasakan untuk bisa bebas begitu saja tampil di depan publik gitu ya, Pak, terang-terangan gitu, Pak Halil.
2: Iya kan, sama gitu saja dengan hukuman pada perzinahan. Setelah dihukum orang berhenti, tapi dihukum itu minimal meminimalisir terhadap orang melakukannya
3: paham.
2: Orang menjadi takut untuk melakukannya. Tidak ada hukuman yang 100% membuat orang berhenti. Mencuri, korupsi. Apakah orang setelah dihukum korupsi? Kan sama
3: ya.
2: Tapi kalau malah tidak dihukum sama sekali, kan berarti menjadi normal.
3: Iya, sepertinya normal, fine-fine aja, baik-baik aja, sehingga terus dilakukan gitu ya.
2: Iya, jadi kalau kita kan jangan menormalisasi. Jadi hukuman itu membuat orang itu ngerti kalau ini tidak normal, bahwa ini salah. Nah, diharapkan ini bisa melakukan preventif, orang tidak melakukan karena takut hukuman. Nah, mungkin orang kalau nggak ada hukuman korupsi, orang kan nggak gitu takut merasa sama aja.
3: Pak Yai gini, tadi Pak Yai menyinggung soal pelaku dan pengkampanye. Itu yang dimaksud dengan pengkampanye perilaku penyimpangan orientasi seksual itu gimana, Pak Halil, dalam naskah kan, akademiknya?
2: Mengajak di depan umum, terus kemudian pamer di depan umum. Karena ada media sosial kan, kita bisa melihat dong bagaimana orang-orang yang mengkampanyekan, ayo kita melakukan, ayo kita normalkan, itu kan banyak. Sehingga kita harus mempidana biar tidak menganggap normal itu. Kan sama dengan umumnya, ayo kita berzina. Berzina itu masih normal dalam konteks laki-laki dan perempuan, tapi tidak normal dalam legalitasnya.
3: Iya.
2: Karena dia tidak legal. Apalagi memang kampanyekan untuk zina di depan umum. Tapi kalau itu KUHP tidak boleh itu, pencabulan itu sudah tidak boleh. Tapi hubungan sejenis belum ada ketentuan hukumnya.
3: Oke, baik.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Jadi yang ada tuh pencabulan sejenis ada, tapi
3: Pencabulan sejenis ada ya, Pak Holil ya? Pencabulan
2: ada sejenis. Di dalam KUHP kalau nggak salah di 414 di 416 itu di pasal itu. Itu pencabulan meskipun sejenis itu ada pasalnya, tetapi untuk perilaku menyimpang, gay, sodomi, dan seterusnya itu belum ada. Di untuk orang dewasa yang mengampanyekan pesta gitu kan. Sehingga enggak penegak hukum enggak punya landasan hukum untuk menjeratnya.
3: Ini kursi saya, jika saya salah, saya dapat informasi juga bahwa sebenarnya MUI juga menawarkan dalam konteks ini adalah rehabilitasi. Ini bisa dijelaskan, Pak Holil?
2: Ya, rehabilitasi itu kan tadi orang yang punya orientasi yang salah mengakui kalau dia itu menyimpang, kemudian ingin baik. Itu seperti yang memang ada orang lahir itu dari awal itu memang lahir dalam kondisi tidak jelas identitas gendernya.
3: Oke, ada.
2: Apa dia laki atau perempuan.
3: Yeah.
2: Kan kalau dalam Islam itu ada yang kunsa muskil. Jadi orang lahir itu dua kelaminnya memang tidak tampak.
3: Oke.
2: Tapi sekarang udah dokter canggih bisa menentukan mana yang dipilih, laki atau perempuan, yang lebih dekat jenis kelaminnya, gendernya itu kemana. Artinya apa? Kita hanya mengakui dua jenis kelamin, laki dan perempuan. Toilet kita juga nggak ada yang tengah-tengah.
3: Oke. Baik. Baik kalau gitu.
2: Repot kalau nanti yang laki jadi perempuan, dia lagi. Laki dia tuh gaya perempuan. Dia masuk toilet aja udah bingung.
3: Iya. Baik. Tapi Pak... Pak Yai dengar juga ya, ada beberapa aliansi organisasi yang menolak tentang wacana ini, Pak Yai. Mungkin ada respon tentang hal itu, tanggapan.
2: Ya, jadi kita ngelihat di medianya itu yang mereka ada 37, tapi saya ngelihat terbaru tinggal 36.
3: Satunya udah nggak mundur ya?
2: Udah ada yang angka yang nomor 8 dan nomor 9 itu dia. Sekarang sudah nggak tertera di situ.
3: Oke.
2: Ya kan karena kita lawan kan. Coba kita nggak lawan bemanya, kita nggak nyatakan perang. Kita merasa normal. Oh gitu aja mereka merasa normal, apalagi mereka dibiarkan tanpa ada kendali kan gitu loh.
4: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.

0: Silakan ya dibuka ya di line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI di 021-384-4545, 386-2375, 386-6712 ataupun di WhatsApp kami 081-399-399-888. Ini soal MUI mengusulkan agar pelaku dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual ditindak secara pidana, kurungan penjara gitu ya. Silakan di dua telepon juga lain nama seperti galeri kami buka untuk Anda. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, halo.
1: Halo, salam dini hari Bang.
0: Selamat dini hari, silakan nih Pak Wibi.
1: Ya begini Bang, kalau nanti jadi penjara, itu satu sel dengan napi yang mana Pak? Yang perempuan atau yang laki-laki? Kalau sama napi laki-laki, nanti dia akan main juga di dalam situ. Nah ini, kalau dengan napi perempuan nggak mungkin aja laki-laki. Tapi kalau satu sel dengan yang napi laki-laki, saya yakin dia akan melakukan hal seperti dua. Kalau kesemua di dalam sel, malah bebas dia, nggak ada yang awasi.
0: Oke.
1: Nah, jadi saya setuju kalau mereka direhab saja.
0: Direhab saja.
1: Menyimpang, iya. Seperti tidak menyimpang. Kalau dihukum, banyak akan melawan. Bahkan makan jadi kelakuannya. Tidak takut Bang, diantem hukuman apapun dia tidak takut. Nanti jawabannya, yang koruptornya lebih Pak. Pasti jawabannya nanti.
0: Oke, okay, jadi lebih ya. Baik, setuju untuk direhabilitasi aja. Pak Hanafi di Padang. Pagi Pak.
2: Halo, Pak Hanafi di Padang.
0: Ya,
2: di sini.
0: Silakan.
2: Ini masalah tentang ini, tentang dihukum pidana bagi ini korban atau pelaku ini LGBTQ. Ya, kalau untuk sarankan untuk yang korban pelaku objektifikasi orientasi seksual yang khusus untuk objektifikasi seperti ini, orientasi seksual seperti melihat orang gendut kayaknya perlu diberi itu hukuman pidana atau gimana gitu. Jadi saya hanya menekankan ini pernah saya teringat akan berita tentang ini pernikahan suami ya, dengan ini laki-laki sebagai istri itu di ya di teman Facebook. Dan alhamdulillah sudah ditangkap itu pelakunya. Tapi saya juga itu aja. Yang penting untuk saya bukan ini saya bukan orang LGBT.
0: Baik, makasih. Baik, terima kasih. Lalu ada Pak Jeffrey di Cirebon. Pak Jeffrey, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya, silakan nih.
3: Salam
0: Pak.
3: Salam Indonesia Bersatu.
0: Salam, silakan Pak.
3: Ya, assalamualaikum Pak. Pak Yai.
0: Oh ini udah turun Pak Jeffrey. Pak Yai nya udah turun. Udah selesai.
3: Oke baik. Sekilas saja Bung, saya menanggapi hal ini cukup menarik ya. Memang kalau melihat unsur daripada kultur kebudayaan secara ilmu sosial nih, memang Indonesia ini kultur muslimnya kuat ya. Jadi seandainya MUI memiliki keinginan untuk apa namanya mengusulkan untuk tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual itu enggak saja. Silakan. Namun yang patut dicatat adalah satu hal. Indonesia ini adalah salah satu negara bekas jajahan Belanda ya. Selama 350 tahun Belanda ini menjajah bangsa kita. Dan tentunya Belanda juga meninggalkan sistem hukum bergaya Eropa Barat yang menitik beratkan kepada human rights atau hak asasi manusia. Yang ingin saya sampaikan, walaupun kalau kita kembali kepada kajian fikih Al-Quran, Allah itu berfirman, wala taqrabu zina az-zaniya, yang artinya janganlah aku berzina dan melakukannya. Real, betul. Mungkin kalau hukuman itu diberlakukan di negara-negara yang berkultur hukum Islamnya kuat, seperti mungkin di Timur Tengah dan juga sebagainya, sahih itu bisa. Tapi mungkin kalau untuk di sini, saya rasa kurang bisa berjalan ya. Apalagi mohon maaf sebelumnya, Islam di sini ini disebarkan dengan pola tasawuf.
0: Baik. Nah, ya. Jadi nggak cocok nih kalau dipidana?
3: Kalau saya sendiri, enggak.
0: Jadi harusnya dia apa? Direhabilitasi atau
3: rehabilitasi.
0: Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita berbagi dengan yang lain ya. Terima kasih Pak Jeffrey. Pak Asep di Padang. Halo Pak Asep, silakan Pak.
4: Iya, halo.
0: Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak.
4: Kalau menurut saya tinggal aja ini. Panonya yang namanya pelaku kan, Bung.
0: Iya.
4: Pelaku itu kan apalagi atas nama pelaku kejahatan, baik kejahatan seksual atau yang lainnya. Kalau menurut saya itu sebenarnya lebih, apa namanya ya, lebih bagusnya dihukum pidana lah. Karena kejahatan itu kan yang namanya kejahatan, baik hukum agama maupun hukum umum, itu kan tidak dibolehkan.
0: Oke.
4: Okay. Jadi intinya yang lebih lebih pas itu dihukum pidana lah, sesuai dengan kesalahannya seperti itu.
0: Oke, baik Pak Asep. Terima kasih. Iya. Pak Sutrisno di Merauke, selamat pagi. Pak Sutrisno. Halo, ya. Pak Sutrisno ya, silakan Pak.
5: Saya itu adalah satu pelanggaran ya. Halo?
0: Iya, silakan.
5: Karena itu saya anggap itu melanggar dari hukum-hukum norma-norma agama.
0: Oke. Okay.
5: Melanggar dari hukum negara kita. Negara kita itu negara Indonesia yang adat istiadat ketimuran itu harus tetap dijaga dan ditegakkan ya.
0: Oke. Okay.
5: Jadi kalau menurut saya itu pandangan saya diberi hukuman tapi sebatas istilahnya peringatan ya.
0: Karena itu peringatan tuh maksudnya gimana nih? Diingatin dulu, misalnya ketahuan, terus diingatin, terus?
5: Ya, karena kejadian-kejadian masalah begitu itu sudah dari dulu itu Mas Fajar,
0: ya.
5: Dari tahun 70-an tuh. Seingat saya,
0: yeah.
5: Tapi ternyata dari pihak pelaku ya tidak diambil satu tindakan atau peringatan atau istilahnya beritahuan bahwa kalau itu sebetulnya melanggar dari norma agama, misalnya agama menyebutkan haram, tapi norma-norma timuran di Indonesia ini kita tidak bisa menjaganya sehingga akhirnya terlepas dari seperti negara negara luar itu jadi jadi kalau menurut saya intinya saya setuju tapi hukumannya itu istilahnya di prediksi dengan kesalahan-kesalahan. Kalau baru-baru ini yang di Jawa Barat itu sudah keterlaluan tuh.
0: Oke. Okay. Kalau ya kalau misalkan contoh kasuistis dari di kasus di Jawa Barat tuh gimana hukumannya yang tepat?

0: Ya, itu harus dibedakan itu.
1: Iya, oke, baik, terima kasih Pak Sutrisno. Ya, kalau misalkan pencabulan, kekerasan seksual, entah itu sesama jenis ataupun berlainan jenis, itu masuknya kalau ada kekerasan seksual, pemaksaan, pemerkosaan dan sebagainya, sudah ada pidananya, undang-undangnya, ada kuhabnya. Tapi secara spesifik tentang usulan MUI ini, tentang pelaku penyimpangan orientasi seksual dan pengkampanye penyimpangan orientasi seksual, ini sedang diajukan khusus doa ini, khususnya bukan masalah kejahatan lainnya, khusus tentang penyimpangan orientasi seksualnya. Naskah akademisnya sedang disusun, nanti akan diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama dengan pemerintah. Karena jadi undang-undangnya atau aturannya masih belum ada, masih dalam penyusunan draft akademisnya. Meskipun tadi kemarin saya berbincang bersama MUI sama Pak Kyai Khalil Nafis, sebenarnya kalau naskah akademik itu bukan urusan MUI, karena MUI 2014 yang lalu sudah mengeluarkan fatwa haram soal pelaku penyimpangan orientasi seksual. Pak Caswo di Brebes, halo.
2: Selamat pagi Bung Fajar Nurkoko.
1: Pagi, silakan.
2: Salam sehat.
1: Salam tangguh. Ya, Pak Caswo. Silakan Pak Caswo.
2: Jadi begini Bung Fajar.
1: Gimana Pak Caswo?
2: Usulan yang tadi menurut saya ya memang boleh.
1: Boleh.
2: Intinya ada hukuman yang seperti itu, saya pun setuju.
1: Setuju pidana, setuju.
2: Tapi tapinya ada tapinya.
1: Bung ada Fajar. Tapinya.
2: Ada tapinya. Kecuali ini tetap hukuman ini berjalan, kecuali pertama udah diperingati, kedua keterlaluan itu baru jeblosan ke pidana.
1: Hmm.
2: Tapi kalau untuk satu kali nih misalkan, itu kan untuk ibarat kunci mulai dibuka kan seperti itu.
1: Hmm.
2: Barangkali kedua kalinya berbicara tersebut, ini kamu melakukan ini hal-hal yang seperti ini, nanti kamu akan dimasukkan ke penjara. Mungkin kalau secara manusiawinya kan apa yang namanya berpikir, merasa, ada yang merasa takut, jadinya kan berpikir lagi, nggak melakukan yang seperti itu. Tapi pertanyaan saya yang kedua, itu yang harus berat itu yang korupsi. Gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu yang hukuman mati yang seperti itu.
1: Oke.
2: Jangan hanya itu doang.
1: Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau saran yang terakhir Pak Caswo tadi mungkin semuanya sepakat kali ya. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi.
3: Selamat dini hari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pacar ya.
1: Iya.
3: Bung Pacar.
1: Iya.
3: Iya. gimana ini?
1: Ini soal MUI mengusulkan bagi pelaku dan penyebar atau bukan pengkampanye lah, pengkampanye penyimpangan orientasi seksual seperti LGBT itu hukumannya dipidana, dipenjarakan. Setuju atau tidak, Pak Sarwi?
3: Iya, ya mungkin kalau pertama kalinya mungkin ya kalau selama bisa ya diingatkan, diberi peringatan.
1: Peringatan, oh sama pendengar kita yang ya. Tadi ya, peringatan dulu.
3: Nah, peringatan dulu, nah nanti kalau sudah memang sudah diperingatkan kok bisa katakanlah diabaikan.
1: Mm-mm.
3: Nanti misalnya itu apa boleh buat, nah, seperti itulah.
1: Oke.
3: Okay. Nah, ya harus ada dong hukumannya, harus ada.
1: Harus.
3: Nah, nanti diperingatkan dulu.
1: Kalau harus ada, hukuman apa? Tetap pidana. Setuju Pak Sarwi?
3: Ya pidana aja.
1: Pidana.
3: Pidana. Ya, termasuk ya semuanya lah, termasuk orang-orang yang korupsi juga seperti.
1: Oke, baik. Baik, makasih Pak Sarwi. Yo, selamat ini hari, salam sehat. Baik. Oh, Bu Indra nanti di sesi yang kedua aja ya, karena ada ini nih spot dulu nih. Nanti akan ada pertandingan antara Panama melawan Inggris ya. Setelah itu ada warta berita. Bu Indra mohon maaf, nanti di sesi yang kedua nanti dihubungi kembali oleh pengarah acara kami.
4: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New York.

FC Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah menyebut tidak ada unsur kelalaian dalam insiden tewasnya 3 calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan saat mengikuti latsar atau latihan dasar kemiliteran.
1: Mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya.
2: Pemerintah menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya 3 orang peserta latihan dasar kemiliteran serta meninggal merupakan calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan, berdasarkan informasi dari Kementerian Sekretaris Negara, tidak ditemukan unsur kelalaian atas meninggalnya 3 orang dalam latihan dasar militer. Dudung menjelaskan, latihan tersebut bukan latihan yang berat. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya di Jakarta.
1: Memang saya mendengar berita itu ada di 3 tempat ya. Ada pelatihan militer yang memang sedang dievaluasi dan dapat informasi dari Sesnek belum ada tingkat kelalaian ya. Karena memang ya namanya meninggal mungkin kan tidak serta-merta latihan militer. Setahu saya latihan militer untuk tingkatan seperti SPPI dan sebagainya tidak terlalu keras ya. Tapi mungkin karena mungkin dia sakit dan sebagainya. Sebelum pelaksanaan pelatihan itu dilakukan tes kesehatan. Ya, semua saya rasa dilakukan tes kesehatan. Cuma memang di dalam proses pelatihan itu mungkin ada yang secara mental, secara fisik yang tidak kuat atau ya lebih kepada faktor-faktor lain.
2: Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan akan ada evaluasi dari kegiatan pelatihan dasar militer untuk calon manajer koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan.
3: Salah prosedur itu kita perbaiki. Dan kalau salah prosedur itu ada yang mengarah kepada hal-hal kelalaian itu juga bagian dari
4: indikasi kelalaian itu untuk 3 kasus yang meninggal itu sudah ditemukan atau
3: belum? Karena kan itu kalau kami dengar laporan itu baru di hari pertama, hari kedua ya.
4: Kayaknya ada hal yang masih perlu diperbaiki atau terlalu berat gitu, Mas?
3: Belum berat, baru hari pertama, hari kedua, Mas.
2: Dudung Abdurrahman menegaskan latihan dasar militer sangat penting bagi calon manajer untuk membangun peserta yang lebih disiplin, loyalitas tinggi, kerjasama serta jiwa korsa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya.
5: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
6: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
5: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
7: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi non-kehutanan lainnya.
5: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Itu dari hasil sekitar itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Demikian warta berita pada malam hari atau dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat the La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan sikap istiqomah memperjuangkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang mengkampanyekan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT di Indonesia. Di mana sikap tegas ini menanggapi adanya penolakan dari puluhan organisasi yang tergabung dalam jaringan masyarakat sipil pembela hak asasi manusia atau HAM terhadap usulan regulasi tersebut. Resistensi dari kelompok-kelompok tersebut tidak akan menyurutkan langkah MUI dalam menjaga moral bangsa dan menyelamatkan generasi muda. MUI mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi yang tegas guna menjerat pelaku serta pengkampanye penyimpangan orientasi seksual. Selain itu, MUI juga mengusulkan fasilitas yang layak untuk rehabilitasi pelaku penyimpangan tersebut. Dan bagaimana kita akan menyoroti penyimpangan orientasi seksual di mata hukum bersama dengan narasumber kami kali ini, pakar hukum atau juga yang juga wakil rektor Universitas Kristen Indonesia, Pak Henry Pandiangan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Henry, selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar?
1: Baik, Henry. Baik ya. Cukup jelas ini. Iya. Udah lama kita nggak ngobrol ini ya, Pak Henry ini. Nah, kita bahas terkait dengan MUI ya, yang mendesak pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan regulasi. Nah, selama ini kan memang belum ada regulasi yang khusus ya terkait dengan LGBT ini ya. Bagaimana, Pak Henry, pandangannya? Silakan.
2: Baik. Kalau nggak salah, setahun lalu atau tidak salah itu saya diundang sama Watimpres kebetulan membicarakan hal yang sama. Dulu ada kejadian, ada pesta seks di hutan yang seberang kampus kami itu, gitu kan. LGBT dulu kan ramai itu, gitu kan. Tapi kemudian pada saat itu, setelah itu ada pembahasan. Sebetulnya pembahasan ini bukan hal yang baru, tetapi memang sudah sejak lama. Karena perspektif LGBT itu memang saya melihat pada saat itu saya sampaikan bahwa ini kan memang bukan hanya berkaitan dengan masalah orientasi seksualnya, gitu kan. Mungkin kalau bicara orientasi seksualnya, tidak ada aturan yang melarang gitu, secara tegas, gitu kan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ketika orientasi seksual itu kemudian menjadi suatu perilaku hukum yang merugikan orang lain. Gitu kan. Di KUHP yang baru, Undang-Undang 1 2023 itu diatur. Tegas di sana. Kita ada pasal 414, 473 kalau tidak salah itu diatur jelas. Kalau dulu tidak ada, gitu kan. Nah, jadi misalnya kalau korbannya perilaku seksualnya itu yang tidak kompromi karena aturan yang dilarang di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu berkaitan dengan perilaku menyimpangnya, sehingga kalau dia korbannya anak, nah maka timbul persoalan hukum, gitu kan? Atau misalnya kalau dulu di KUHP lama itu kan tidak ada pemerkosaan sejenis, gitu ya? Atau hubungan hubungan badan sejenis, gitu. Tetapi di KUHP yang baru itu sudah diatur tegas tentang perilaku menyimpang itu, gitu ya. Lalu tentang misalnya perkosaan, gitu kan, dengan sejenis gitu. Bahkan mohon maaf kalau di KUHP baru itu pasal 473 itu jelas sekali itu ada bahwa jika melakukan perkosaan perhubungan seks itu melalui lubang anus dibilangnya kan gitu. Nah itu secara tegas di KUHP kita mengatur perilaku menyimpang karena orientasi seksual itu. Nah itu kan artinya ketika itu menjadi satu tindakan pelanggaran hukum maka aturan yang dilarang itu diatur. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah orientasi seksualnya ini. Nah, kita memang belum ada aturan itu. Sehingga kita selalu berhadapan dengan HAM, gitu kan.
1: HAM.
2: Nah, ini menjadi persoalan juga. Saya sampaikan pada di forum itu juga saya sampaikan bahwa, baik, kalau kita bicara HAM, ya kan, nah kita punya undang-undang hak asasi manusia di Indonesia. Nah, kalau lihat definisinya bahwa HAM itu kan adalah hak kodrati atau hak yang diberikan Tuhan kepada manusia, gitu kan, sebagai manusia. Nah kalau kita bicara agama gitu kan, semua kitab suci bilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan.
1: Ya.
2: Di luar itu
1: jelas itu ya.
2: Gitu. Gitu Pak Lukman.
1: Ya artinya tadi ya, kalau di mana aturan ini kan tadi belum secara tegas gitu ya, kalau dan berbenturan dengan HAM gitu, karena masih jadi perdebatan debatable sekarang sampai saat ini gitu ya. Dan nah, bagaimana prinsip persamaan di hadapan hukum diterapkan terhadap warga negara LGBT ini dalam praktiknya di Indonesia ini?
2: Ya, jadi kalau saya berpendapat bahwa perspektifnya harus dilihat dari segi bukan hanya hak asasi manusia, tetapi perspektif agama, perspektif sosiologi masyarakat, gitu kan, lalu perspektif antropologisnya. Karena begini, dulu diyakini bahwa, gitu kan, kalau ada orientasi seksual itu dipengaruhi oleh hormon, gitu ya. Bahkan ada yang menganalisa dengan genetika, tapi pada akhirnya tidak. Perbantahkanlah itu, gitu kan. Nah, sekarang justru lebih aneh lagi, gitu kan. Artinya, misalnya begini, Pak Lukman kan gagah nih, keren, gitu ya. Tapi coba 2 bulan bergaul di kalangan itu, pasti akan tertular, gitu kan. Nah, ini kan menjadi persoalan, gitu kan. Artinya memang ada faktor sosiologis yang kemudian orang menjadi berubah ketika bergaul di kalangan itu, gitu. Karena ini yang menjadi concern kita, sehingga kalau Rusia jelas dari 2013 dia menolak propaganda itu, gitu kan, dia menolak yang namanya gerakan LGBT itu, gitu. Nah sebetulnya kalau paradigma itu dibawa ke persoalan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, gitu kan, bahkan hukum agama sekalipun itu tidak boleh sebetulnya, gitu kan, dilarang. Tetapi kan perangkat normatif kita atau hukum positif kita kan tidak melarang itu. Yang melarangnya jika terjadi penyimpangan perilaku seksual yang menimbulkan korban. Nah itu baru KUH pidana bicara. Gitu. Tapi ketika orientasi itu. Nah, tetapi menurut saya bahwa ini adalah saatnya, kalau saya setuju sekali dengan MUI, gitu kan. Ini harus dijaga, gitu kan. Jangan sampai terjadi kampanye besar-besaran dan sebagainya. Itu menurut saya, sehingga hal itu kalau dilakukan kan banyak yang kita kan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, Pancasila, gitu kan. Ketika itu melanggar satu norma, perspektifnya agama misalnya, gitu kan. Nah maka saya pikir pemerintah bertanggung jawab untuk melarang itu, gitu kan. Walaupun konteksnya tidak dalam bicara penegakan hukum, bicara hukum pidana, tetapi kan upaya preventif itu kan harus dilakukan. Dia bukan hanya dia membuat aturan melarang itu, tetapi dia harus mulai membuat edukasi-edukasi dari sejak pendidikan, kan, itu pendidikan dasar.
1: Itu kalau. Nah, kalau bicara hak asasi manusia internasional ini, apakah ada kewajiban ya Pak Hendri? Kita memiliki kewajiban berdasarkan perjanjian hak asasi manusia internasional ini kan telah diratifikasi ya, untuk melindungi individu dan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas gender. Ada kewajiban tidak Indonesia
2: Indonesia sebetulnya tidak berkewajiban untuk meratifikasi konvensi internasional. Undang-undang HAM itu 39 tahun 99 itu kan menggunakan Statuta Roma misalnya kita, tapi tidak semua Statuta Roma itu kan diadop di undang-undang hak asasi manusia kita 3999 kan gitu. Misalnya kayak kita hanya mengadop misalnya di dalam hak genocide, terus cross violence against humanity, kan cuma itu. Padahal hak asasi manusia di dunia kan macam-macam, hak sipil, sosial, sipil, politik gitu, hak ekonomi dan sebagainya kan ada, tetapi di undang-undang kita HAM kan tidak harus itu. Nah lalu kemudian banyak konvensi-konvensi internasional juga yang ketika konvensi itu bertentangan dengan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia, kan kita tidak punya kewajiban untuk meratifikasi itu sebetulnya, gitu kan? Kan harus disesuaikan dengan budaya kita sebetulnya.
1: Pak Hendri, kita undang pendengar boleh ya?
2: Silakan.
1: Ya, pendengar silakan kami buka untuk Anda yang bergabung terkait dengan penyimpangan orientasi seksual di mata hukum. Kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 081-399-399-888. Nah, kalau ke belakangan kita lihat kan ini banyak isu yang viral ya, Pak Hendry gitu ya. Dari yang di kampus tuh ya, kemarin ya. Ada juga yang pesta di Karawang gitu. Nah, itu kan kalau tadi dalam tanda kutip hukumnya masih abu-abu, kan sulit juga nih Pak Hendry.
2: Ya, jadi memang kayak misalnya begini.
1: Ya.
2: Perilaku menyimpang seksual yang seperti apa sih yang bisa kena pidana gitu ya, kan misalnya. Ya. Nah, di undang-undang kita, di KUHP pidana kita, itu misalnya kalau korbannya anak atau misalnya dia masuk dalam tindak pidana asusila.
1: Hmm.
2: Nah, sehingga ketika muncul ada pesta gay misalnya, atau pesta yang berkaitan dengan LGBT itu, maka itu kan jelas bahwa bisa dimasukkan ke dalam, wah ini bisa tindak pidana asusila juga gitu kan, walaupun di undang-undang kita dilakukan di muka umum misalnya gitu, walaupun di ruang private tapi kan orangnya banyak gitu. Nah, ini jadi penegak hukum bisa melakukan langkah-langkah represif untuk itu gitu, itu bagi sebagian kecil lah gitu kan. Nah, fenomena-fenomena ini kan sekarang sedang marak lah, sedang muncul gitu kan, sehingga menurut saya memang harus ada langkah antisipasi untuk itu gitu kan.
1: Baik. Pak Hendry, kalau kita ketahui kan selama ini ya, orientasi penyimpangan seksual ini kalau bicara ada korban gitu ya, ketika beberapa kasus gitu ya. Tapi kan kali ini bahas yang mengenai mereka ini atas dasar suka sama suka. Nah, kalau saya coba lihat ini ya, ada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 45. Ini kan bunyinya menjamin setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Namun di sisi lain, di pasal 28J-nya ini memperbolehkan pembatasan hak berdasarkan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Nah, dalam konteks LGBT, bagaimana seharusnya kedua pasal ini bisa ditafsirkan agar tidak saling bertentangan gitu, Pak Hendry?
2: Iya, sebetulnya dua pasal itu kalau kita tafsirkan secara budaya hukum, misalnya budaya hukum masyarakat gitu ya, tidak bertentangan itu, 28D dan 28J itu. Karena memang 28D mengatur setiap orang diberikan perlindungan hak oleh negara gitu kan. Tetapi perlindungan itu kan harus ada filternya. Ya, filternya jelas di 28J, ada moral di sana gitu kan. Sehingga moral itu walaupun dia sifatnya tidak tertulis, tetapi kan itu hukum itu hidup di dalam masyarakat. Sehingga setiap masyarakat harus memfilter itu. Nah, perspektifnya harus itu dulu. Misalnya gini, perbuatan menyimpang itu kan harus perspektifnya moral. Contoh misalnya gini, di dalam hukum pidana itu ada unsur-unsur tindak pidana yang misalnya bersifat menghukum atau whether like head. Itu ada dua, ada bersifat menghukum yang sifatnya formil dan material gitu ya. Nah, kalau formil jelas ada undang-undang yang dilanggar. Kalau material, nah ini menurut kesadaran hukum masyarakat bahwa perbuatan itu adalah perbuatan tercela. Sehingga pertimbangan moral masyarakat itu menjadi suatu pertimbangan penegakan hukum atau membuktikan unsur-unsur atau perbuatan pidana seseorang dilakukan. Sehingga menurut saya
1: cukup kalau kuat tidak Pak? Kalau didasarkan tadi ya, cukup kuat tidak untuk dari sisi hukum itu?
2: Kenapa Pak? Sorry Pak Lukman, suaranya putus tadi.
1: Cukup kuat tidak kalau didasarkan hanya tadi dari norma itu, bukan hanya regulasi hukum secara jelas ini?
2: Ya, karena kalau hanya moral memang tidak cukup kuat. Dia harus dibentuk dalam regulasi hukum yang lebih normatif gitu ya. Tertulis menjadi hukum positif. Itu lebih kuat kalau itu dilakukan. Nah, memang kita akan berseberangan dengan penggiat HAM itu yang selalu berspektifnya pada HAM gitu kan. Sementara selain HAM kita juga punya moralitas dan sebagainya.
1: Itu dia.
2: Nah, ini kan pengaruh ini yang muncul yang mempengaruhi penegakan hukum itu sebetulnya.
1: Baik. Nah, kita sapa kembali Pak Roni, tersambung kembali nih. Pak Roni, malam Pak.
3: Halo, selamat malam Pak.
1: Iya, silakan Pak Roni.
3: Iya Pak, tadi terputus. Pertanyaan saya ialah, apakah seseorang yang terlahir dengan mengalami penyimpangan orientasi seksual, tetapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk pada penyimpangan orientasi seksualnya itu, apakah itu juga termasuk pelanggaran gitu? Misalnya dia terlahir sebagai seorang lesbian, tapi dia tidak melakukan tindakan yang merujuk kepada penyimpangan sebagai masjid, apakah itu juga sebuah penyimpangan? Gitu.
1: Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, mungkin di masyarakat ada, mungkin ada seperti itu ya Pak Hendri, ada yang memang secara apa ya, genetik atau apa ya, kalau memang memiliki kelainan ini, tapi ya tadi disampaikan tidak melakukan hal penyimpangan itu, bagaimana Pak Hendri?
2: Ya, jadi memang kalau kita, saya sebutkan tadi ya, penyimpangan orientasi seksual itu secara hukum positif bukan merupakan bagian dari pelanggaran atau kejahatan.
1: Iya.
2: Nah, dia menjadi pelanggaran atau menjadi suatu kejahatan ketika menimbulkan korban. Nah, tadi pertanyaan Pak Roni adalah, misalnya ada seorang lesbian atau seorang itu gay gitu ya. Nah, saya juga bukan ahli psikologi, tetapi berdasarkan literatur yang saya baca bahwa mungkin ada faktor yang namanya hormon gitu ya, atau mungkin ada faktor yang namanya psikologi gitu, atau bawaan gitu ya. Karena dimungkinkan saja kalau soal genetika itu ada risetnya itu ditolak gitu, padahal karena memang lebih kepada misalnya begini, seseorang itu menjadi lesbi, seseorang menjadi gay misalnya karena ada traumatik tersendiri, gitu kan. Atau misalnya ada konflik batin, lalu kemudian ada kecemasan, ada yang namanya distresi psikologi gitu ya. Seseorang itu ketika dia misalnya dia trauma, dia melihat misalnya di keluarganya, misalnya mamanya dipukulin sama bapaknya, akhirnya dia nggak suka dengan laki-laki dan sebagainya, itu risetnya lebih banyak ke sana.
1: Iya.
2: Sehingga kemudian orientasinya dia berubah, gitu kan. Itu dimungkinkan, itu terjadi. Nah, kalau dia hanya orientasinya seperti itu, pribadinya dia dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain, hukum positif kita belum bisa menjamah ke sana. Dan itu bukan merupakan pelanggaran pidana gitu ya. Gitu kan. Tapi perspektifnya bukan hak asasi manusia nih, gitu. Nah, itu. Nah, lalu kemudian timbul persoalan kalau yang tadi saya katakan, kalau ada akibat perbuatan hukumnya gitu ya. Nah, tapi kalau dia sendiri itu tidak masuk ke ranah sana dan negara juga menghormati itu, dia sebagai manusia. Asalkan jangan ketika dia berperilaku seperti itu, dia mempengaruhi orang lain, gitu kan? Karena dimungkinkan di dalam perspektif ilmu sosiologi misalnya, gitu kan? Ada namanya konformitas sosial. Jadi ketika ada orang itu ingin diterima di kelompok itu, lalu diterima di kelompok, lalu dipengaruhi sehingga dia terbawa tuh dengan gaya hidup, cara berpakaian, ekspresi dan sebagainya, gitu kan? Nah, ini juga salah satu faktor yang terjadi tanda petik penularan gaya itu. Nah, ada eksperimentasi atau sesuatu yang ingin dibuktikan di publik supaya dia diterima di perguruan itu. Nah, ini kan sering terjadi. Banyaklah contoh yang bisa kita lihat. Tapi dalam konteks itu bukan pelanggaran, itu bukan pidana. Gitu kan, tetapi harus dicegah untuk penyebarannya. Nah, ini kan menjadi tugas kita semua, gitu kan, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Harus diantisipasi.
1: Pak Hendri, kalau bicara aparat penegak hukum, ini seharusnya bagaimana bertindak ya apabila terdapat tekanan sosial atau politik dalam menangani perkara yang melibatkan individu LGBT? Sementara aturan hukumnya tersendiri tadi kan tidak secara eksplisit gitu ya, mengatur orientasi seksual sebagai tindak pidana.
2: Ya. Saya sih melihat begini, kalau aparat penegak hukumnya itu kan misalnya kepolisian gitu ya.
1: Iya.
2: Karena kalau terjadi penyimpangan seksual itu dan menimbulkan korban, maka dia bertindak. Gitu. Nah, tetapi kan penegakan hukum itu tidak hanya dilakukan secara represif. Preventifnya pun harus dilakukan. Nah, sehingga pendekatan-pendekatan psikologi kepada keluarga gitu kan, atau mohon maaf, mungkin ada rehabilitasi untuk kaum-kaum yang menyimpang tadi LGBT, itu kan dimungkinkan gitu, dilakukan gitu kan, dan itu aparat penegak hukum ya ekstra ada tambahan kerjaan lah gitu kan untuk melakukan itu, sehingga kalau terjadi itu ya sudah nggak apa-apa. Kan banyak tuh dulu satpol-satpol PP sering nangkepin banji-banji di jalan kan, dibawa gitu kan. Artinya harusnya itu ditindaklanjuti gitu kan. Karena kan ada juga yang menjadikan itu profesi untuk cari uang kan gitu. Nah, ini kan jadi bahaya kan gitu. Makanya harus disingkapi itu. Tapi sekarang saya jarang lihat berita itu ada satpol PP misalnya razia gitu nangkep gitu kan. Sudah jarang tuh. Nah, mungkin kalau itu bisa dilakukan kan lebih bagus juga, tindakan preventifnya sudah dilakukan sehingga tidak hanya sampai pada pengamanan apa di jalan gitu kan, lalu dimasukkan ke apa di rumah rehabilitasi gitu kan. Nah, lalu kemudian harus dipantau terus gitu. Menurut saya sih seperti itu, dan peran keluarga sangat penting di sana.
1: Baik.
2: Menurut saya
1: Pak Hendrik, kalau ini bagaimana dengan pengkampanye ini, apakah jauh lebih berat dibandingkan dengan si pelaku ini? Karena kan ini sudah mencoba menyebarkan yang tadi, perilaku menyimpang ini.
2: Nah, ya, ini sekarang lagi, dulu kan ada namanya organisasi Arus Pelangi.
1: Ya,
2: gitu
1: ya.
2: Kan? Kita bikin acara di hotel apa itu terus dibubarkan gitu kan. Hmm. Nah, pembubaran-pembubaran itu menurut saya sih itu langkah preventif yang secara tegas dilakukan, bahwa ini jangan sampai timbul gejolak atau timbul permasalahan sosial, kemudian tiba-tiba kita legitimasi tindakan mereka. Dan menurut pendapat saya, kalau memang ada tindakan pencegahan itu dilakukan oleh pemerintah, itu baik sekali gitu kan, dan harus diatur. Jangan sampai tindakan kampanyenya, kan kampanye boleh-boleh saja kampanye, tapi yang positif lah gitu kan. Nah, kalau misalnya kampanyenya kemudian melegalkan sesuatu yang bertentangan dengan norma yang ada di kita, menurut saya itu juga ada perbuatan yang menyimpang, sehingga negara bisa saja untuk ketertiban umum masyarakat itu bisa melakukan itu kan gitu.
1: Nah, artinya kalau tadi desakan dari MUI ini untuk bisa membuat regulasi yang memang yang eksplisit gitu ya untuk pelaku ataupun pengkampanyenya ini memungkinkan ya, Pak Hendri ya?
2: Sangat memungkinkan, karena waktu kami diskusi dengan Watim Pres pun ada usulan ke sana gitu, supaya dibuat, saya yang menyampaikan harus direkomendasi dalam bentuk aturan yang bersifat positif atau normatif untuk mencegah itu. Contoh yang tadi, melarang kampanye atau publikasi tentang LGBT misalnya gitu kan. Nah, seperti Rusia misalnya 2003 masih buat bikin, bahkan dikatakan bahwa LGBT itu propaganda, dibilang kan gitu.
1: Yeah.
2: Itu dilarang keras gitu kan. Nah, artinya kita buat itu untuk pencegahan, saya sih sangat setuju. Saya sangat mendukung itu, karena timbul yang tadi, akibat atau dampak dari itu yang menjadi masalah gitu kan. Dan kita juga nggak mau kalau kita punya anak tiba-tiba terpengaruh oleh itu gitu kan. Walaupun by research kadang-kadang perilaku menyimpang itu kan dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis dan sosiologis. Nah, yang masalah kan sosiologis. Nah, kalau pemerintah melakukan pembiaran itu, artinya secara sosiologis melakukan pembiaran terjadinya kampanye yang menyimpang itu, menurut saya.
1: Dan ini kan jadi debatable tadi ya, di mana 37

Ya, pendengar di line telepon dan juga line nomor 43 tadi kami kembali buka. Masih bicara tentang MUI yang mengusulkan tindak pidana untuk penyimpangan orientasi seksual. Ini menjadi perdebatan juga, tapi dari Anda gimana ya tanggapannya? Silakan di line telepon maupun line nomor 43 tadi kami buka untuk Anda.

0: Baik, sudah ada Bu Eri di Malang. Halo Bu Eri, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, sudah kembali ke Bali. Setelah 2 tahun mendengarkan dari Malang, sekarang balik lagi ke Jimbaran.
0: Oh, kembali ke Jimbaran. Oke, silakan Bu Eri.
1: Iya, saya kalau menyimak tadi dari Pak Henry ya, itu saya setuju sekali. Jadi ini dengan rasa hormat itu niat nawaitunya darimu itu pasti baik ya. Gitu. Tapi kan pemberlakuan ini kan kalau saya izin menyebut ini bukan kejahatan yang dianggap seperti pidana atau perdata atau gimana gitu ya. Tapi harus dilihat latar belakangnya seperti yang dijelaskan oleh Prof. Henry tadi. Ini kan hampir sama sebenarnya dengan narkoba ya nggak sih gitu ya. Jadi ada dipilah-pilah doang gitu ya. Mana bandarnya, mana pemakainya, usernya, mana dan sebagainya seperti itu. Kembali laginya adalah dari asalnya gitu. Jadi kalau secara psikologi ya psikologi kalau memang sampai mengakibatkan kejahatan seksual itu sendiri seperti yang disampaikan Prof. Henry tadi gitu ya, atau pemaksaan atau pedofil atau semacamnya itu. Nah, ini yang mungkin istilahnya diklasifikasi gitu. Jadi tidak bisa kalau orang Jawa bilang digebiah-uyah kemudian dana dalam kurungan percuma gitu. Sekarang kan lihat konteksnya dulu gitu dari cara psikologi.
0: Oh, okay.
1: Kalau saya pribadi ya gitu, ada beberapa teman mungkin yang harus sampai ke Jerman atau ke ini karena mereka itu tanggung jawab mereka gitu ya. Tapi kan sebenarnya harus dilihat lagi gitu loh. Jadi persepsi ini kemudian kalau istilahnya semua dalam artian dikurungi.
0: Semuanya dipidana gitu ya. Jadi penuh juga tuh ya.
1: Justru malah akan mengakibatkan ya nyun sewu ya, narkoba aja sampai sekarang kan masih
0: remnya
1: di mana? Pedal dan remnya kan sebenarnya juga kita tidak mau cari salah-salahan.
0: Oke, baik.
1: Konteksnya dilihat dulu.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Eri. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba, ya memang dipidana. Tapi apakah peredaran narkoba terhenti? Ya, itu masih tanda tanya. Justru malah kita mendapatkan kabar soal peredaran narkoba justru ada di dalam lapas. Beberapa di antaranya ya, tidak seluruh lapas tentunya. Apakah ini menjadi solusi untuk penyimpangan orientasi seksual di pidana? Tanggapan Anda. Silakan Pak Matauli di Siboga. Pak Matauli.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Pak Matauli.
2: Iya. Tentang usulan MUI, Bung Fajar ya.
0: Iya.
2: Tindakan pidana penyimpangan orientasi seksual. Saya pikir MUI punya data ini ya, punya analisis, punya kajian. Kenapa sampai segitu urgen daruratnya ini harus diapakan? Karena memang selama ini permasalahan global, wajar ya. Yang memang isunya kompleks gitu, bertentangan dengan hak asasi manusia gitu ya, dan kaitannya dengan norma sosial di mana negara itu ada gitu ya kan, norma budaya, tradisi, patriarki dan begitu. Dan ketika mereka misalnya ada menjadi entitas baru, nah ini yang menjadi bahan apaan gitu, bermasalah gitu kan. Apakah ini bisa menjangkiti seperti rabies gitu. Tadinya kan kalau kita lihat ada munculnya mereka ini kan ada dari, maaf ya, pelaku seni ya kan, seni tari apa dan sebagainya, itu kan hanya apa saja, hanya ini aja. Tapi pada prakteknya entah kapan dan masa kecilnya mereka pernah kena bullying, pernah menjadi korban, predator, dan pedofil, kan bisa begitu ya.
0: Penyebabnya, itu masih bisa diperdebatkan kalau itu ya.
2: Mentalnya terganggu di satu sisi, sama secara media sosial. Sekarang kan predator kan orang-orang dewasa yang memang tadi mentalnya sudah apa tadi ya, walaupun dia sudah berkeluarga, walaupun dia bapak-bapak atau ibu-ibu, ya mungkin pada saat kecilnya dia nggak ngomong ke orang tuanya. Jadi, jadi dia ngincar itu. Itu Bung Fajar yang penting nanti dari analisa MUI yang memang kita sekolah. Coba kita cek ombak dulu ini.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Matauli. Ya, Mbak Gebi di Jogja. Halo, Mbak Gebi.
3: Mbak Gebi di Jogja.
0: Ya, Mbak Gebi, halo.
3: Halo, halo, halo. Lagi matiin radio.
0: Oh iya, silakan Mbak Gaby.
3: Selamat pagi, Mas.
0: Pagi, pagi, Mbak Gaby.
3: Ah, ini pembicaraan kemarin ya, yang di MUI.
0: Iya.
3: Aku kayaknya sudah kasih pendapat juga di waktu itu.
0: Mm-hmm.
3: Kemarin sore kalau nggak salah.
0: Kalau saya itu kemarin malam, kalau tadi Bung Lukmantara itu tadi malam.
3: Kemarin malam,
0: yeah,
3: yang aku kasih pendapat juga. Gimana ya? Aku banyak baca juga sesuatu yang berkaitan dengan ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Kalau yang disampaikan Bapak MUI itu aku nggak mau kasih komentar sih, cuman
0: gini aja yang bisa dikomentari sebenarnya penyimpangan orientasi seksual itu kejahatan atau bukan, yang bisa dipidana kejahatan yang bisa dipidana atau tidak, nah itu mungkin ya lebih ke situ mungkin.
3: Ya gini, kejahatan seksual yang bisa dipidana itu memang ada, Pak.
0: Mas. Ada. Tanpa melihat orientasi seksualnya.
3: Terutama mereka-mereka yang melakukan itu terhadap pribadi-pribadi yang sebenarnya tidak boleh dilakukan padanya, dan terhadap anak kecil, pedofil, lalu kemudian kejahatan-kejahatan. Perbuatan yang massal dilakukan itu seharusnya.
0: Benar Bu, Mbak Gaby gini, kejahatan seksual itu sudah ada KUHAP-nya, ada undang-undangnya. Kejahatan seksual itu sepertinya ada unsur pemaksaan, pemerkosaan, terlepas dari orientasi seksualnya. Nah, MUI fokusnya kepada penyimpangan orientasi seksualnya. Jadi LGBT-nya ini yang difokuskan ini. Jadi sebenarnya kalau dari pandangan MUI, LGBT ini adalah sebuah tindak kejahatan pidana.
3: Begini Mas, kalau terkait dengan orientasi, orientasi itu kan sebenarnya kan secara psikologis ya.
0: Yeah.
3: Secara psikologis itu kan kita sebagai manusia itu unsur psikologinya itu yang nggak mungkin bisa dipaksain bahwa harus
0: suka gitu.
3: Nah, terus gitu ya.
0: Yeah.
3: Nah ini kan artinya secara manusia itu kan memang ada yang memang lurus-lurus aja, tapi memang juga

0: supaya kita juga adil gitu loh.
1: Oke, okay, baik, Mbak Gaby. Makasih, makasih. Makasih. Sebenarnya kalau korupsi, nyolong itu sudah pasti haram hukumnya dari pandangan agama manapun, sehingga untuk sesuatu yang sudah pasti, yang sebuah keniscayaan, tidak perlu mengeluarkan fatwa. Mencuri, membunuh, dan sebagainya, nggak perlu lah ada fatwa dilarang membunuh, nggak bisa. Karena sudah jelas itu. Dan termasuk juga hukum positif kita, undang-undangnya. Untuk hal yang sumir, seperti merokok, seperti LGBT yang sekarang kita bicarakan, penyimpangan orientasi seksual, karena masih sumir, masih abu-abu, nah, di situ perlu ada penegasan, biasanya akan keluar fatwa. 2014 MUI sudah mengeluarkan itu. Sebenarnya orientasi seksual LGBT apakah disebut penyimpangan atau tidak, ini masih debatable di seluruh dunia. Dari pandangan, ada beberapa sudut pandang yang bisa ditelaah, pandangan medis, pandangan psikologis, pandangan agama, pandangan norma sosial, dan pandangan hukum. Malam hari ini atau dini hari ini kita bicara soal pandangan hukum. Hukum positif Indonesia mengatur nggak? Belum. Di Indonesia tidak ada undang-undang secara spesifik, secara khusus yang mengkriminalisasi orientasi seksual yang kita maksud, yang dianggap penyimpang ini. Ini yang sedang diusahakan oleh MUI supaya masuk ke dalam hukum positif kita, agar pelaku dan juga penyebar luasan yang secara publik ya, di sosial media, di depan umum, terang-terangan melakukan bermesraan dengan sesama jenis, itu dipidana. Sudah disusun naskah akademiknya. Sudah disahkan, disahkan belum? Belum, belum diserahkan ke DPR. Karena nanti setelah itu akan diserahkan ke DPR, dan dia akan dibahas juga bersama dengan pemerintah atau eksekutif. Tanggapan Anda soal itu gimana? Pak Leman di Lampung. Halo, Pak Leman.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, silakan. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, begini, Pak Leman. Bu, ya.
2: Kalau pendapat saya sih, yang orang kejahatan sosial, kejahatan seksual, itu kan sifatnya individu, soal nafsu itu. Nafsu yang terpaksa itu kan, dipaksa gitu. Jadi kalau pendapat saya itu ya, itu suatu mesti ditangkap dan dihukum gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Itu begini masalahnya, itu kan nafsu yang tidak terpenuhi gitu. Jadi dia mau tidak mau, hal itulah yang melakukan sifatnya asusila.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Leman. Kita nggak ngomongin asusila sebenarnya. Kekerasan seksual, pemaksaan kehendak akan melakukan kegiatan seksualitas adalah pemerkosaan. Ada unsur kekerasan, ada unsur pemaksaan, ada unsur ancaman dan sebagainya, sudah ada itu. Yang sering kita bahas itu bukan kasus kekerasan seksualnya atau kegiatan seksualnya, tapi lebih kepada orientasi seksualnya. Yang dibahas malam hari ini adalah tentang LGBT, yang dirasa oleh MUI adalah ini adalah penyimpangan orientasi seksual. Dan itu harus dipidana. Pak Nanang di Mataram, halo.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar.
1: Iya, silakan Pak Nanang. Terima
3: kasih. Hukum di Indonesia kita memang belum mengatur tentang itu, hukum positif kita. Kita yeah. kan bisa melihat kenapa itu dilarang atau itu diperbolehkan, karena itu lebih banyak negatif manfaatnya atau risikonya kan bisa dilihat dari situ. Kalau dia lebih banyak manfaatnya, dia akan diperbolehkan. Tetapi kalau dia sangat merugikan, dia tidak diperbolehkan, itu secara pandangan hukum. Ya, itu yang pertama. Kalau menurut saya, LGBT ini memang secara kita, orang Indonesia yang berasaskan Pancasila, itu tidak diperbolehkan LGBT ini. Kalau secara kita orang yang berasaskan Pancasila di negara Indonesia. Beda dengan negara yang berprinsip lain seperti negara-negara liberal, seperti negara Amerika atau lainnya. Tapi untuk negara di Indonesia, kita yang berprinsip berpedoman pada Pancasila, itu tidak diperbolehkan.
1: Jadi kalau di pidana, usulan dari MUI untuk pelaku orientasi seksual sesama jenis ini di pidana, itu setuju Pak Nanang?
3: Saya sangat menyetujuinya.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Nanang. Kita harus jelang warta berita. Tapi terima kasih ya sudah berinteraksi bersama Ortiga RRI. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan topik yang berbeda. Tapi yang jelas bahwa untuk

perilaku orientasi seksual sesama jenis atau yang kita anggap sebagai biasa itu istilahnya LGBT, entah transgender dan lain sebagainya, itu biasa kita dewasa ini, beberapa tahun belakangan ini kita lihat itu mungkin di acara komedi, di acara sitkom di layar kaca, atau di kehidupan keseharian kita itu sebagai lucu-lucuan, sebagai joke, sebagai penghibur aja. Dengan misalkan seorang pria yang sedikit feminim di layar kaca itu sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa. Oke. Tapi kemudian yang disinggung adalah pelaku penyimpangan orientasi seksual atau orientasi seksual sesama jenis, misalkan homoseksual atau biseksual dan lain sebagainya. Itu tidak ada hukum yang mengatur di Indonesia untuk dipidanakan. MUI sedang berusaha untuk melakukan itu. Agar apa? Agar tidak menjadi terbiasa, dinormalisasikan. Tidak akan ada di ruang-ruang publik, di layar kaca, di iklan, di tempat public space ya, di taman kota, di alun-alun, di mall dan lain sebagainya. Karena itu berbahaya. Kalau dari pandangan MUI ini berbahaya bagi secara psikologis generasi muda. Apakah ini menular, ditularkan dan akhirnya bisa terbawa, terpengaruh? Masih dalam kajian ilmiah secara global ya, pandangan medis, pandangan psikologis, sudut pandang agama tentu saja, seperti kalau MUI tentu saja konteksnya Islam, norma sosial ini berlaku berbeda-beda tergantung negaranya. Kalau norma sosial di Indonesia mungkin kebanyakan tidak sepakat tentang perilaku LGBT ini. Tapi dari pandangan hukum masih belum ada. Oleh karena itu MUI masuk di sini untuk bisa mempidanakan pelaku dan juga penyebar luasan dari orientasi seksual sesama jenis yang kita bahas pada dini hari. Terima kasih banyak sudah berinteraksi bersama 3 RRI. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan.
1: Pemerintah Provinsi Lampung akan mengintensifkan kampanye gerakan Selamatkan Pangan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Program ini difokuskan untuk menekan kehilangan hasil pangan dan pemborosan makanan di tingkat masyarakat. Gerakan tersebut mencakup edukasi sejak proses pasca panen hingga konsumsi di rumah tangga. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan pangan yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, Elvira Umihani mengatakan, pengurangan sampah makanan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat. Menurutnya, kehilangan pangan tidak hanya terjadi pada tahap konsumsi, namun juga selama proses penanganan hasil panen. Karena itu, pengelolaan hasil pertanian yang baik menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan. Edukasi kepada masyarakat juga diarahkan untuk membangun kebiasaan mengonsumsi makanan secara bijak. Langkah sederhana seperti mengambil makanan sesuai kebutuhan dinilai dapat membantu mengurangi pemborosan pangan.
2: Oh ya, nanti kita kampanyekan juga terkait dengan gerakan Selamatkan Pangan ya, mulai dari pasca panen sampai dengan kampanye untuk selalu menghabiskan makanan yang ada di piring gitu kan, itu gerakan Selamatkan Pangan.
1: Sementara itu, salah seorang warga Bandar Lampung, Adelia, mengaku mulai membiasakan keluarganya mengambil makanan yang sesuai kebutuhan agar tidak ada lagi yang terbuang. Ia menilai kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi pemborosan pangan di rumah tangga.
3: Menurut saya, gerakan seperti ini bagus ya, karena mengingatkan kita supaya lebih bijak dalam menggunakan makanan gitu. Apalagi kalau di rumah sendiri, saya dan keluarga tuh biasanya berusaha masak secukupnya aja dan ngabisin makanan yang udah disajikan supaya nggak terbuang sia-sia atau mubazir.
1: Pemerintah berharap kampanye gerakan Selamatkan Pangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemanfaatan pangan secara optimal. Upaya tersebut sekaligus mendukung ketahanan pangan rumah tangga dan menjaga keberlanjutan sistem pangan di daerah. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dulu mereka cuma dianggap sebagai pelengkap di Asia. Tapi sekarang Jordania datang akan menggemparkan dunia. Sesuai julukannya Al Nasma yang berarti sang satria, tercermin dari permainan mereka di lapangan, mematikan, brutal. Di Piala Asia 2023 lalu, Jordania datang dan menggemparkan Asia. Mereka bahkan berhasil mencapai final pertama mereka sepanjang sejarah. Tim-tim kuat seperti Irak, Bahrain, bahkan Korea Selatan mereka sapu dengan skor 2-0. Kalau ngomongin permainan, Jordania ini mengandalkan dua hal. Yang pertama organisasi pertahanan yang rapi dan juga serangan balik mematikan. Saat tim lawan mulai kehilangan bola, disitulah satu nama muncul, Musa Altamari. Pemain yang bermain di Liga Perancis bersama klub Rennes ini memiliki pergerakan yang sangat mematikan. Pergerakan tanpa bolanya bahkan membuat back-back lawan kelimpungan. Terbukti di Piala Asia lalu, dia sukses merobek gawang Korea Selatan. Dan sekarang, di Piala Dunia tahun 2026 ini, Jordania dengan semangat yang baru, dengan semangat patriotiknya, mereka akan bersiap untuk menggemparkan dunia. Menurut kamu, bisa nggak Jordania mengulangi prestasi mereka di Piala Asia lalu dan menggemparkan dunia? Coba tulis di kolom komentar ya.

Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kementerian PPPA atau Pemberdayaan dan Pelindungan Anak mencatat 11,54 juta perempuan di Indonesia menjadi kepala keluarga. Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat fenomena yang patut menjadi perhatian bersama. Saat ini, terdapat sekitar 11,54 juta perempuan di Indonesia yang berperan sebagai kepala keluarga, menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya menjalankan peran domestik, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Kondisi ini tentu membawa tantangan sekaligus peluang terutama dalam hal kesetaraan gender, akses ekonomi, hingga perlindungan sosial bagi perempuan. Dan perempuan sebagai kepala keluarga kerap menghadapi beban ganda yang membutuhkan dukungan kebijakan dan perhatian lintas sektor. Lantas sejauh mana kebijakan yang ada mampu menjawab kebutuhan mereka dan apa saja langkah konkret yang perlu diperkuat ke depan. Dan untuk itu kami akan membahasnya dan juga akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPH, Dr. Amurwani Dwi Lestariningsih, S.Hos. M.Hum.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar Ibu?
2: Kabar baik ya.
1: Baik. 11,54 juta perempuan di Indonesia berperan ganda juga sekaligus menjadi kepala keluarga. Faktor utama tingginya angka perempuan menjadi kepala keluarga saat ini apa nih, Bu Amurwani ya?
2: Baik Mas. Mas Dodi ya?
1: Iya.
2: Baik, terima kasih Mas Dodi. Jadi angka kepala keluarga ini juga dipengaruhi karena adanya perceraian ya, perceraian itu bisa cerai mati, bisa cerai hidup. Nah, yeah. Ini yang menyebabkan tingginya angka kepala keluarga perempuan. Jadi itu maksudnya.
1: Oke. Okay. Dan ada kabut data wilayah mana yang mencatat persentase hal itu yang tertinggi di Indonesia?
2: Kalau di Indonesia datanya kita nggak punya secara spesifik ya Mas.
1: Baik.
2: Karena kita punyanya data kepala keluarga perempuan gitu ya, secara global. Tetapi kalau kita lihat komposisi perempuan yang ada di Indonesia, itu yang tertinggi adalah di Jawa.
1: Di Jawa
2: Timur, Jawa Barat ya.
1: Oke, kalau melihat komposisi keberadaan perempuan di Indonesia, terbanyak itu ada di Pulau Jawa Bu ya.
2: Yeah.
1: Baik, dan sebenarnya Bu, kriteria untuk menentukan status perempuan sebagai kepala keluarga itu mungkin ada kriteria yang telah ditetapkan atau mungkin juga disampaikan oleh kementerian Bu. Seperti apa sih sebenarnya kriterianya ini Bu?
2: Jadi perempuan sebagai kepala keluarga itu adalah perempuan yang menanggung beban tanggung jawab keluarga Mas. Jadi dia punya tanggung jawab untuk menghidupi seluruh keluarga dia.
1: Yeah.
2: Itu adalah perempuan sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Yang selama ini mungkin dia tidak dihitung sebagai kepala keluarga ya.
1: Yeah.
2: Sebenarnya banyak hal-hal seperti perempuan-perempuan di nelayan, kampung nelayan. Yeah. Perempuan-perempuan di pekerjaan-pekerjaan sektor informal itu banyak juga yang...
1: Hey. Ya. Bisa dikatakan berarti tidak hanya faktor utamanya faktor perceraian Bu ya. Bisa jadi juga tidak percaya tetapi memang tulang punggung keluarga ataupun pemasukan tunggal ekonomi itu berasal dari istri atau perempuan. Seperti itu ya Bu?
2: Kalau itu nanti takutnya bias ini ya Mas, bias definisi operasional ya. Karena kita mengikuti definisi dari BPS.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kita mengikutinya definisi dari BPS Mas.
1: Ya, jadi yang tercatat yang bercerai begitu Bu ya?
2: Yang tercatat yang cerai hidup atau cerai mati.
1: Cerai hidup atau cerai mati. Oke, baik. Ya, ada tidak Bu program unggulan kalau begitu dari pemerintah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan yang juga menjadi seorang kepala keluarga ini Bu?
2: Jadi begini, kan mereka ini adalah kelompok rentan ya, secara akses mereka tidak punya banyak kesempatan seperti yang lain. Kenapa? Karena mereka seringkali tidak dianggap sebagai ibu rumah tangga yang jadi kepala keluarga begitu ya. Biasanya mereka kan di dalam KTP itu hanya disebutkan ART, apa ibu rumah tangga
1: IRT, ya.
2: Ibu rumah tangga gitu saja. Nah, tetapi ketika mereka harus menghidupi keluarganya, nah disinilah letak kerentanan akses untuk mendapatkan perekonomian itu menjadi sulit ya, karena kalau misalkan ada seorang ibu rumah tangga yang kemudian membuka mikro UMKM, mikro UMKM ya. Kemudian dia mencari dana bantuan, permodalan, kan diperhitungkan dari mana nanti anggunan untuk mendapatkan modal itu. Nah ini yang seringkali terjadi, sehingga akses untuk itu menjadi sering terhambat, Mas.
1: Jadi bagaimana strategi kemudian untuk akses modal usaha bagi kelompok rentan tersebut ini, Bu? Seperti apa ini?
2: Jadi kami bekerja sama, berkolaborasi dengan PNM ya, dengan bank-bank, terutama ya dengan bank-bank, dengan BI yang mengarahkan nanti ya, mengarahkan juga kemana kita harus bekerja sama. Dan disitulah kebijakan-kebijakan itu kemudian dibuat, bahwa mereka seperti kita kerjasama dengan UMN, PNM ya, PNM itu kemudian mereka didata, perempuan-perempuan yang punya mikro usaha itu dibantu permodalannya dengan mekar, mungkin Mas jadi pernah dengar ya mekar itu. Jadi disitulah mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan akses modal sesuai dengan kebutuhan mereka.
1: Itu bagi mereka yang sudah memiliki usaha mikro ya Bu ya. Tetapi kalau yang belum, seperti apa ini Bu? Mungkin ada pemberdayaan melalui pelatihan kerja untuk terutama bagi mereka mungkin saja yang tinggal di daerah-daerah 3T, di pelosok. Seperti apa ini Bu?
2: Nah itu kita juga memberi pelatihan-pelatihan ya, termasuk pelatihan untuk pengembangan UMKM, mikro ya, mikro UMKM. Di samping itu juga pada saat ini kita sedang mengidentifikasi Mas, mengidentifikasi dengan kan sekarang ini kita sedang membuat peraturan tentang care ekonomi. Care ekonomi itu ekonomi perawatan, mungkin ini masih awam bagi masyarakat, tetapi kita sedang mengupayakan bahwa perempuan-perempuan yang bekerja, yang selama ini tidak dihitung sebagai bekerja, misalkan begini, saya ibu rumah tangga ya, kayak tadi, saya punya usaha mikro. Mikro itu misalkan gorengan, kita jual gorengan, kita jual yang apa ya, yang kecil-kecil gitu. Misalnya tor, pembatik, sup pembatik lagi gitu ya. Jadi dia hanya mengisi titik-titik cecek-ceceknya, itu kan kadang-kadang nggak disebut pembatik juga gitu ya. Yang kayak gitu, itu kita coba mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang bisa dibayar dan pekerjaan-pekerjaan mana yang tidak berbayar. Jadi dan ekonomi akan mengidentifikasi itu. Dan kemarin Bappenas sudah mengidentifikasi ya jumlah pekerjaan sebanyak 200 sekian ya, itu bisa dimasukkan dalam pekerjaan care ekonomi ini.
1: Baik, bagaimana Bu? Adakah sinergi dengan kementerian lain atau lembaga lain, terutama dalam pemberdayaan, kemudian juga penyaluran bantuannya nih Bu? Silakan, Mbak Purwani.
2: Baik, jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga ini Pak. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS terkait dengan itu tadi data ya, terutama kita sekarang ini kan sudah satu data. Jadi kita sudah bekerja sama dengan BPS juga, dengan jumlah perempuan tadi ya, ibu rumah tangga, itu dari BPS juga Pak. Jadi kita bisa melihat kantong-kantong mana nih yang perempuan kepala rumah tangganya yang banyak. Nah itu bisa juga sudah ada di BPS juga. Nah kalau nanti Pak siapa tadi?
1: Pak Arman.
2: Pak Arman ingin mencari data itu, bisa Pak akses dengan di BPS Pak.
1: Ya, artinya begini Bu, dari 11,54 juta perempuan yang juga menjadi kepala keluarga, di BPS juga sudah diketahui manakah mereka yang memang rentan atau mereka memang yang secara mandiri pun bisa mencukupi kehidupan ekonomi mereka. Bagaimana Bu?
2: Mereka kan ada Pak nanti, ini yang termasuk ini usaha kepala rumah tangga dengan pendapatan, pendapatan berapa sampai berapa gitu ya. Terus yang ini, itu ada klasifikasinya nanti Pak. Ini dari sekian sampai sekian pendapatannya per bulan gitu ya. Itu ada di dalam data BPS itu.
1: Dan seperti yang tadi Ibu singgung, bagaimana status mereka nanti di kartu keluarga ataupun di KTP Bu ya. Nah adakah langkah untuk mempermudah status perempuan sebagai kepala keluarga ini juga statusnya dipermudah di KK ataupun di KTP, Bu. Ini kan juga penting untuk pendataan juga nanti ini, Bu.
2: Betul, Pak. Maksudnya. Jadi kita ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini itu sedang bekerjasama dengan Kemendagri. Terutama untuk mencantumkan status yang ibu rumah tangga itu sesuai dengan pekerjaannya.
1: Okay.
2: Misalkan kalau dia usahanya gorengan gitu ya, kan orang sih ngomongnya, ibu kerjanya sebagai apa? Pasti kan tidak ngomong saya sebagai penjual gorengan kan? Mereka ngomongnya saya ibu rumah tangga.
1: Nah,
2: kita kemarin sudah bekerja sama dengan BPS untuk mendefinisikan operasional. Bagaimana sih untuk mendata pekerjaan ibu rumah tangga itu sehingga dia dihitung sebagai pekerja gitu. Kemarin, dan ini kan sedang sensus itu mas, sensus
1: ekonomi
2: yang sensus ekonomi dan sensus 10 tahunan ini. Nah kemarin kita juga sudah sampaikan itu. Nah, makanya nanti ketika ini diidentifikasi, misalkan oh dia adalah ibu rumah tangga tetapi dia ternyata punya usaha mikro, ultra mikro, ya disebut aja dia adalah pengusaha ultra mikro gitu. Jadi ini yang kita akan kerjasamakan juga dengan Kemendagri, karena kan data kependudukan di Kemendagri ya mas ya.
1: Baik, terakhir Bu, pesan moral kementerian untuk seluruh perempuan kepala keluarga, apa yang bisa Ibu sampaikan?
2: Jadi begini, saya untuk ibu-ibu para perempuan Indonesia hebat ya, perempuan adalah yang melahirkan anak-anak generasi penerus. Anak-anak perempuan nanti juga yang akan melahirkan anak-anak yang akan menjadi penerus. Oleh karena itu, seorang ibu kepala rumah tangga, dia harus berani untuk mengambil keputusan, berani untuk menyuarakan gagasannya, dan berani untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan terus berusaha dan berkembang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan ini. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, karena sesuatu yang diupayakan akan berhasil kalau kita bekerja keras. Mungkin itu mas.
1: Ya. Bu Hamurwani, terima kasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI siang hari ini Bu. Salam sehat. Demikian tadi kami berbincang bersama dengan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA Dr. Hamurwani Dwi Lestariningsih.
0: Catatan peristiwa.
3: Dr. Raden Rubini Nata Wisasra ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Barat. Dokter yang suka sepak bola ini berakhir tragis dieksekusi tentara Jepang. 28 Juni 1944 adalah tanggal gugurnya Dr. Raden Rubini Nata Wisasra, seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden Rubini bertugas sebagai dokter keliling di Kalimantan Barat, melayani pengobatan di daerah pedalaman. Ia juga dikenal berani merawat korban kekerasan tentara Jepang dan mengorganisir gerakan perlawanan bawah tanah.
1: 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga. Dan tadi kami sudah hadirkan perbincangan bersama dengan pihak dari Kementerian PPPPA. Kini kami akan berbincang bersama dengan aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati. Menanggapi 11,54 juta perempuan di Indonesia merangkap sebagai kepala keluarga ini, bagaimana?
4: Ya, ini memang fakta yang sudah sebenarnya harus sudah disadari ya, bahwa ada beberapa hal yang membuat mungkin secara umum atau secara normatif yang tadinya kepala keluarga itu laki-laki sudah mulai berpindah peran ya mas ya. Karena ada banyaknya tantangan hidup dan juga problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat kita, termasuk mungkin perempuan yang mengalami perpisahan dengan pasangannya. Sekarang sudah menjadi sebuah gambaran yang kuat ya, atau faktual di masyarakat kita, maka menunjukkan adanya peningkatan ya, atau pertambahan jumlah perempuan kepala keluarga seperti itu mas.
1: Baik. Tapi Bu Mieke, di awal sebenarnya seperti apa sih kriteria kalau dari teman-teman aktivis atau pemerhati perempuan itu yang dimaksud dengan perempuan juga merupakan kepala keluarga? Apakah masih atau memang faktor cerai hidup cerai mati sehingga disebut sebagai kepala keluarga tetapi masih utuh, tetapi memang yang menjalankan ekonomi adalah sang istri atau perempuan, seperti apa dulu ini Bu?
4: Ya mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu ya Mas Rudi, bahwa perempuan kepala keluarga itu kan otomatis ya, ketika mereka pisah mati atau pisah meninggal atau cerai, cerai itu otomatis ketika perempuan mengambil hak asuh mungkin anak, dan mereka akan otomatis menjadi kepala keluarga meskipun kebijakan kita memang belum melihat seperti itu. Tetapi berjalannya waktu, pola hidup, dan juga misalnya pilihan-pilihan hidup di masyarakat itu membuat perempuan juga berperan menjadi kepala rumah tangga. Misalnya laki-laki yang tadinya mungkin bekerja di sektor formal sehingga dia menjadi pencari nafkah keluarga, itu berganti peran misalnya mungkin karena di PHK atau sakit atau mengalami disabilitas.
1: Artinya lebih luas lagi berarti ya Bu ya, kriteria perempuan.
4: Sayangnya memang, sayangnya memang kebakuan bahwa kepala keluarga itu laki-laki memang belum mengalami perbaikan atau revisi. Banyak sekali, terutama di Jakarta ya, switching peran antara istri dan suami itu sudah hal yang biasa sebenarnya, Mas. Sehingga sebenarnya di dalam keluarga peran yang terkuat itu diambil, misalnya sekarang difungsikan oleh perempuan, sebenarnya itu juga sudah banyak dan tidak apa-apa sebenarnya.
1: Iya, artinya tetapi ada yang disebut dengan kelompok rentan dalam hal ini. Yang mana yang menurut perspektif dari teman-teman pemerhati perempuan, kelompok rentan yang merupakan mereka adalah mencakup juga merangkap juga sebagai kepala keluarga nih Bu?
4: Betul, satu ya kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga itu menjadi masuk dalam hal ini adalah mereka yang mungkin tinggal dalam kondisi ekonomi yang dianggap sebagai warga miskin ya seperti itu, karena satu ketika mereka menjadi kepala rumah tangga mereka tidak punya modalitas untuk misalnya membangun sumber-sumber ekonomi keluarga, Mas. Misalnya mereka tidak punya modal untuk bekerja atau tidak adanya lapangan kerja, karena perempuan memang terutama ya ketika dia dianggap marginal mereka tidak memiliki syarat-syarat pendidikan yang itu bisa mencari pekerjaan. Kalaupun mereka mendapatkan pekerjaan sebagai kepala keluarga, biasanya itu pekerja informal yang juga secara perlindungan atau secara jaminan kesejahteraannya juga masih minim. Misalnya menjadi pekerja rumah tangga gitu ya. Ini syukur-syukur kita sudah punya undang-undangnya nih, Mas. Nah bayangkan dulu ya, pekerja rumah tangga tidak ada jaminan, secara upah juga tidak ada standar seperti itu. Sehingga mereka rentan untuk memenuhi kesejahteraannya sendiri, Mas.
1: Artinya bicara dengan perempuan sebagai kepala keluarga dari berbagai perspektif ini, Bu Mika ya, ada yang memang kondisinya itu pilihan sendiri, individu, atau memang secara kondisi dia memang mau tidak mau menjalani kehidupan seperti itu. Dan juga dari sisi kelompok rentan tadi, mereka perlu mendapatkan perlindungan. Nah, sampai dengan saat ini, yang masuk kategori kelompok rentan, Anda melihatnya bagaimana? Apakah kita sudah memiliki jaminan untuk memberikan perlindungan kepada mereka ini, Bu?
4: Nah, ini ya, satu hal yang juga menarik bahwa meskipun tadi sudah disebutkan ya, ada 11,54
1: sekian
4: ya, betul ya. Itu, tetapi ini data kita memang masih harus berjuang ya, punya pekerjaan rumah yang berat soal data. Karena apa? Ketika negara ini akan memberikan juga bantuan sosial atau perlindungan sosial bagi semua masyarakat, tentunya akan berbeda ketika itu kelompoknya rentan ya. Misalnya contoh perempuan kepala keluarga yang miskin. Mereka sering sekali tidak didata sebagai kepala keluarga. Tidak terdata sebagai orang yang mungkin menjadi breadwinner atau pencari nafkah utama di dalam keluarganya, sehingga mereka terabaikan ketika mereka ada program-program bantuan sosial, perlindungan sosial, karena data kita belum menunjukkan secara spesifik. Rentan ini kan banyak ya aspeknya, secara ekonomi, sosial, budaya. Ada juga misalnya perempuan kepala keluarga, dia sudahlah miskin tapi mungkin tinggal di daerah terpencil. Nah ini bagaimana kita juga melihat diversifikasi atau atau keberagaman yang dimaksud kelompok rentan ini.
1: Apa yang perlu didorong itu, Bu, dalam sisi kebijakan publik agar mereka pun terdata dengan baik sehingga tidak lepas dari pantauan untuk menyalurkan bantuan, baik itu bantuan pemberdayaan ataupun bantuan dari sisi ekonomi. Apa yang bisa disarankan?
4: Saya rasa kita mungkin sudah punya ya institusi-institusi pendataan yang cukup baik, kita punya BPS, tetapi yang perlu diperkuat lagi adalah perspektif bahwa gender itu, ketika kita bicara soal data pila gender itu bukan bicara data perempuan saja gitu loh. Tapi itu kita bicara keberagaman semuanya, perempuan, laki-laki, yang dia berperan atau berfungsi secara sosial, budaya, politik, yang itu juga perlu punya gambaran yang berbeda-beda. Ini perspektifnya harus kuat sehingga pendataan mau data apapun itu tetap bisa memunculkan bahwa kita punya sekian aspek yang dianggap sebagai kelompok rentan tadi. Sehingga ketika data kita jelas, data kita juga sudah cukup memadai, maka program, kebijakan, bahkan alokasi anggaran otomatis melihat setiap kebutuhan yang berbeda ini, termasuk kelompok rentan tadi, Mas. Persoalannya kan karena kita tidak didukung oleh data. Atau kebijakan data yang sangat kuat yang bisa menggambarkan situasi warga negara kita ini gitu, yang miskin, yang sejahtera, atau mungkin dia miskin karena apa, atau miskin karena kebencanaan misalnya, seperti itu.
1: Banyak faktor ya di situ, kan, Ibu ya.
4: Betul. Nah itu menurut saya, ketika perspektif dalam segala hal, ketika itu bicara data, perspektif gender dan inklusi sosial ini menjadi sesuatu yang utama atau mainstreaming, saya rasa ini akan pelan-pelan merubah bagaimana apa program-program kesejahteraan itu digulirkan oleh negara.
1: Baik. Ibu Mieke Ferawati, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu siang hari ini bersama kami. Demikian tadi aktivis dan pemerhati perempuan Mieke Ferawati.
0: Wawancara Pro 3.
5: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
6: Kita bahas soal PPATK yang menetapkan Jabodetabek sebagai klaster aktivitas judi online terbesar di Indonesia. Dan kami juga sudah bersama dengan Ketua Tim Humas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Tri Adrianto. Pak Tri, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
6: Pagi, ya. Pak Tri. Jadi ceritanya bagaimana Jabodetabek bisa menjadi daerah dengan posisi pemain dan transaksi judi online terbesar ini, Pak? Seperti apa ini, Pak, sebenarnya pemetaannya?
7: Iya, ini memang temuan dari riset strategis kami di tahun lalu ya, di 2025. Memang gimana ya, kita melihat 10 besar itu, kalau yang seperti kami posting di media sosial kami gitu ya, dari 10 besar itu memang bisa dibilang cuma dua lah yang di luar Jabodetabek tuh, yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Sisanya memang ya area Jabodetabek semua gitu.
6: Jabodetabek termasuk yang paling besar Jawa Barat atau bagaimana, Pak? Atau Jakarta?
7: Jadi yang paling besar itu didominasi oleh Kabupaten Bogor malah ya.
6: Oh begitu ya.
7: Defisitnya sampai 414 miliar lebih. Dan yang kedua masuk ke Kota Jakarta Barat, yang ketiga di Kota Jakarta Timur.
6: Jadi wilayah Bogor dan Jakarta yang besar begitu ya, Pak Tri ya?
7: Iya, betul.
6: Masuk bahkan kategori itu ya?
7: Betul, bahkan kami juga petakan sampai ke wilayah kecamatannya juga, Mas.
6: Yeah.
7: Jadi kami petakan, kalau bicara kecamatan tuh ada Cengkareng, ada Cakung, Tanjung Priok, Kebayoran Lama, Bekasi Utara, Cibinong, dan seterusnya. Jadi memang bisa dibilang area Jabodetabek, Mas, epicentrumnya begitu.
6: Iya, yeah. Nah bisa diketahui besarnya deposit sampai dengan jumlah pemainnya, ini berdasarkan memang alur transaksinya begitu, Pak? Dari yang didata oleh PPATK?
7: Betul. Betul-betul, jadi PPATK ini kan memang bisa dibilang judul ini jadi salah satu prioritas yang paling utama ya.
6: Yeah.
7: Karena laporan transaksi keuangan mencurigakan yang masuk ke PPATK setiap harinya itu pun mayoritasnya sekarang dari judul memang. Jadi ya sudah pasti jadi atensi, ada tim yang dedicated memang menangani itu, Bahkan sampai dibuat tim untuk melakukan analisis strategis dampak judol, tidak hanya terkait aliran dana, tapi sampai ke seluruh dampak sosialnya begitu.
6: Ya. Nah, ini sebenarnya pemetaan seperti ini berguna untuk apa saja, Pak, ke depannya, Pak?
7: Jadi kita berupaya untuk memastikan bahwa yang namanya judol ini, kalau dari sisi PPATK, pertama pasti jangan sampai aliran dananya melesat terus ya. Karena ya, kalau kita lihat secara akumulasi dari tahun 2017 sampai sekarang tuh secara total sudah 1.400 triliun lah bisa dibilang. Jadi sudah besar sekali angkanya.
6: Ya.
7: Dan kita pengen memastikan bahwa persoalan ini tidak merembet terlalu jauh, karena temuan kami memang kita punya data bahkan sampai 4.000 lebih angka perceraian tuh disebabkan oleh judol.
6: Yeah.
7: Ada 600.000 lebih rekening bansos yang terindikasi dipakai juga buat judol. Jadi hal-hal ini mau kita hentikan sebenarnya, supaya jangan sampai ini membesar terus dan jadi problematika yang benar-benar nggak bisa kita selesaikan, padahal dampaknya sangat merusak.
6: Ya, yeah, jadi data ini akan digunakan sebagai upaya untuk langkah-langkah pencegahan lah begitu ya, Pak Tri ya?
7: Betul, pencegahan kepada berbagai pihak. Kami juga sampaikan rekomendasi ke seluruh pihak, mau itu aparat penegak hukum, kementerian terkait, kementerian kesehatan, rumah sakit, pemerintah daerah, bahkan ke komunitas-komunitas dan seluruh keluarga di Indonesia.
6: Ya.
7: Jangan sampai bagi yang belum pernah judol, main judi online, dan bagi yang sudah harus dipastikan supaya berhenti, karena algoritmanya memang pasti mengalahkan kita gitu.
6: Ya. Nah, dari pemetaan itu apakah juga diketahui, Pak, dari masyarakat kelas ekonomi seperti apakah kebanyakan pemain judol itu, dan umurnya juga rata-rata paling besar umur berapa itu, Pak Tri?
7: Ternyata lebih dari 70%-nya tuh penghasilan yang 5 juta ke bawah.
6: Oh.
7: Jadi ini membuat kita juga prihatin. Iya. Pada akhirnya karena pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalah main judol, pada akhirnya coba pinjolnya bahkan pinjol ilegal, dan akhirnya jadi lingkaran setan yang menjadi dampak yang membahayakan kita semua. Dan kalau bicara usia, ternyata rentang paling banyak itu di kisaran usia 20 sampai 30 tahun.
6: Yeah.
7: Jadi usia yang sebenarnya sangat-sangat produktif untuk memulai kerja, memulai aktivitas yang produktif ya, kira-kira begitu.
6: Yeah. Tapi data ini apakah juga bisa digunakan untuk upaya pencegahannya itu ke upaya agar usia-usia seperti ini tidak main judol lagi begitu? Itu bagaimana, Pak Tri, penggunaannya, Pak?
7: Memang akhirnya pendekatannya nggak bisa hanya dari satu pihak ya. Kita perlu multidor. Bahkan kita bisa libatkan tokoh agama, kita bisa libatkan sekolah, komunitas, lingkaran pertemanan yang sehat. Karena memang kalau melihat usianya ini, usia-usia yang harusnya itu tadi ya, jangan terpapar sama hal-hal yang ingin cepat kaya, ingin cepat menang gitu. Dan memang temuan kami seperti itu, Pak. Jadi kita temukan bahwa dalam survei yang kami lakukan itu, mayoritas kenapa judol? Mayoritasnya karena dua hal. Karena ingin dapat uang instan dan merasa yakin akan menang.
6: Oh, itu motivasinya begitu ya?
7: Kenapa?
6: Ingin cepat kaya, ingin dapat duit banyak begitu?
7: Betul, dan ini jelas pemahaman yang salah gitu.
6: Ya, berarti ini kan edukasinya harus ditingkatkan kalau begitu ke kalangan usia seperti ini ya, Pak Tri ya?
7: Betul, karena memang menyeramkan ya, bahkan data kami agak serem juga ini.
6: Yeah.
7: Kita nemuin lebih dari 36.000 pemain judol itu bahkan berusia 11 tahun ke bawah. Jadi walaupun tidak dominan, tapi sudah sampai level puluhan ribu yang pemain yang bisa dibilang umurnya masih kisaran SD begitu.
6: Yeah. Nah, kalau kita ambil sampling misalkan yang di Kabupaten Bogor ya, Pak, yang dana depositnya mencapai 414,4 miliar itu apakah juga bisa terlacak bahwa kebanyakan duitnya memang larinya ke luar negeri begitu, Pak?
7: Kalau ke luar negeri atau enggaknya, biasanya memang selalu ada sistem layering yang dijalankan oleh
6: untuk menyamarkan begitu ya.
7: Betul, dia bisa jadi berputar di dalam negeri dulu sebelum kemudian berputar keluar. Saya pernah ceritakan bahwa kalau selama ini kita identik judol itu dengan Kamboja, faktanya tidak banyak ditemukan aliran dana langsung dari Indonesia ke Kamboja terkait scam atau judi online.
6: Yeah.
7: Karena uangnya memang berputar-putar dulu di dalam negeri kita sebelum kemudian mungkin ke negara manapun itu.
6: Iya. Yeah. Atau mungkin juga memang beredarnya di tanah air, karena kan kemarin seperti yang dibongkar oleh Polri kan, yang jaringan judi internasional di Ayam Uruk Plaza itu kan, Pak Tri. Bisa jadi begitu ya, Pak, berputarnya memang di sana saja begitu uangnya ya?
7: Iya, betul juga, karena memang ada temuan kami bahwa para bandar judi ini berupaya untuk mendiversifikasi lokasi tidak hanya di satu tempat saja, dan bisa jadi Indonesia ini memang jadi salah satu target karena pasarnya memang sangat besar.
6: Iya. Nah, Pak, dengan data yang sudah dipegang oleh PPATK berdasarkan hasil pemetaan atau penelusuran begitu ya, itu tindak lanjut hukumnya selain untuk edukasi atau pencegahan bagaimana, Pak?
7: Ya kalau kami pasti bangun sinergi sangat erat ya dengan Kementerian Komdigi soal pemblokiran situs-situs judulnya dengan Bareskrim Polri dan seluruh jajaran terkait. Sejauh ini sih kami melihat keseriusan itu ada ya, terbukti kalau kita lihat di Hayamuruk, lead-nya memang benar-benar dari teman-teman Polri yang bisa membongkar sampai ratusan orang terjaring sekaligus dari berbagai negara. Jadi dalam hal ini kami optimis sih sinergi yang sudah terbangun, karena memang kalau kita lihat judul ini jadi atensi bersama juga, bahkan Pak Presiden juga memprioritaskan ini.
6: Nah biasanya kan PPATK berdasarkan penelusuran kan bisa juga terbaca itu, Pak, apakah tren judi online itu makin meningkat atau tidak begitu ya. Nah sampai dengan Juni atau pertengahan tahun ini bagaimana, Pak, trennya, Pak, sebenarnya, Pak?
7: Kami baru dapat raihan data sampai sekitar Maret.
6: Dan Maret, memang
7: ya tetap, dan di situ pun kita sudah dapatkan informasi Januari sampai Maret saja, perputarannya itu sudah lebih dari 40 triliun. Hanya dari Januari sampai Maret.
6: Hanya jadi dalam 3 bulan 40 triliun begitu, Pak Tri?
7: Hanya dalam 3 bulan sudah 40 triliun, betul. Jadi dan angka depositnya juga sudah 10,6 triliun kalau saya lihat data sementara ini. Kita coba olah lagi sampai sekitaran bulan Juni, karena sekarang masih Juni ya. Dan kita sih berharap ini sebenarnya bisa ditekan ya. Kalau tahun lalu kami ada kebijakan menghentikan rekening dorman dan itu signifikan menurunkan sampai 50%-nya. Mudah-mudahan tanpa mungkin harus mengeluarkan kebijakan sejenis, kita bisa bangun koordinasi yang lebih baik untuk memastikan ini tetap bisa diminimalkan gitu.
6: Iya, dari data itu saja sebenarnya cukup memprihatinkan ya, 40 triliun hanya dalam 3 bulan ya, Pak Tri ya?
7: Hanya dalam 3 bulan perputaran dananya segitu, betul.
6: Iya, nah Pak Tri mungkin bisa menyampaikan ke masyarakat, imbauan juga begitu ya, karena PPATK kan biasanya juga menyampaikan edukasi juga ke masyarakat tentang bahaya judi online, silakan Pak Tri.
7: Iya, kepada seluruh masyarakat, kami dari PPATK tentu saja mengimbau bahwa yang namanya judi online ini, kami menggunakan istilah judi itu pasti mati. Bisa bahkan mati ini secara harfiah benar-benar terjadi. Ada pembunuhan yang dilakukan karena judi online, ingin merampok hartanya dan sebagainya. Dan mati ini bisa diartikan permainan judi itu memang nggak akan kita menangkan. Algoritmanya akan selalu merugikan kita. Mungkin dikasih menang sekali dua kali untuk kemudian dikalahkan seterusnya. Jadi kita bisa lihat betul angka di bawah 5 juta ini bermain sangat banyak, terkumpul sampai dengan puluhan triliun seperti itu, menunjukkan sebenarnya angka ini bisa berputar di ekonomi yang jauh lebih produktif, halal gitu ya. Dan tentunya tidak jadi beban bagi kita daripada kita kemudian terjerat hutang dan sebagainya. Maka masyarakat sebaiknya jauhi, hindari segala hal terkait judul. Demikian.
6: Baik, kalau begitu Pak Tri, kami nantikan perkembangan dari PPATK. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak. Selamat pagi, Pak Tri.
7: Selamat pagi.
8: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait 89 desa di Lamongan rawan kekeringan. Sebanyak 89 desa yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan masuk ke dalam zona rawan kekeringan menjelang musim kemarau. Menanggapi kondisi kritis, BPBD Kabupaten Lamongan telah memperkuat langkah mitigasi guna mengantisipasi krisis air bersih bagi masyarakat setempat. Lantas seperti apa situasi terkininya, lalu juga langkah mitigasi dari BPBD Lamongan? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lamongan, Eri S. Rosidi.
0: Wawancara Pro 3.
9: Pak Rosid, BPBD telah memetakan 89 desa rawan kekeringan ini. Apa indikator yang digunakan dalam menetapkan desa-desa tersebut ini, Pak Rosid?
10: Indikator yang kami gunakan yaitu acuan dari tahun 2024. Di situ pada tahun 2024 itu kan banyak terjadi kekeringan. Terus kita juga mengundang CRC di kecamatan untuk memetakan atau memitigasi menghadapi siaga kekeringan yang berpotensi di tahun 2026 ini.
9: Baik, lalu kalau untuk wilayah kecamatan mana saja ini yang menjadi rawan kekeringan tersebut dan mengapa wilayah tersebut dikatakan rawan kekeringan ini, Pak Rosid?
10: Dalam memetakan itu kita berdasarkan yang pertama kecamatan yang kita bagi menjadi 4 klaster. Yang pertama yaitu klaster yang sangat kritis, yang kedua kritis, yang ketiga dalam klaster sedang, dan yang keempat itu nihil dari dampak kekeringan. Antara lain yang sangat kritis itu ada di sekitar 7 kecamatan, yaitu daerah selatan, Kecamatan Tikung, Sarirejo, terus Kecamatan Mantuk, Tambeng, terus ada lagi Kecamatan Modo juga, Kecamatan Kembang Bau juga masuk. Itu salah satu beberapa klaster yang sangat kritis.
9: Baik.
10: Yang kedua gimana, Bu, tadi?
9: Iya. Lalu kalau untuk jumlah 89 desa ini, Pak Rosid, yang apakah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, Pak Rosid?
10: Karena rencana kontingensi ini dalam artian masih mitigasi. Dan kita mengacu pada perakiraan BMKG untuk tahun ini kan katanya ada menghadapi kekeringan yang sangat panjang. Ini terjadi peningkatan dibanding 2 tahun yang lalu. Kebetulan tahun 2025 kemarin kan hampir tidak ada kekeringan karena curah hujan yang sangat tinggi. Untuk tahun ini kayaknya lebih tinggi daripada tahun 2024.
9: Lebih tinggi berarti daerahnya lebih meningkat begitu ya, Pak Rosid? Ya,
10: daerahnya terdampak lebih meningkat.
9: Baik. Nah, Pak Rosid, selain juga mengantisipasi potensi kekeringan tahun ini, langkah apa yang sudah dilakukan selanjutnya, Pak Rosid?
10: Dari pihak Pemkab dan Dinas BPBD sendiri, kita sudah menerbitkan siaga darurat kekeringan yang di-SK-kan oleh Bapak Bupati. Yang kedua, kita melakukan koordinasi rapat terkait dengan pihak-pihak atau OPD yang lain atau lintas sektor. Yang ketiga, kita mengundang TRC untuk memetakan atau yaitu dalam bentuk rencana kontingensi. Yang keempat, kita menginformasikan kepada beberapa petani terutama di daerah selatan untuk merubah pola tanam dari tanaman padi yang membutuhkan banyak air beralih ke tanaman kangkung atau palawija yang lain. Yang kelima, dari pihak BPBD sendiri sudah menyediakan 150 rit untuk menyediakan dropping air bersih. Satu ritnya itu sekitar 5.000 liter. Terus yang keenam, kita juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga waduk atau embung dan menghindari pembakaran sampah untuk menghindari kebakaran. Terus langkah terakhir yang kami lakukan kemarin yaitu monitoring ketersediaan volume air di waduk atau embung atau telaga yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan.
9: Baik, lalu kalau untuk wilayah telaga begitu dan juga embung, berarti ini baik-baik saja di sana masih ya, Pak Rosid ya?
10: Untuk sementara ini hasil monitoring kita kemarin masih ada. Cuman untuk embung sudah banyak yang volume airnya sudah sedikit banyak penguapan. Tapi kalau untuk telaga maupun waduk pasti banyak volume debit airnya. Cukuplah untuk konsumsi air minum maupun persawahan.
9: Baik. Nah Pak Rosi, tadi kan juga sudah disiapkan ya, satu rit 5.000 liter, totalnya ada 150 rit. Betul ya Pak Rosi ya? Nah strategi BPBD untuk memastikan distribusi air bersihnya berjalan merata kalau kekeringan semakin meluas, bagaimana ini Pak Rosid?
10: Kita juga berkoordinasi dan bersurat ke pihak PDAM mau ke PDAM yang di kecamatan, kan dia menyediakan offtake pengambilan air yang terdekat karena untuk menyikapi efisiensi dan percepatan, apalagi sekarang kalau kita nggak mengambil wilayah offtake yang terdekat dengan dampak yang kekeringan. Sekarang kan kita juga dilema karena BBM juga semakin meningkat dan langka juga.
9: Baik, tapi,
10: dengan mengambil optik air untuk dropping ke wilayah terdekat itu kita bisa lebih cepat untuk penanganannya.
9: Baik, kesiapan armadanya berarti seperti apa ini Pak dari BPBD sendiri?
10: Jadi BPBD Kabupaten Lamongan sudah menyediakan 5 truk tangki air.
9: Oke, berarti 5 truk tangki air itu juga siap dengan armadanya begitu ya Pak ya, yang mengantar-mengantar itu?
10: Sudah sama personalnya, iya.
9: Baik, lalu kalau untuk koordinasi BPBD dengan pemerintah desa, PDAM maupun instansi terkait dalam penanganan kekeringan sejauh ini seperti apa Pak Rosid?
10: Kita mengirimkan surat kepada beberapa kecamatan, untuk mengirimkan data terkait potensi dampak kekeringan maupun dari pihak kecamatan bisa langsung bersurat langsung kepada BPBD untuk dropping air bersih. Dan kebetulan untuk sementara ini sampai hari ini belum ada permintaan, baru mitigasi aja perkiraan yang nanti akan terdampak kekeringan panjang.
9: Baik, lalu kalau untuk distribusi air bersihnya sendiri, apakah ada program jangka panjang untuk mengurangi kerentanan desa ini terhadap kekeringan, Pak Rosid?
10: Menghadapi kekeringan jangka panjang, itu tadi salah satunya juga menghimbau untuk petani tidak merubah pola tanam dulu. Yang kedua, normalisasi embung atau waduk yang ada di kecamatan, mungkin dari pihak sumber daya air, dinas pihak sumber daya air itu sudah melakukan itu, salah satunya itu.
9: Baik, berarti kalau untuk koordinasi, ya silakan Pak.
10: Tahun ada apa program sumur bor juga.
9: Baik, program sumur bor. Nah kalau untuk yang harus dilakukan warga ini, kalau wilayahnya mulai mengalami krisis air bersih, maka harus seperti apa ini Pak?
10: Segera berkoordinasi dengan pihak desa ataupun kecamatan, nanti langsung bisa telepon atau berkirim surat ke BPBD 24 jam untuk pelayanan air bersih.
9: Nah Pak Rosid, tantangan terbesarnya apa ini yang dihadapi BPBD dalam menangani kekeringan di Lamongan?
10: Kalau kendala sementara ini belum ada sih.
9: Karena tadi mitigasinya juga sudah siap ya dengan air-air bersihnya ya, Pak Rosid ya.
10: Baiknya yang terdekat itu sudah kita petakan. Itu terdekat dari dampak 7 wilayah kecamatan yang sangat kritis itu sudah kita petakan. Pengambilan aspek airnya.
9: Nah, di antara 7 kecamatan tersebut tadi yang daerahnya sangat kritis ya, sudah ada yang

0: sangat luas. Seperti di Kembang Bau itu masih banyak padi juga. Tapi kalau wilayah Karirejo sama Tikung sudah hampir tidak ada tanaman padi.
1: Baik, karena kekeringan itu jadi BPBD juga memerintahkan supaya memang mengganti dengan kangkung begitu ya Pak Rasid ya?
0: Untuk mengganti dengan kangkung langsung kita enggak. Bukan domain kita sih, cuman kita menginformasikan segera merubah pola tanam karena kan kalau padi memang butuh air banyak. Kalau kangkung itu kan nggak begitu banyak. Terus palawija yang lain nggak begitu banyak konsumsinya.
1: Pak Rosid, apa indikator yang akan digunakan BPBD ini untuk memutuskan penyaluran bantuan air bersih secara rutin?
0: Indikatornya kita terus tiap hari online terkait dengan pantauan dari BMKG, pantauan cuaca sementara ini. Apabila emang masih lama untuk kekeringan, kita mengajukan bisa dari dana DSP, dana siap pakai, mengajukan ke pusat atau provinsi, dan juga kita bisa melakukan CSR dengan perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Kabupaten Lamongan.
1: Baik, berarti juga pemantauannya dari BMKG begitu ya, Pak Rosid ya?
0: Baru itu, nanti pasti. Akan kita sangat bergantung dengan BMKG perakiraan cuaca itu juga.
1: Baru nanti akan ada penyaluran air bersih begitu ya, Pak Rosid ya di sana ya?
0: Ya.
1: Baik, Pak Rosid, nanti ini semoga juga di Lamongan tetap kondusif begitu ya Pak ya, karena tadi langkah mitigasi yang dilakukan BPBD Lamongan ini telah cukup baik dan juga tadi di tinggal diimplementasikan saja begitu ya Pak Rosid ya.
0: Iya Bu.
1: Baik, terima kasih Pak Rosid telah menyampaikan update terkininya.
2: Wawancara Pro 3.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan, ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum.
2: Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan Miftah Farid mengatakan ekspor Indonesia tumbuh 5,5% pada periode Januari hingga April 2026. Menurutnya angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada awal tahun yang berada di kisaran 1%. Miftah juga menjelaskan Kementerian Perdagangan memiliki berbagai program untuk mempersiapkan calon eksportir dari masyarakat, desa hingga mahasiswa.
1: Pertama mulai dari SDM-nya ya kan, dia belum sama sekali mengenal ekspor, ekspor apa gitu ya, dokumennya apa yang dipersiapkan. Kemudian yang kedua produk ya, produk. Kemudian yang ketiga productivity. Jadi kita juga pengen di desa itu ada intervensi dari teknologi supaya efisien gitu produksinya.
2: Founder UKM Eksportir Indonesia Dewi Harlas mengatakan pelaku usaha dapat memulai menjadi eksportir sebagai agregator tanpa harus memiliki produk sendiri. Menurutnya, agregator dapat bekerja sama dengan petani, pelaku UMKM, maupun industri untuk mengekspor produk yang mereka hasilkan. Dewi juga menyampaikan peluang ekspor dari desa masih terbuka luas.
3: Cuman di sini kalau dalam ekspor itu kita manfaatkan payment term-nya buyer. Jadi minimal DP 50% and the rest before shipment. Itu yang kita gunakan. Jadi kita bayar DP dulu. Bahkan seringnya bayar kita itu, misalnya kita kasih invoice DP 50%. Langsung ditransfer 100%.
2: Kementerian Perdagangan juga menjelaskan program Desa Bisa Ekspor memberikan pendampingan mulai dari penguatan sumber daya manusia, produk, produktivitas, logistik, akses pembiayaan, hingga pemasaran. Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan sejumlah lembaga termasuk Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Selamat pagi teman Produa, dimanapun kamu berada, bahkan dimanapun siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program Madua mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Minggu 28 Juni 2026. Teman Produa, selamat mengikuti acara kami, siaran program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Seru banget nih. Seru.
5: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
4: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
5: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
4: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
5: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
4: Iya juga ya.
5: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produ FM. Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi teman Produ.
0: Selamat pagi teman Produ.
3: Selamat pagi

0: Hiruk pikuk itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan, dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
0: Selamat pagi teman Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti. Ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TPRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang ya. Memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TPRI dan juga ada media pemerintah juga seperti RRI juga. Saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Produ FM,
1: teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, sebanyak 124 keluarga penerima manfaat di Kota Bengkulu menerima bantuan atensi triwulan 2 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan total nilai sekitar 338 juta. Bantuan ini untuk penyandang disabilitas ya, lansia, ODHA, korban penyalahgunaan nafza, hingga pelaku usaha penerima program pemberdayaan. Nah, ini harapannya bantuan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan, meningkatkan kemandirian, dan membuat kualitas hidup masyarakat yang membutuhkan jadi lebih baik. So, teman Pro 2, kalau mau info selanjutnya, kamu stay tune terus bareng aku di 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2.
3: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: Kita sudah rutinitas setiap satu minggu sekali, yaitu melakukan latihan ya di lapangan Merdeka Wintuhan sebelum artinya masuk karantina.
1: Lapangan Merdeka Bintuhan dipilih sebagai pusat lokasi latihan karena tempat tersebut merupakan lokasi utama pelaksanaan upacara kemerdekaan. Dengan terbiasa berlatih di lapangan tersebut, diharapkan mental dan fisik para anggota sudah terlatih. Masa karantina yang dijadwalkan pada Agustus nanti akan menjadi tahapan penggemblengan terakhir. Pada fase ini, seluruh anggota akan tinggal bersama untuk mempererat ikatan dan kesiapan akhir sebelum hari puncak. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. UMKM Bengkulu tetap tumbuh di tengah tekanan ekonomi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
2: Usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Kota Bengkulu menunjukkan perkembangan positif di tengah berbagai keterbatasan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu pun terus memperkuat dukungan melalui berbagai program pembinaan dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu, Nelawati SPMM mengatakan, sektor UMKM di Kota Bengkulu tetap bergerak dan berkembang, meski kondisi perekonomian masih diwarnai berbagai keterbatasan. Menurutnya, geliat UMKM tersebut menjadi bukti tingginya semangat dan kreativitas para pelaku usaha dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Ia menjelaskan, pemerintah Kota Bengkulu terus memberikan dukungan melalui berbagai fasilitas, salah satunya dengan menghadirkan sentra UMKM di kawasan Belunggu Point. Langkah tersebut dilakukan untuk memperluas akses pemasaran dan memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal dalam mempromosikan produk mereka. Selain itu, pemerintah juga berencana menjadikan kawasan Kampung Cina sebagai lokasi pengembangan UMKM yang tidak hanya berfokus pada sektor kuliner.
3: Alhamdulillah, di saat banyak keterbatasan kita, UMKM kita ini menggeliat. Pemerintah kota itu sangat mendukung, mensupport, dan memberi fasilitas. Nah, beberapa yang sekarang sedang berlangsung, seperti Belunggu Point, rencana juga ke depan Kampung Cina akan jadikan juga tempat UMKM. Bukan hanya UMKM kuliner saja, tetapi dari bidang kerajinan, seperti sandang, seperti jilbab tadi, hijab, dan sebagainya, ini bisa.
2: Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bengkulu juga rutin menggelar berbagai pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan pihak perbankan guna meningkatkan kemampuan bagi pelaku UMKM. Melalui berbagai program tersebut, pemerintah Kota Bengkulu berharap UMKM dapat terus tumbuh dan menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Anggrit Nardianto melaporkan.
1: Kadis DLH Kaur imbau warga berhenti membuang sampah rumah tangga ke aliran sungai. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Kaur, Junaidi, mengimbau terkait kebersihan dan pengelolaan sampah di sekitar aliran sungai. Junaidi meminta agar masyarakat berhenti membuang sampah rumah tangga pada aliran sungai. Menurut Junaidi, praktik membuang sampah ke sungai dianggap masih menjadi ancaman bagi ekosistem sungai di Kabupaten Kaur. Junaidi menekankan bahwa sungai bukanlah tempat pembuangan akhir dan harus dijaga kebersihannya dari segala jenis limbah.
5: Jadi himbauan lain selain itu, ya saya harapkan dengan adanya tempat pembuangan sampah yang telah kami sediakan, agar masyarakat tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat, apalagi misalnya di aliran sungai.
4: Lebih lanjut, Junaidi mengatakan langkah ini diambil guna memastikan kelestarian lingkungan tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dengan tidak membuang sampah ke sungai, masyarakat turut berperan dalam mencegah pencemaran air dan potensi bencana banjir di daerah tersebut. Junaidi berharap kesadaran masyarakat Kabupaten Kaur dapat meningkat demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Kerjasama warga dalam menjaga kebersihan sungai akan berdampak langsung pada keasrian lingkungan di Kabupaten Kaur. Tendo Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Babinsa Koramil 40802 Kaur Utara melakukan pengasapan fogging di Desa Talang Jawi 2, Kabupaten Kaur, untuk mencegah penyebaran DBD. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Babinsa Serka Sutarmin Anwar untuk membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti di wilayah binaan tersebut. Penyemprotan ini menurut Serka Sutarmin dilakukan secara menyeluruh ke sudut-sudut pemukiman warga dan lingkungan sekitar yang berpotensi menjadi sarang nyamuk. Langkah preventif ini sangat krusial mengingat ancaman penyakit demam berdarah yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Selain pengasapan,

0: Dinsa memberikan edukasi penting mengenai kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan. Upaya pencegahan utama sangat bergantung pada kesadaran masyarakat dan menjaga kebersihan tempat tinggal masing-masing. KPU Kabupaten Kaur imbau partai politik segera update data sebelum 30 Juni 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur meminta seluruh pengurus partai politik di wilayah tersebut untuk bergerak cepat memperbarui data kepengurusan dan keanggotaan mereka. Imbauan ini ditegaskan agar tidak ada parpol yang tertinggal dalam proses administrasi pemilu yang sedang berjalan. Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Divisi Teknis Muklis Arianto mengingatkan para pengurus parpol di tingkat daerah untuk segera berkoordinasi dengan pengurus partai di tingkat pusat. Langkah koordinasi ini sangat penting agar proses sinkronisasi data antara daerah dan pusat dapat berjalan secara selaras tanpa hambatan teknis. Muklis menjelaskan bahwa kesempatan untuk melakukan pemborong data ini sangat terbatas. Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemborong data partai politik hanya difasilitasi sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh setiap partai politik.
2: Untuk himbauan khususnya partai politik yang ada di Kabupaten Kaur, mari kita sama-sama mencermati berdasarkan surat 46 dari KPRI bahwasanya di situ tertuang bahwa pemutakhiran data itu dilakukan setiap semester, berarti dalam 1 tahun itu ada 2 kali pengupdatean jika ada perubahan baik tempat mungkin atau pengurus KSB aktif lagi, mungkin berkoordinasi dengan partai pusat.
1: Ditambahkan oleh Muklis, KPU Kabupaten Kaur memberikan tenggat waktu yang ketat bagi partai politik untuk menyelesaikan seluruh proses pembaruan ini. Seluruh partai politik diminta untuk memastikan data mereka telah diperbarui paling lambat pada 30 Juni 2026 mendatang. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur ajak masyarakat selalu waspada terhadap penyebab kebakaran rumah khususnya disebabkan korsleting listrik. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
3: Korsleting listrik paling banyak menjadi penyebab utama terjadinya sebuah kebakaran rumah. Penyebabnya pun cukup beragam. Namun yang paling sering terjadi adalah kelalaian masyarakat, yaitu menghubungkan kabel tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur, Apen Ardiansyah menyebut, terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran. Mulai dari melakukan pemeriksaan rutin pada kondisi kabel, menghindari penumpukan staker pada satu stop kontak, menggunakan komponen kelistrikan yang berstandar SNI, jauhkan sumber listrik dari area basah, cabut perangkat elektronik yang tidak digunakan, dan yang terakhir, lakukan perawatan dan upgrade pada panel listrik.
4: Nah, penting itu, Bu. Karena kebanyakan rumah yang terbakar itu pakai instalasi yang masih lama itu. Kabelnya masih kecil-kecil, ada yang kabel serabut itu. Karena kasus kebakaran ini kebanyakan dari colokan. Misal colokan kulkas itu kan ada yang sambungan berapa itu, ada yang 3 lubang itu, tapi kabelnya kabel biasa ya, kabel serabut, bukan kabel yang memang kabel putih yang besar itu.
5: Dan memang katanya nggak boleh ya Pak, kulkas itu satu colokan kayak gitu ya Pak?
4: Mestinya kayak gitu. Coloknya kayak misalnya kayak itu nah.
5: Iya.
4: Satu itu untuk satu kulkas atau ada yang sambungan 3 itu. Kalau yang kayak lubang 3 nih dengan kabel kecil itu yang berbahaya itu.
3: Selain itu masyarakat juga diminta untuk waspada terhadap kebakaran yang disebabkan oleh kompor. Sebelum bepergian pastikan terlebih dahulu kompor sudah dalam keadaan mati. Selain itu jika hendak berpergian jauh juga disarankan untuk melepaskan regulator gas. Kewaspadaan dan tindakan proaktif adalah kunci utama mencegah terjadinya peristiwa kebakaran. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan secara konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan rumah yang lebih aman. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pertandingan Afrika Selatan melawan Kanada menjadi laga pembuka babak 32 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
6: Timnas Afrika Selatan akan menghadapi Kanada pada pertandingan pembuka babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga ini dijadwalkan berlangsung pada Senin 29 Juni 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Los Angeles. Laga ini menjadi pertandingan pertama pada fase gugur dalam format baru 48 peserta Pertandingan ini juga menghadirkan catatan bersejarah bagi kedua tim, karena sama-sama berhasil menembus fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Afrika Selatan melaju ke babak 32 besar dengan status runner-up grup A. Tim berjuluk Bafana Bafana mengoleksi 4 poin hasil dari 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan sepanjang fase grup. Kelolosan Afrika Selatan dipastikan setelah meraih kemenangan penting 1-0 atas Korea Selatan pada pertandingan terakhir grup. Hasil tersebut membuat mereka mengakhiri persaingan di bawah Meksiko yang keluar sebagai juara grup. Sementara itu, Kanada melangkah ke fase gugur sebagai runner-up grup B. Tim tuan rumah itu mengawali turnamen dengan hasil imbang 1-1 melawan Bosnia Herzegovina, menang telak 6-0 atas Qatar sebelum menelan kekalahan 1-2 dari Swiss pada laga terakhir grup. Meski gagal menjadi juara grup, Kanada tetap tampil cukup meyakinkan sepanjang fase penyisihan. Produktivitas lini serang menjadi salah satu kekuatan yang akan menjadi ancaman bagi pertahanan Afrika Selatan. Kedua tim belum pernah bertemu pada putaran final Piala Dunia sebelumnya, sehingga laga nanti menjadi pertemuan perdana kedua timnas di panggung terbesar sepak bola dunia. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WhatsApp kita 0811-7307079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizky Medoktoria, selamat pagi.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang akan disampaikan perakirawan dari BMKG Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu tanggal 28 Juni 2026. Pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Pulau Enggano. Kemudian menjelang siang hingga sore hari, diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi terjadi hujan intensitas ringan wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan. Dan pada malam hari diperkirakan umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Kepahyang, Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Sementara pada dini hari diperkirakan umumnya berawan dan potensi hujan ringan hingga sedang berada di wilayah Pulau Enggano. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut yang mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano, hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Pulau Enggano. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat saya sampaikan. Saya Diah, BMKG Bengkulu, melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Masih bersama Rizka hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan kembali kita akan bergabung bersama Pro 3 pendengar untuk mengikuti berjalannya pertandingan antara Panama versus Inggris.
2: Luis Diaz, tapi sekarang tengah Luis Diaz tetap ada, Hamis Rodriguez tetap ada, tapi Cordoba yang
3: ditarik di depan ya.
2: Tarik di depan. Sedangkan Portugal itu starternya sama persis dengan lawan Uzbekistan ketika mereka menang cukup besar waktu itu ya. Jadi ini sebenarnya kelihatan sekali bahwa Portugal ingin menyerang sejak awal, walaupun mereka masih punya pemain-pemain di cadangan yang cukup bisa dikatakan cukup on fire ya, Leao gitu. Tapi tetaplah Ronaldo tetap jadi tumpuan utama di lini serang. Tapi tadi catatannya Pak saat yang telepon terakhir tadi, Ronaldo jangan dikasih umpan terus. Ini musuhnya bukan pengamat, musuhnya netizen sebenarnya. jadi Instagramnya Bruno Fernandes lah, si banyak pemain yang lain itu diserang lah sama netizen gitu. Kok nggak boleh nggak dikasih ke dia? Tapi beberapa dari beberapa media seperti Western Sport itu mengatakan bahwa banyak nggak gitu-gitu amat kok di skema mainnya gitu. Tapi memang di pertandingan pertama kan seri lawan Kongo, jadi mungkin triggernya kan sekelas Portugal lawan Kongo kok seri gitu, jadi itu trigger buat mereka dalam tempatnya menyerang kok si Ronaldo kok dikucilkan, padahal enggak juga sebenarnya gitu.
3: Emang kondisinya berbeda ya.
2: Iya, dan kalau lihat kemarin ada tayangan juga beberapa ini, Ronaldo itu kesayangannya abang-abangnya, jadi ketika zaman Luis Figo, masih ada senior-seniornya itu Ronaldo itu kesayangan, dan sekarang jadi leader gitu. Jadi sebenarnya ini transformasi yang bagus dari bocah yang bisa diandalkan senior-seniornya, sekarang menjadi leader. Yeah.

0: mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
1: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
0: Waduh, waduh. Bahaya kan, udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
1: Bahaya apa toh, Mbak?
0: Ya enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
1: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
0: Duh, ya toh, tahu akibatnya.
2: Produ FM. Teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: FM. Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Selamat pagi teman Produa.

Oh my god, teman Pro 2, belakangan ini lagi rame banget ya di sosmed soal penunjukan komisaris di sejumlah BUMN nih. Kamu tahu enggak sih beritanya ini hot banget ya. Dan posisi komisaris ini tuh kan punya peran penting banget ya untuk mengawasi jalannya perusahaan agar tetap sehat dan sesuai aturan. Terus menurut kamu nih teman Pro 2, apa sih yang paling penting dimiliki seorang komisaris? Apakah pengalaman di bidangnya, kemampuannya, integritasnya, atau background pendidikannya? Nah, kalau menurut kamu, kamu pantas nggak sih menjabat komisaris juga nih? Soalnya figur publik juga punya banyak banget ya peluangnya. Kulihat-lihat aku baca-baca itu kayak, semuanya artis nih.